0: Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: To deliver for our people, we must be able to turn.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
4: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro

0: darah gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
1: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
6: Dengan upaya menjaga objektivitas.

0: Penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
1: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
2: Jadi objektif gitu ya?
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
3: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
0: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
5: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis romba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
6: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai duhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
4: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31, Musabakoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabakoh Tilawatil Quran, MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
9: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Tol Lantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu!
3: Jamu!

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini seperti biasa, setelah warta berita dari Pertiga Jakarta, kami akan menghadirkan informasi Sekerwil 17 dalam program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh host dari Takengon. Silakan Yati.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Arso atas waktu dan ketersediaannya. Ya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kabar Aceh ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Yati selaku host dari RRI Takengon, dan di Banda Aceh ada Bang Arso, di Lusumawi ada Bang Denny, di Melabuh ada Bang Bang John Nehru ya di Melabuh ya, dan di Singkil ada ya, dengan siapa Bang di Singkil Bang, lupa itu namanya,
0: Rizky Nugraha.
1: Oke, Bang Rizky ya. Dan di ya mungkin sebentar lagi yang bergabung ya di Sabang ada Kak Nadia ya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu info cuaca dari perakiran cuaca ya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Bapak Muhammad Nizandri. Sudah terhubung kan Bang Arso? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Pak Niza, Pak Niza untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Pak Niza, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini, Pak Niza?
2: Ya baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh hari ini tanggal 14 September 2026. Untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Terutama untuk wilayah tengah Aceh terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Sipulu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir, perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bang Niza. Informasi ya. Cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sepertinya Takengon menghilang ya.
3: Mengalami kendala jaringan sepertinya. Baik. Serikan kita di Takengon ya.
0: Baik, saya ambil alih di pagi hari ini. Apa kabar teman-teman Sekorwil 17 ya? Ada Bang Denny dari Loksmawe, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri dari Arso, Loksmawe, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Baik, di pagi hari ini kita akan memulai informasi kabar Aceh dari Loks Mawe bersama rekan Denny ya. Silakan rekan Denny, ada informasi apa di pagi hari ini? Sebelumnya cuaca di Loks Mawe pagi hari ini seperti apa, Den?
3: Berawan hari ini, berawan dan tadi malam sempat turun hujan dengan intensitas yang ringan.
0: Iya, ini tidur nyenyak ya semalam ya, karena sempat diturun hujan ya.
3: Harus tidur nyenyak karena bangunnya jam pukul 4 subuh tadi, pukul 4 pagi gitu.
0: Ya, kalau siaran subuh emang pukul 4 kita udah siap-siap ya.
3: Ya, sudah prepare, sudah prepare.
0: Baik, ini udah mulai apel belum di Loks Mawe?
3: Belum, nanti tepat pukul 8.
0: Oh, tepat biasa pukul 8.
3: Apel baik. Untuk pegawai non operasional ya.
0: Baik, silakan, ada informasi apa dari Loks Mawe?
3: Ya, dari RRI Loks Mawe kami hari ini sejak kemarin bahkan hari ini menghimpun beberapa testimoni terhadap pelaku UMKM dan yang juga mereka tergolong kepada pengusaha kecil menengah, jadi terutama pengusaha tas bordir di Kota Loks Mawe. Jadi dalam testimoninya mereka mengapresiasi program pemerintah daerah yang menurut mereka dinilai selama ini sedang konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Jadi Afni misalnya, pemilik usaha tas bordir di Kota Loks Mawe, ini mengaku bahwa selaku produsen tas bordir bermotif Aceh, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan berbagai bantuan. Mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, kemudian edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Jadi hal ini tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Jadi kemudian juga diungkap oleh Afnis, pedagang tas bordir di Kota Loks Mawe ini. Di Kota Loks Mawe juga sudah banyak misalnya pengembangan UMKM lainnya di bagian kuliner dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu. Jadi ini menjadikan ekonomi para pedagang kecil kini perlahan telah dirasakan beranjak mengarah ke sejahtera. Ya, jadi kemudian juga misalnya pelaku UMKM lainnya, ini juga yang terus dicoba mengembangkan sayap dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi hybrid, polanya hybrid, baik itu online maupun offline. Kemudian juga mereka mencoba beradaptasi menjadi salah satu kunci bertahan dan bersaing di pasar yang semakin luas. Bahkan semakin murah, begitu ya. Selain mempertahankan kualitas produk, pelaku UMKM juga dituntut memperhatikan kemasan agar lebih menarik serta meningkatkan strategi pemasaran. Misalnya saja mereka bisa berdagang secara online dan tidak terpaku atau tidak terkungkung dengan modal yang lebih besar, misalnya modal sewa. Ini tidak butuh dengan memanfaatkan teknologi, jadi mereka bisa menjual lebih murah. Dan ini menjadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, beginilah sekarang era persaingan pasar. Bahkan kita juga melihat bagaimana pedagang-pedagang yang offline, yang lebih mengutamakan offline, ini sudah sepi pembeli sekarang ini. Jadi artinya tidak dapat diartikan itu sebagai menurunnya aktivitas perdagangan, tapi sekarang orang sudah beralih ke perdagangan online, lebih banyak transaksi di online. Jadi seperti itu mungkin informasi dari Loks Mawe yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
0: Baik, artinya pedagang di Loks Mawe ya, khususnya UMKM ini sudah mulai beralih ke digital ya.
3: Digital.
0: Memanfaatkan sosmed, dan dengan memanfaatkan sosmed kan promosi gratis dan murah ya.
3: Iya, bisa menjual murah.
0: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil dulu ini ya, dari Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
4: Ya, kabar baik nih Bang Asro. Ya. Pak Arso ya, Asro pula ya.
0: Ini cuaca Singkil seperti apa nih?
4: Iya, untuk cuaca saat ini terpantau berawan tebal ya, karena saat ini matahari masih belum terlihat ya, belum menampakkan wujudnya seperti itu.
0: Ini terlihat dari suasana di studio ya, ini agak-agak redup ya
4: pagi hari. Agak-agak redup gitu ya, Mas.
0: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
4: Baik, terima kasih Bang Arso dan teman-teman semuanya. Di pagi hari ini dari Aceh Singkil, kami akan berbagi mengenai informasi ya tentang dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kedua pelajar tersebut juga ini adalah Fatih Hifzil Dewa dan juga Salwa Zahira. Fatih berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil setelah menempati juara satu bidang studi ilmu pengetahuan sosial TPS, sedangkan Salwa ini menempati juara dua pada mata pelajaran yang sama. Nah, keberhasilan itu diraih setelah mengikuti seleksi OMI atau OMI ya, tingkat kabupaten yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Singkil, yaitu pada 7 sampai dengan 9 September 2026. Nah, sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Haji Azhar, mengatakan OMI bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan juga batu loncatan strategis tentunya. Nah, ia juga menaruh harapan besar agar anak-anak didik mereka ini mampu melanjut hingga ke tingkat nasional. Seperti itu Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan kepada Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizky. Dari Singkil kita ke Melabu dulu nih bersama Om John. Apa kabar Om John? Ini mic-nya bisa dibuka kembali Om John?
3: Mic zoom-nya Om John, mic zoom-nya
0: Om John. Ya. Tekan dulu ini. Nah, ini Faisal mana Faisal?
3: Karena banyak mic ya. Kita pagi kalau pagi-pagi kan banyak mic, ada mic zoom, mic mixer juga gitu, mikrofon sendiri gitu
0: ya. Baik, udah bisa di ini Om John, suaranya belum kedengaran. Belum terdengar juga, ini mic zoom-nya udah terbuka tapi suara Om John nggak terdengar ya.
3: Nggak tahu tombol feedernya yang kelupaan atau bagaimana Om John.
0: Ya ini mungkin feedernya ini ya, salah feeder ini ya.
3: Mixer gitu ya.
0: Iya.
3: Sudah benar semua Om John, dipastikan dulu.
0: Iya. Atau kita ke Sabang dulu ya bersama Nadia. Apa? Ya. Mungkin Om John bisa... Bisa ini ya, panggil operator teknisinya ya untuk dicek kembali karena suara Om John belum terdengar nih. Baik, Nadia apa kabar pagi hari ini Nadia?
5: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Aco. Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ya, cerah sekali pagi hari ini ya. Ini jadi sangat satu-satunya cerah, ya? Wanita di Kabar Aceh pagi ini karena sepertinya ini Takekon mati lampu tadi ya. Sebelum hilang sempat gelap
5: ya, kayaknya nih, gelap ya. Jadi kayak Yatinya menghilang dulu nih.
0: Iya. Di Sabang ini ada informasi apa Nadia?
5: Ya baik Bang Arso, terima kasih juga, selamat pagi untuk rekan Skorul 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Sabang mengenai beragam produk kriya unggulan asal kota Sabang yang diperkenalkan dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di gedung utama Dekranasda Aceh Lamprit Banda Aceh pada kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Produk yang ditampilkan meliputi wastra motif bungong U, kerajinan kayu kelapa, kemudian juga ada ekoprint hingga sejumlah produk UMKM khas Sabang. Nuri Faisal, Ketua Dekranasda Kota Sabang, mengatakan ya keikutsertaan Sabang menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Salah satu produk yang ditonjolkan yaitu motif bungong U yang terinspirasi dari bunga kelapa dan menjadi bagian dari identitas daerah kepulauan. Selain itu, kerajinan berbahan kayu kelapa juga ditampilkan dalam berbagai produk fungsional dan souvenir seperti tempat tisu, kemudian juga ada set cangkir, talam hingga tempat perhiasan. Pemanfaatan bahan lokal tersebut dinilai dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai seni sekaligus juga nilai ekonomi bagi pengrajin. Produk ekoprint ya, hasil binaan Dekranasda dari Gampung Imele juga turut diperkenalkan melalui kain dan busana dengan memanfaatkan motif alami dari dedaunan. Produk tersebut terus dikembangkan untuk mendorong kreativitas perajin sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk Ria, sejumlah produk UMKM juga dan berbagai olahan pangan khas Sabang juga diperkenalkan di sana. Ada coklat Sabang, cokinol, bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
0: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takengon dulu ya. Ini apa kabar nih Yati pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang, Bang Arso udah apa ya ngambil alih ya. Mohon maaf tadi apa mati lampu tiba-tiba gitu.
0: Ya ini seperti terlihat ya sebelum putus dari kabar Aceh sempat gelap ya di studio ya.
1: Betul.
0: Baik. Ini cuaca di pagi hari ini Takengon seperti apa nih Yati?
1: Gerimis ya Bang Arso ya, tapi sekarang udah mulai cerah berawan masih.
0: Iya, ada informasi apa nih dari Takengon?
1: Oke, terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalop BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila, berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah. Laporan tersebut juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Mereka masing-masing Rosita, Nurjana, Halimatu Sagdiah, Anissa, Alia, Sapri, Sulis, Yuhana, Naomi, Syahril, Juraini, Raimah, dan Ruhdi. Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Yati dari Takengon, kita ke Melabu. Bagaimana Bang John sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, ini suaranya nggak masuk juga nih Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo ya. Ya baik, sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Defat mendorong agar dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum di AU nasional. Menurut Defat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Defat dalam rapat anggota DPD RI Sub Wilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Umar dan Azhari Cage juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, Defat menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai 153 triliun rupiah. Namun pemerintah pusat menyetujui sekitar 58 triliun rupiah. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam Kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi,

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program Halo RRI bersama saya Arso
2: dan bersama saya Amar.
1: Iya, ini ketemu lagi 2A ya.
2: Ketemu lagi 2A ya. Terakhir ketemu hari Rabu ya.
1: Terakhir kita ketemu Rabu ya.
2: Rabu ya, karena Jumat skip dulu ya. Halo RRI-nya, kita bergabung bersama Pro 3 ya untuk rangkaian Hari Radio.
1: Iya, Jumat iya. Juga saya enggak siaran loh. Jumat saya libur ya. Tapi iya, betul. Jumat walaupun saya masuk malam, Amar.
2: Semalam
1: tapi,
2: ya.
1: Walaupun saya masuk malam, saya harus ikutan berpartisipasi ya dalam Hari Bakti RRI ke-81.
2: Iya, sebagai angkasawati saya yang bertanggung jawab.
1: Enggak turun-turun saya. Sekali di udara tetap di udara. Iya. Mengudara terus ya.
2: Mengudara terus ya. Baik.
1: Baik, Amar, kita dalam program Halo RRI untuk Anda yang ingin memberikan informasi ya terkait fasilitas publik. Ada kerusakan fasilitas publik kah ya, seperti ada jalan yang berlubang atau seperti teman kita tadi mau ngurus masalah SNK ya di MPP ya.
2: Ah, betul ya.
1: Atau mau ngurus SIM ya.
2: Ngurus SIM ya, betul.
1: KTP ya.
2: SIM bisa ya di MPP ya?
1: Kalau enggak salah saya bisa ya.
2: Saya juga bisa karena belum pernah ya.
1: Enggak, SIM enggak.
2: Oh, SIM belum ya. Berarti masih SNK ya.
1: SNK ya, bayar pajak ya.
2: SIM tapi SIM tetap bisa diurus di mall ya. Di Plaza Aceh maksudnya lebih tepatnya.
1: Ya, di Plaza Aceh ya.
2: Nah, Plaza Aceh masih ada mobil pihak dari Samsat itu ada standby di sana.
1: Berarti di MPP ada juga tapi bukan di atasnya ya, di bawahnya.
2: Oh, itu kita belum tahu karena belum pernah mengurus SIM juga di MPP ya. Yang pernah saya urus itu sepertinya paspor waktu itu di MPP.
1: Iya.
2: Paspor bisa di sana dan di Dukcapil berarti juga bisa di MPP. Banyak lah ya.
1: Ada yang masuk nih.
2: Ada yang masuk ya.
1: Coba kita sapa dulu ya penelpon pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri?
3: Alhamdulillah baik sekali Bang Amar, Bang Arso.
1: Iya.
2: Baik, ada informasi apa nih Fitri yang bisa dibagi dari
1: Fitri
2: Darussalam?
1: Di Darussalam ya.
2: Ada informasi yang bisa dibagi mungkin.
1: Masih di Darussalam kan?
3: Iya, atau deh? Kalau belum nanti Fitri suruh pindahin entar berapa orangnya entar ya.
1: Oh gitu. Kalau pindah dikabarin nanti ya. Berarti masih di seputaran Darussalam nih. Baik, Fitri ada informasi apa nih yang ingin disampaikan
3: ini
1: bagi-bagi gini?
3: Gini Bang Arto, kemarin ada kejadian jatuh dompet di dekat rumah Fitri gitu ya.
2: Yeah. Jatuh apa?
1: Dompet.
2: Oh dompet.
3: Hilang dompet gitu. Ada di situ isinya ada KTP, ATM, sama TNK, ada uang juga berapa gitu.
1: Uangnya nggak perlu disebutin ya. Karena kan nanti kalau misalnya yang nggak hilang juga ngaku-ngaku itu uang saya gitu.
3: Habis itu jatuhnya di sektor timur Bang Amar, Bang Arso, di Darussalam sektor timur.
1: Ini yang hilang siapa ini? Dompet siapa nih?
3: Dompet abang itu Bang Deddy Suryadi namanya.
1: Oh Fitri temuin dompetnya.
3: Jadi kan bagi yang ditemukan di sekitar situ kan selalu dikembalikan gitu kan.
2: Oh Bang Deddy-nya kehilangan dompet. Oh
1: Bang Deddy ini kenalannya Fitri ya.
2: Kehilangan dompet. Enggak, soalnya gini, tadi Fitri mengatakan pertama itu ditemukan dompet. Terus tiba-tiba Fitri bilang apabila ditemukan mohon dikembalikan gitu.
1: Jadi yang temuin siapa, yang ulang siapa ini?
2: Iya.
3: Abang itu bilang sama Fitri gitu.
2: Oh, Bang Deddy itu menemukan dompet itu.
1: Berarti kenalan Fitri kan?
2: Jadi gimana?
3: Bukan. Masalahnya gini, abang itu hilang dompet.
2: Oke.
3: Sama Fitri. Dibilang kayak gini, dek nanti kalau seri-seri naik radio kan, apa sekarang dengar suara Fitri kok, gitu. Iya, gitu. Kenapa? Bilang lah dompet abang jatuh gitu, dibilang gitu kan, gitu. Oke, nanti lah kayak gitu, Fitri bilang kayak gitu. Tuh, ya udah.
1: Tapi Fitri gak kenal sama abang itu?
3: Kenal. sering ngobrol.
2: Oke. Okay. Sering ngobrol. Coba ciri-cirinya seperti apa Fitri, ciri-ciri dompetnya?
3: Apa dompetnya warna coklat kecil.
2: Mm-hmm. Dompetnya warna coklat.
1: Atas nama siapa KTP-nya?
2: Atas nama siapa KTP-nya?
3: Bang Dedi Suryadi.
2: Dedi Suryadi, oke.
1: Okay. Hmm. Alamatnya?
3: Alamatnya Darussalam Sektor Timur, dekat CD Bang Gam, gitu-gitulah pokoknya.
2: Perkiraan jatuh dompetnya di mana Fitri?
3: Di Darussalam Sektor Timur, Bang Man.
1: Berarti alamat Bang Dedi itu di Darussalam Sektor Timur, jatuhnya di sekitaran rumah berarti ya?
3: Iya, betul.
2: Hmm. Oke. Okay. Hmm.
3: Jadi apa namanya, dompetnya itu agak kecil dikit gitu, warna coklat. Apa namanya, ada uang sedikit itu dalam dompet, ada STNK, ada KTP, itu banyak pokoknya gitu. Perlengkapannya apa namanya, gitu kecil lah itu kan. Nanti gue fit di WhatsApp aja ya maknya, kalau misalnya
2: oke.
3: Okay.
2: Oke.
3: Nanti Fitri WhatsApp aja, oke?
2: Okay? Oke. Okay.
3: Okay. Thank you Bang Mas.
1: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin sempat melintasi sektor timur ya, menemukan dompet warna coklat ya, dan di dalamnya ada KTP. Di dalamnya KTP atas nama Dedi Suryadi, mungkin kalau memang masih menyimpan boleh dikembalikan paling tidak mungkin ke kantor kecil ya mungkin ya.
1: Atau ke alamatnya langsung.
2: Ke alamatnya langsung ya. Insya Allah tidak akan dituntut gitu.
1: Ya, karena kan ketemu ya.
2: Ketemu ya.
1: Baik. Ini tadi ada penelpon tapi sebenarnya gak jadi nih Mar.
2: Gak jadi ya, menelpon gak jadi. Gak apa-apa, kalau mau jadi pun silakan telepon kembali di 0651-44336. Nah, sepertinya sudah jadi nih. Tadi gak jadi.
1: Kita sapa ya penelponnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Arso.
1: Iya, apa kabar Kak Juju?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Sehat ya Kak Jubaida di Sabang ya?
0: Iya betul.
1: Iya baik. Di pagi hari ini ada informasi apa nih Kak Juju?
0: Enggak, saya cuma mau, kebetulan saya ada WA tadi dengan nomor yang bukan nomor saya tapi nomor anak saya.
2: Ada WA ya?
0: Video yang saya tunjukkan kemarin kan ada pengaduan tentang Pertamina itu yang SPBU. Yang saya beli minyak, kebetulan kemarin sore saya juga beli lagi minyak di situ pakai jerigen. Nah, itu ada videonya, tapi kayaknya nggak ada respon lah. Jadi kalau menurut saya kalau ada pengaduan ini kayaknya nggak ada gunanya juga, nggak ditanggapi sama pihak yang kita.
2: Kak Juju boleh tahu kapan dikirim ininya, WA-nya?
0: Jadi perusahaan saya aneh, lagi saya di videoin langsung saya telepon Bang Amar.
1: Belum masuk
0: Bang,
1: ya?
2: Belum masuk nih, videonya belum masuk.
0: Oh belum masuk?
2: Belum,
0: Oke, atas nama Nabila ya nanti itu.
2: Belum masuk kebetulan, mungkin masih jadi masalah jaringan mungkin.
0: Iya, masalah jaringan. Maksudnya ya itu bukti kalau yang saya ngomongin kemarin itu tuh ada kekurangan nggak sampai 10 liter pengisian apa minyaknya. Itu buktinya.
1: Karena sejauh ini kalau misalnya ada yang lapor kita teruskan ada respon ya Maria. Jadi kalau di tempat Kak Juju kan ini belum pernah direspon ya, belum pernah melapor ke tempat kami ya. Jadi
0: ada kemarin tuh ada saya pernah ngomong sama Bang Putra kalau nggak salah saya.
1: Iya.
0: Ya betul sama Bang Putra kemarin tuh saya ajukan apa namanya laporannya. Kata Bang Putra nanti kita akan hubungi lagi banyak Pertamina-nya. Sampai saya tanya untuk apa gunanya, apa tuh namanya yang kayak pistol itu kan ada yang kalau setiap pengisian tuh pasti dimainkan itu yang kayak pistol itu.
1: Okay. Oh ini jadi ceritanya Kak Juju ngisi pakai jerigen di SPBU ya?
0: Di SPBU, di situ ada videonya. Memang nih kok nggak masuk ini, pas nggak ada jaringan kok nggak ada.
1: Ya nanti coba kita konfirmasi ya, karena itu mungkin di daerah Kak Jujunya yang mungkin harus diperiksa kembali ya bagian pompanya.
0: Makanya saya minta dari pihak Pertamina itu untuk mengecek setiap SPBU jangan sampai mereka bermain curang, merugikan masyarakat. Setetes minyak kan berguna juga bagi kita.
1: Baik, bukan cuma setetes darah ya Kak Juju ya.
2: Setetes BBM ya.
0: Minyak berguna juga loh Pak.
2: Iya.
1: Baik.
0: sekarang kemana-mana kita kan menggunakan yang namanya apa transportasi yang menggunakan minyak.
1: Iya. Betul. Kalau boleh tahu ini di daerah mana nih Kak Juju SPBU-nya?
0: Ini di Tapak Gajah.
2: Tapak Gajah.
1: Ya. Baik, nanti coba kita teruskan ya ke pihak Pertamina-nya ya.
0: Intinya di atas 9 garis 9 liter lebih sedikit.
1: Baik.
2: Oke. Okay.
0: Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Ya, ini pernah disampaikan juga Maria. Ini kalau misalnya kita mengisi BBM. Nah, ini ada perbedaan kita ngisi di pagi hari, siang hari atau malam hari
2: ya. Ah, betul-betul nah, penguapan ya, evaporasi.
1: Iya, jadi bahan bakar apalagi seperti Pertamax ya kalau misalnya di ini kan oktannya tinggi ya. Jadi,
2: iya betul, otaknya tinggi.
1: Di saat panas dia ini ada penguapan. Nah ini jadi waktu pengisian itu ada pasti ada angin yang keluar dari pompanya.
2: Angin berhembus dari pompa ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya mau ngisi BBM biasanya bagusnya pagi atau malam.
2: Iya, nah,
1: makanya kalau malam itu kan juga rame ya orang ngisi BBM ya. Kalau siang memang kelebihannya ngantrinya gak begitu seperti malam gitu. Itu pernah dijelaskan, tapi mungkin kita teruskan lagi nanti Amar ya.
2: Iya gak masalah nah, juga.
1: Kalau misalnya udah masuk yang Kak Juju sampaikan ke kita ya pengaduannya. Nanti akan coba kita sampaikan ke pihak Pertamina.
2: Baik, dan ini kalau dari Sabang, tadi Kak Juju dijelaskan ya, apakah dari BBM subsidi atau non subsidi ya tadi ya?
1: Ah iya ini juga ya yang tapi kalau misalnya pakai jerigen harusnya nggak bisa ya beli.
2: Oh iya iya, kalau pakai jerigen non subsidi berarti ya. Iya.
1: Kalau subsidi harusnya nggak bisa ya.
2: Iya, harusnya nggak bisa.
1: Harusnya nggak bisa. Baik, mungkin kita break sejenak kamar ya.
2: Betul
1: sebelum
2: sekali.
1: Kita lanjut lagi di Halo RRI sesi 2.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya, kembali lagi dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Dan Arso, ini kali ini dari Fitri ini sudah mengirimkan beberapa
2: informasi. Ya?
3: Fitri gercep deh.
1: Gercep deh nih ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jatuh dompet di kawasan Darussalam Sektor Timur atas nama Deddy Suryadi ya. Bagi yang menemukan dompet tersebut bisa memberitahukan informasinya ke nomor 0822-2354-7011. Sekali lagi 0822-2354-7011 atau 70 ya, 7011 maksudnya ya.
2: Yeah.
1: Iya, jadi di dalam dompet tersebut ada KTP atas nama Deddy Suryadi, STNK juga atas nama Deddy Suryadi, dan juga sejumlah uang. Sejumlah uangnya tidak disebutkan berapa ya.
2: Ini yang informasi dari Kak
1: Fitri ya.
2: Kak Juju ini.
1: Oh ya, Kak Juju juga ya sudah dikirimkan videonya juga ya. Nanti Kak Juju kita akan coba koordinasi dengan pihak terkait ya.
2: Ya, ini terkait Pertalite ya.
1: Pertalite,
2: Pertalite.
1: Ini ternyata dari Pertalite ada di sini dirigen ya.
2: Ya. Emang kalau di Sabang Pertamaknya sering kosong.
1: Oke, baik.
2: Saya, tapi nggak tahu ya. Pertama, kalau pertama turun nanti kita konfirmasi lagi.
1: Iya,
2: ya.
1: Kita konfirmasi
2: karena
1: lagi.
2: Karena ada teman yang di sana katanya kalau yang saya lupa pertama atau pertama turbo ya. Ini sering-sering nggak ada barangnya nih.
1: Sering nggak ada barangnya, sering kosong.
2: Nanti coba kita konfirmasi lagi ya.
1: Iya, baik, baik. Silakan ya Kak Juju ya, mungkin bisa dikirimkan lagi ke WA kita ya di 0852-8285-4445 ya. Dan untuk pagi ini pendengar, yang pertama mungkin kita mau bahas dulu ini keriuhan ya.
2: Di
1: media sosial oleh netizen kita. Ini yang pertama terkait lambatnya pemulihan dan rincian anggaran pasca bencana. Isu ini menjadi perbincangan hangat menyusul adanya aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Syekh Kuala atau USK di kantor Gubernur Aceh. Netizen ramai membahas desakan mahasiswa agar pemerintah Aceh membuka rincian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis yang melanda sejak akhir tahun lalu. Di Instagram, netizen melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu berjalan sendiri dalam menangani pemulihan fisik. Warganet membandingkan lambatnya recovery infrastruktur Aceh dengan daerah tetangga dan mempertanyakan efisiensi penggunaan dana publik. Iya, kemarin itu waktu saya pulang memang sempat melihat ada demonstrasi ya di kantor gubernur. Kalau gak salah hari Jumat ya.
2: Ada unjuk rasa ya.
1: Ada unjuk rasa dari mahasiswa. Berarti ini yang dibahas memang terkait lambatnya, masih lambatnya penanganan bencana ya. Apalagi memang sudah hampir setahun ya Arso ya. Tidak terasa pada saat itu ya.
2: Ini ada unjuk rasa, rasa yang pernah ada.
1: Unjuk rasa, rasa yang pernah ada ya. Dan untuk yang ini mungkin yang kedua, ini terkait kenaikan harga semen dan evaluasi bantuan rumah. Iya, ini kalau harga semen sudah dari beberapa saat yang lalu nih, bahkan juga dari teman-teman di Skorwil Nusantara 17 ya, seperti di ini, Takengon ini sudah beberapa kali membawa isu ini ke Kabar Aceh ya, Arso ya.
2: Ini kembali lagi ke prinsip ekonomi ya,
1: barangnya
2: sedikit, permintaannya banyak.
1: Iya, harganya meningkat.
2: Harga meningkat ya, jadi bukan semennya gak ada.
1: Iya, bukan semennya gak ada.
2: Semennya ada.
1: Semennya ada, tapi distribusinya nih.
2: Iya, bukan cuman distribusi Amar, jadi produksi semen itu tetap
1: ya.
2: Malah mungkin ada penambahan ya kuota dari yang sebelumnya. Cuman saat ini di Aceh ini kan lagi pembangunan. Di mana-mana ada pembangunan.
1: Betul.
2: Pembangunan hunian tetap, pembangunan jembatan, belum lagi yang swasta membangun perumahan-perumahan untuk yang dijual.
1: Iya,
2: rumah subsidi, rumah non subsidi. Nah, ini sekali pembangunan ini dijalankan dalam sehari, berapa juta sak semen yang diperlukan. Nah, ini dia yang buatnya. Jadi bukannya enggak ada ya, tapi susah mendapatkan stok semen ini.
1: Iya. Jadi pagi mungkin sudah duluan ini ya, sudah duluan di order oleh developer ya.
2: Benar. Nah, ini kan ada sistem yang kalau dari toko itu sistem deposit ya.
1: Ah, betul, sistem deposit.
2: Saya kasih misalnya 1 juta atau 10 juta ya, saya dapat berapa sak semen. Nah ini walaupun gak langsung diambil, ngambilnya cicil, tapi dia udah bayar di muka. Nah ini banyak yang seperti ini. Bukan cuma semen, besi juga. Karena besi ini naiknya bukan sebulan sekali ya Mar, kayak harga dolar atau emas. Tapi kenaikan material bangunan ini setiap hari. Walaupun setiap hari, 300 gitu. Rupiah ya, tapi setiap hari ada kenaikan. Nah.
1: Dan ini juga karena terkait misalnya kalau untuk apa? Untuk fasilitas publik itu seperti jembatan, itu kan juga pemeriksaannya rutin ya, dan bukan tidak mungkin kalau memang dilihat ada yang tidak pas bisa diganti secepatnya juga. Ini karena terkait lalu lintas padat ini.
2: Iya. Yeah. Nah ini jadi kalau misalnya semennya gak ada, kalau semennya di sini gak ada, pesan semen ke daerah tetangga gitu.
1: Iya, iya betul.
2: Kan ada semen lain ya.
1: Dan ini juga netizen karena mengeluhkan meroketnya harga semen. Sampai menyentuh angka Rp120.000 per sak di beberapa titik wilayah.
2: Dua kali lipat ya, dari Rp60.000 ya.
1: Selain itu karena tingginya harga material ini memicu desakan dari tokoh publik dan warganet agar nilai bantuan pembangunan ulang rumah korban bencana yang saat ini sebesar Rp60 juta segera dievaluasi karena dinilai sudah tidak realistis dengan kondisi pasar.
2: Ini kalau Rp60 juta beli semen sama bata aja mungkin udah habis ya.
1: Udah habis.
2: Belum sama ongkosnya.
1: Belum sama ongkos, betul.
2: Kecuali buat sendiri namanya.
1: Iya betul-betul ya. Jadi memang jadinya pada ini ya, maksudnya warga jadi mengeluhkan, waduh ini sudah ditimpa bencana ternyata membangun biaya kembali pun
2: luar biasa,
1: masih luar biasa gitu, tercekik
2: jadi kasih,
1: ya.
2: Jadi kasih bantuan juga
1: masih tercekik,
2: gak cukup
1: kondisi.
2: Rupanya ya. Nah baik, kita
1: ke WA lagi nih,
2: WA lagi ya?
1: Arso ya, sepertinya ini sudah ada masuk lagi, ini dari, oh ya baik, dari Bu Wardaniah nih ya, mungkin juga videonya, nanti akan kita coba kembali ini Bu ya, kita forward ke dinas terkait Bu ya. Karena tentunya mereka juga masih membutuhkan apa namanya? Survei ya Arso ya. Kira-kira apakah ini harus menjadi prioritas ataupun belum gitu ya. Karena kita juga tidak bisa memutuskan Bu Ardhani ya bagaimana kondisi dengan dinas terkait ya. Karena semuanya kembali ke keputusan ke mereka gitu. Kita hanya bisa membantu memberikan informasi ke mereka terkait dari keluhan masyarakat atas fasilitas publik yang saat ini sedang digunakan. Masih kembali lagi kita mungkin kali ini balik lagi ke informasi di pagi hari ini ya, terkait beberapa hari lalu ini masih hangat juga dibahas oleh warganet. Ini waduh ini gak enak nih harus bahasnya nih. Ini ada ini ke sepupu kita nih ceritanya nih.
2: Apa
1: di
2: itu?
1: TVRI ini.
2: Waduh.
1: Iya, jadi ada isu pemecatan belasan kontributor TVRI di Aceh. Jadi dunia pers dan ketenagakerjaan lokal sedang diguncang oleh kabar dirumahkannya belasan pekerja media. Nanti yang pertama itu pernyataan sikap asosiasi pers. Netizen ikut mengawal ketat pernyataan bersama dari 4 asosiasi pers, Aji Banda Aceh, PWI, IJTI, dan PFI terkait keputusan sepihak manajemen yang merumahkan 17 kontributor TVRI di Aceh. Dan terhadap kekhawatiran info publik, publik menyayangkan kebijakan ini karena para kontributor tersebut merupakan ujung tombak dalam mengabarkan pemulihan pasca bencana terutama di wilayah pelosok Aceh Besar yang sulit dijangkau oleh tim organik ya.
2: Itu ini kapan kejadiannya? Baru-baru ini ya?
1: Sepertinya baru-baru ini ya.
2: Tapi gak ada disebutkan juga ya penyebabnya apa ya?
1: Belum. Belum ada ya. Karena memang masih menunggu ya tentunya juga dari pihak TVRI ya. Dari sepupu kita ya harusnya. Sepupu ya kita bilangnya.
2: Iya ini masih saudara ini.
1: Masih saudaraan ya. Dan satu berita ringan mungkin ya sebelum kita nanti break lagi. Ini pelaksanaan Aceh Culinary Festival ACF 2026 ya. Jadi di tengah tumpukan masalah infrastruktur dan ekonomi, saat ini perhatian netizen juga beralih ya ke Aceh Culinary Festival 2026 di Taman Sultana Safiatuddin Banda Aceh. Festival kuliner ini ramai diunggah oleh vlogger kuliner dan juga warga yang antusias mengunjungi anjungan makanan tradisional dari Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Sebagian netizen merespon kegiatan ini dengan sinis ya ternyata, karena menganggap pemerintah daerah lebih sibuk menggelar seremonial festival daripada mempercepat pemulihan sisa-sisa kerusakan daerah akibat bencana. Baik ya.
2: Ini beberapa minggu lalu ya, ini ada kejadian di tanggul Sungai Lamjong nih, jadi tempat pacaran nih. Ini sampai diciduk sama Satpol PP WH ya. Ini ya mungkin ya jangan sampai seperti itu lah ya. Mudah-mudih ini.
1: Iya betul ya.
2: Kalau memang mau nongkrong jangan di tempat-tempat sepi.
1: Ya. Iya, di tempat ramai ya.
2: Dan juga jangan terlalu dekat ya, belum sah lagi ya statusnya.
1: Belum sah. Betul ya.
2: Baik, mungkin kita break sejenak ya. Kita akan kembali lagi Amar dalam Halo RRI ya.
1: Mandi dalam RRI, suara Anda solusi bersama.
0: Halo RRI.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Halo RRI.
1: Ya baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung Halo RRI ya untuk hari ini bersama Amar dan juga Arso.
2: Iya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin masih belum sempat ya bersama kita untuk menyampaikan undang-undang, bisa tetap memberikan informasi lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Jadi mungkin bisa kita coba arahkan ya.
3: Kirim sekarang boleh.
1: Kirim sekarang
3: juga.
1: Boleh juga ya.
3: Di hari
1: Rabu insya Allah kita bisa ya. Jawab.
3: Di hari Rabu nanti bisa kita jawab. Atau mungkin kita teruskan ke pihak terkait ya, Mar.
1: Pihak terkait.
3: Ya ini kalau bisa ini kita coba hubungi dulu ya. Laporan tadi ya.
1: Iya. Mungkin laporan tadi sebelumnya coba kita rangkum ulang. Ini yang pertama dari pertama dari Fitri ya.
3: Fitri.
1: Dari masalah, Fitri.
3: Dompet yang tercecer, ya.
1: Tercecer. Lalu selanjutnya ada Kak Jubaida di Sabang. Ini terkait volume dari BBM ini tidak sesuai takaran.
3: Ini itu dia untuk pagi kembali ini. Pompanya ya.
1: Nanti akan kita coba teruskan ke pihak terkait ya. Dan tak terasa inilah sudah pukul 8:58 untuk Indonesia Barat. Jadi sudah saatnya kami pamit ya dari Halo RRI untuk edisi hari ini.
3: Saya Arso
1: dan saya Amar, sampai berjumpa kembali di Halo RRI untuk edisi Rabu 16 September 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano,

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam

Pendengar, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Mujibur Rahman terpilih sebagai Ketua Majelis Pengurus Wilayah MPW Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ICMI Orwil Aceh periode 2026-2031. Adapun Profesor Mujibur Rahman terpilih dalam musyawarah wilayah Muswil ke-8 ICMI Orwil Aceh yang berlangsung di Banda Aceh pada 12 September 2026. Profesor Mujibur Rahman memperoleh 13 suara, unggul 2 suara dari Profesor Rajudin yang meraih 11 suara. Pemilihan diikuti 24 pemilik suara, serta menggantikan Takwadin yang memimpin ICMI Aceh periode yang lalu. Sebelum terpilih sebagai ketua, rektor tersebut menjadi wakil ketua ICMI Orwil Aceh periode 2021-2026. Profesor Mujibur Rahman mengatakan dirinya tidak sejak awal berencana maju sebagai kandidat ketua. Keputusan itu diambil setelah mendapat dorongan dari sejumlah anggota ICMI. Ia mengingat kembali keterlibatannya dengan ICMI yang bermula dari Muswil di Janto pada 2021. Saat itu ketua ICMI Aceh periode sebelumnya Profesor Farid Wajdi Ibrahim yang meminta menjadi ketua panitia Muswil 7. Meski ketika itu Mujibur Rahman belum menjadi bagian dari ICMI. Baik mendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, pemulihan lahan persawahan terdampak bencana di Kabupaten Pidi, Aceh, terus menunjukkan perkembangan. Program optimalisasi terhadap 287 hektar sawah rusak ringan telah mencapai 90%. Sementara penanganan sejumlah titik rusak berat mulai dilakukan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi, Iskandariah, mengatakan program optimalisasi tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian untuk memulihkan fungsi lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi, total sawah terdampak mencapai 502 hektar. Luasan tersebut terdiri atas 287 hektar rusak ringan, 120 hektar rusak sedang, dan 95 hektar rusak berat. Program optimalisasi difokuskan pada sawah rusak ringan dan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi mengalami kerusakan ringan. Bantuan diberikan langsung kepada kelompok tani dengan luas penanganan berkisar 10 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, saya Arso. Saat lagi kebersamaan kita akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saat lagi ada rekan Rifki Badral yang akan menemani Anda di pagi hari ini, yang akan memulai perjumpaannya dengan Dialog RRI di hari Puan, Perempuan dan Anak, mendorong perempuan menjadi pendonor darah dengan gaya hidup sehat dan HB terjaga. Baik pendengar, saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yeah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Kembali saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Senin Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sehari ini, di edisi Senin, kami hadir untuk Anda dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema mendorong perempuan menjadi pendonor darah dengan gaya hidup sehat dan HB terjaga. Nah, pendengar, donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang sederhana ya, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Bagi perempuan, menjaga kesehatan dan kadar hemoglobin atau HB menjadi salah satu kunci nih agar dapat menjadi pendonor dengan aman dan nyaman. Nah, melalui dialog puan hari ini kita akan membahas bagaimana perempuan dapat menerapkan gaya hidup sehat, menjaga HB tetap terjaga serta dapat berperan ya dalam membantu sesama melalui donor darah. Kita akan mengulasnya secara lebih mendalam bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama kita perkenalkan dulu Dr. Mutia Abdullah MKM selaku Kepala Unit UDD PMI Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Dr. Mutia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang juga.
3: Oke, siap kabarnya gimana dok, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, baik, mungkin boleh dekat sedikit lagi dok.
4: Baik.
3: Dekat mic sedikit lagi.
4: Baik.
3: Oke, yang kedua kita sapa juga ada Cut Rizka Maulidia, Koordinator For Peace Banda Aceh ya, atau kita sebut Forum Remaja Palang Merah Internasional Banda Aceh, dan juga siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh. Assalamualaikum Cut Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, kita panggil Cut ya.
5: Iya boleh.
3: Oke, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, hari ini berarti break dari sekolah sebentar ya.
5: Iya, izin.
3: Berbagi informasi menarik ya. Oke, pendengar, nanti untuk Anda juga yang ingin bergabung atau ingin bertanya ya, bisa juga di line telepon kita interaktif di 0651443346 ya. Via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, sebagai awalan saya ke Dr. Mutia terlebih dahulu deh. Dokter, mungkin sebagai awalan kita ini bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, mengapa donor darah ini penting bagi perempuan dan apa manfaatnya bagi kesehatan?
4: Ya, baik, kita akan berbicara sedikit kenapa donor darah itu penting bagi perempuan. Nah, perempuan itu adalah salah satu makhluk yang ciptaan Allah yang sangat sempurna, dan oleh sebab itu perempuan diharapkan selalu sehat. Ya, jadi dengan donor darah perempuan akan bisa rutin memeriksakan kadar HB-nya, di mana kadar HB itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh perempuan selalu dalam batas yang normal. Jadi pada saat kita mau donor darah akan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, sehingga perempuan bisa mengetahui secara rutin kadar hemoglobin, di mana kita tahu si hemoglobin itu adalah atau HB itu adalah suatu zat transportasi oksigen bagi tubuh kita, di mana kalau transportasinya berkurang atau alat transportasinya itu sedikit, maka kadar oksigen di dalam tubuh kita juga akan bakal sedikit. Makanya kenapa perempuan itu harus rutin mengetahui kadar HB di dalam tubuhnya.
3: Oke, nah, baik. Ini diantara daripada banyak manfaatnya begitu ya.
4: Betul.
3: Nah, mungkin pengen tahu juga nih dari persentasenya nih dok, untuk perempuan dan laki-laki sebenarnya lebih banyak kemana nih yang sering mendonor gitu?
4: Ya, kalau untuk sekarang pastinya lebih banyak laki-laki ya. Mungkin itu tadi karena memang HB perempuan seringnya tidak mencukupi syarat untuk bisa donor darah. Salah satu lagi mungkin masih takut ya untuk berdonor darah karena masih fobia dengan yang namanya jarum suntik. gitu. Iya. Jadi persentase laki-laki lebih banyak sekarang.
3: Oke, sebenarnya nggak hanya perempuan aja sih dok, laki-laki juga takut sama cantik.
4: Iya,
3: nah,
4: iya,
3: mungkin bisa jadi apa untuk pendengar juga nih dok, barangkali ada yang masih belum pernah sama sekali seumur hidupnya untuk mendonor begitu ya, atau ingin mencoba. Nah, satu hal atau langkah pertama yang bisa dilakukan oleh seseorang, khususnya perempuan,
4: betul,
3: agar bisa mengurangi ketakutannya untuk mendonor ya, mungkin dari jarum suntik tadi, seperti apa nih tipsnya nih dok?
4: Ya, awalnya saya juga takut donor nih.
3: Ya, sama.

0: Dan kita tahu manfaat donor darah itu. Jadi dari satu kantong darah yang kita donorkan bisa membantu 3 orang atau menyelamatkan 3 orang pasien yang membutuhkan di rumah sakit.
1: Oke, tuh. Jadi kalau misalnya udah tahu manfaatnya nih sebenarnya bisa jadi pegangan begitu.
0: Betul, ya.
1: Betul, ya. Kalau sampai ke lokasi setidaknya mesti lihat jarumnya nggak, dok? Atau berpaling aja nih?
0: boleh. Gitu. Boleh, kita boleh nggak lihat jarumnya supaya tidak tambah takut. Ngelihat juga sebenarnya tidak, jarum itu ukurannya tidak seseram yang selalu diceritakan selama ini.
1: Sebesar
0: gitu.
1: Pulpen gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi tetap aman ya.
0: Tetap aman.
1: Kita berpaling aja kalau memang masih ada rasa
0: boleh.
1: Gitu ya.
0: Boleh main handphone, boleh dengan yang lain atau nonton TV. Kalau di donor di gedung kan ada layar yang bisa ditonton gitu.
1: Oke, jadi kita enggak terfokus untuk melihat jarumnya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau kita sudah sampai ke lokasi nih, dok, mungkin kan ada di testing gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, memang seberapa apa kadar HB yang diperlukan untuk menjadi syarat bisa mendonor nih, dok?
0: Ya, betul. Nah, kalau untuk perempuan sendiri itu kadar HB-nya itu di atas 12,5 sampai 17. Nah, itu wajib sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015. Perempuan dengan kadar HB di atas 12,5 sudah bisa mendonorkan darahnya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau di bawah itu memang tidak mencukupi syarat.
0: Tidak.
1: Ya. Tidak bisa dipaksakan juga ya?
0: Tidak, tidak.
1: Oke. Okay. Untuk stok sendiri gitu ya daripada kantong darah ini. Nah, mungkin sejauh ini dari PMI sendiri gimana nih, dok? Apakah memang setiap harinya mencukupi atau memang surplus atau memang kekurangan?
0: Ya, untuk stok sendiri kita di PMI Kota Banda Aceh cuman bisa memenuhi kebutuhan harian setiap instansi yang meminta. Jadi kita 26 mitra yang kita bantu distribusi donasi darah perharinya. Jadi sekitar 4.000 sampai 5.000 kantong per bulan yang harus kita penuhi ke setiap rumah sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar.
1: Baik, berarti memang selalu membutuhkan begitu.
0: Membutuhkan setiap hari. Sehingga harapannya perempuan berani mengalahkan rasa takutnya, fobianya untuk berani berdonor darah.
1: Oke, baik. Ada rentang usia nggak, dok, yang dipersyaratkan untuk bisa mendonor ini?
0: 17 tahun batas minimalnya. Kalau untuk maksimalnya tergantung kondisi medis, di atas 60 nanti akan dilakukan medical check up dulu oleh dokter yang sebelum pengambilan darah dilakukan.
1: Oke, baik. Ada syarat-syarat tertentu, dok, kalau misalnya memang pengen donor begitu, apakah harus sehat atau memang harus mencukupi nutrisi yang cukup atau gimana nih, dok?
0: Ya, betul. Untuk sehat pasti karena kita menyumbangkan darah itu adalah memberikan kepada orang lain. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang paling berharga gitu. Ya. Otomatis harus sehat gitu ya. Dan untuk perempuan kadar HB-nya harus cukup, istirahatnya harus cukup, minimal tidur 5 jam dan sarapan atau makan dulu sebelum donor dan bebas dari obat-obatan, bebas dari penyakit menular atau penyakit yang sedang seperti flu, demam itu juga tidak diboleh kan untuk berdonor darah gitu.
1: Oke, berarti kalau lagi dalam riwayat kita kondisi kurang sehat tapi memaksakan donor ini berisiko bagi yang menerima donor ya?
0: Iya, betul. Berisiko bagi yang menerima donor juga berisiko pada pendonornya. Karena kan kita harus tubuh yang sehat itu, tubuh yang sakit kan butuh recovery.
1: Ya.
0: Nah, jadi pada saat kita donor, setelah donor tubuh merecovery sel darah baru. Namun kalau kita sedang sakit kan proses recovery-nya itu tidak berjalan seperti biasa atau sempurna.
1: Baik, sepengalamannya dokter nih, mungkin sedikit sebelum kecil nanti ya. Ada gak nih, dok, ketika orang yang dia ingin donor tapi kan ada interview di awal biasanya ya. Nah, ketika ditanya-tanya ini ada yang bukan berbohong ya, tapi menutup informasi begitu.
0: Betul.
1: Ya, apakah ibu ada mengkonsumsi obat seminggu belakang gitu ya. Ada, tapi dia tidak sebut gitu. Tidak ada gitu. Ini gimana, ada berisiko nggak nih dok?
0: Ya, itu seperti yang kita bahas tadi, udah pasti berisiko untuk pendonornya sendiri. Karena memang dia lagi kondisi tidak sehat tapi menyumbangkan darahnya. Yang kedua juga berisiko untuk pendonornya. Namun itu tidak perlu cemas karena darah sebelum diberikan kepada pasien itu kita screening dulu. Jadi kalau memang

0: pasiennya sedang sakit atau ada menderita penyakit menular lewat transfusi darah, itu darahnya sudah kita screening sebelum diberikan kepada pasien. Jadi walaupun memaksa donor, darahnya tidak akan lolos kepada pasien di rumah sakit. Gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi sama kayak kebuang aja darahnya.
1: Iya. Okay. Jadi memang sudah ada filter begitu ya,
0: betul,
1: ada penyaringan lebih ketat. Oke, okay. Saya coba ke Cetriska nih. Nah, ini dari kalangan anak-anak remaja, ini penting juga ini ya. Aktif di Four Piece.
2: Iya.
1: Sejak kapan ya aktifnya?
2: Bulan 2 tahun 2025.
1: Oke, okay, udah setahunan ya?
2: 2026.
1: 26. Oke. Okay. Yeah. Sudah berjalan sekian bulan ya.
2: Okay.
1: Nah, bagaimana kalau Cetriska sendiri melihat minat anak-anak muda nih, khususnya mungkin di kalangan-kalangan yang sebaya ya? Khususnya remaja perempuan terhadap kegiatan donor darah ini.
2: Kalau menurut saya minat remaja untuk donor darah itu sebenarnya udah cukup baik ya. Tapi masih banyak juga yang takut atau khawatir. Dan ada juga yang sebagian tuh belum tahu donor darah itu merupakan kegiatan kemanusiaan yang sangat bermanfaat gitu. Jadi adanya edukasi yang tepat itu sangat penting biar mereka tahu gitu donor darah itu apa sih gitu.
1: Iya, kalau Rizka sendiri apa yang membuat Rizka tertarik untuk terlibat di Four Piece ini dan juga kegiatan donor darah di Palang Merah ini?
2: Yang membuat saya tertarik di kegiatan ke Palang Merahan ini karena dari sini tuh saya paham kalau mau nolong orang itu nggak selalu harus dengan hal yang besar, tapi dengan hal sederhana, mengajak orang untuk lebih memikirkan kesehatan, memberikan informasi itu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama.
1: Oke, okay. Kalau itu sendiri kapan mulai donor? Ada rasa takut nggak di awalnya?
2: Awal-awalnya waktu mau jalan ke unit donor darah itu, waktu jalan mau masuk itu takut ya.
1: Udah gemetar dulu ya.
2: Habis itu waktu udah sampai itu udah nenangin diri, nggak takut lagi sih. Karena nggak semenyeramkan itu juga. Waktu di dalam tuh diajak ngomong juga sebelum ini, ditanya-tanya. Jadi kita lebih tenang gitu. Nggak seseram yang dibilang gitu. Apalagi kalau remaja zaman sekarang itu kan suka ditakut-takutin sama kawan gitu.
1: Iya.
2: Ya kayak, ih jangan donor darah lah, itu nanti masuk jarum, nanti waktu jalan darahnya tuh waktu masuk darahnya tuh darahnya berasa kayak jalan shoot
1: air. Ada air mengalir gitu ya.
2: Padahal gak ada.
1: Oke. Masih berarti untuk sampai saat ini masih ada yang terima dari teman-teman yang merasakan ketakutan hal demikian?
2: Ada
1: ya?
2: Ya, tapi kita kan Four Piece kan kita memberikan edukasi gitu, beri informasi. Kita bilang yang kalian bilang itu gak benar loh. Coba kalian datang, gak seseram itu dan tempatnya itu juga santai, bikin kita tenang gitu.
1: Oke, ada gak dari teman-teman yang kepo sebenarnya apa sih manfaatnya gitu ya? Kan habis darah udah disedot gitu ya, jadi lemas gitu dan lain-lain.
2: Iya, ada pasti. Saya bilang, ngapain donor darah gitu, apa manfaatnya gitu kan. Donor darah itu sehat gitu. Jadi darah kita tuh gak bertumpuk, tuh kita habis itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Karena di luar sana pasti banyak yang butuhkan darah.
1: Oke, baik. Untuk peran remaja, karena ini kan salah satu lumbung juga ya, untuk generasi pendonor begitu ya. Sejauh ini dari teman-teman sebaya maupun organisasi yang dalami, seperti apa ini pentingnya anak-anak muda sekarang atau generasi sekarang mau mendonor begitu?
2: Penting ya, kalau sangat penting karena kan kita sebagai generasi muda ya, kita seharusnya kita punya kesadaran diri untuk membantu sesama kayak gitu. Dari hal sederhana kayak gini, misal kita nggak, tubuh kita nggak sehat gitu. Ada juga kayak remaja-remaja zaman sekarang yang dia nggak sehat tapi dia juga mau membantu, bisa dari mencari informasi bagaimana sih donor darah itu, kita kasih tahu ke teman-teman gitu, kita ngajak walaupun kita nggak bisa melakukan donor darah.
1: Baik, sering nggak kalau dapatkan teman-teman yang mungkin lemas pagi pas pergi sekolah ya, mungkin karena kurang tidur, itu pengaruh nggak dengan habinya kalau memang tidurnya nggak
2: pengaruh
1: cukup?
2: Sih karena kita kalau kurang tidur tuh kan pasti kurang darah ya, kurang HB gitu kan. Jadi pasti nggak bisa donor darah karena kenapa itu kurang tidur. Dan kalau kurang, apalagi remaja zaman sekarang tuh yang perempuan ya, mereka pasti kayak yang suka nonton drakor apa lagi Dracin itu kan. Mereka bakal ngejar ya jam tayang episode film mereka ya.
1: Gak boleh lewat ya. Jadi memang ini ya, bisa berisiko juga bagi kesehatan ya.
2: Iya betul.
1: Oke, baik, mungkin kita coba follow up dulu deh ke Dokter Mutia. Memang kalau untuk kurang tidur ini dari segi HB-nya yang turun, lalu memang efeknya bagi si orangnya ini sendiri seperti apa nih dok?
0: Ya, dari segi HB juga kadar HB nanti tidak mencukupi. Karena apa? Karena metabolisme tubuh kita itu kan bekerja produksi reproduksi ulang sel-sel itu di malam hari. Jadi kan kalau istirahat kita kurang, otomatis pasti tidak akan sempurna di pagi harinya. Dan apabila istirahat kurang juga bisa mempengaruhi saat setelah dia donor darah. Jadi mungkin karena volume darah yang diambil berkurang dari tubuh, dia bisa jadi kelelahan, bisa sampai pitam. Sehingga kalau kurang istirahat, kita memang tidak boleh ya, dari Permenkes sendiri itu tidak boleh kalau kurang tidur itu melakukan donor darah.
1: Oke, baik. Kalau memang aktivitasnya padat nih dok, dari si pendonornya begitu ya, dia mungkin sering berolahraga. Ini kondisi HB yang baik kah atau memang seperti apa dok?
0: Nah, kalau cowok biasanya nih, pendonor kita cowok, kalau kurang istirahat pasti kadar HB-nya itu bakal meningkat. Kalau perempuan justru kadar HB-nya itu akan menurun.
1: Nah, terbalik ya?
0: Terbalik ya.
1: Okay. Apa yang menjadi faktornya nih dok?
0: Ya faktornya itu kalau HB tinggi itu kan bisa dipengaruhi dari makanan, dari pola hidup, dari istirahat, dari kurang minum. Itu bisa mempengaruhi kadar HB-nya bisa tinggi gitu. Nah kalau yang HB rendah itu tadi kurang istirahat, makanannya tidak mencukupi, stresor mungkin meningkat. Jadi itu penyebab salah satu dari kadar HB baik tinggi maupun rendah.
1: Oke, baik. Kalau kita kerucutkan ke perempuannya nih dok, apa yang menjadi asbab juga nih kalau perempuan memang tidak sebanyak itu bisa mendonor darah ketimbang laki-laki dok?
0: Ya betul, perempuan itu yang pertama ada menstruasi ya, setiap bulan ada masa dia memang kadar HB-nya akan berkurang pada saat menstruasi. Didukung lagi mungkin pola makan dan pola hidup zaman sekarang ya, yang sudah banyak micinnya. Yeah. Yang membuat kadar HB itu tidak cukup dengan makanan yang kurang zat besi atau makanan-makanan yang bahkan tidak bisa untuk menutrisi selnya bisa berkembang gitu.
1: Oke, berarti itu salah satu dari beberapa asbab begitu ya. Oke, berarti kalau laki-laki memang sebenarnya tidak ada alasan tertentu kecuali memang kondisi kurang sehat.
0: Betul
1: gitu.
0: Ya.
1: Oke, sama takut tadi ya.
0: Betul.
1: Hindari ya.
0: Takut.
1: Nah, terkait dengan makanan tadi, dok, apa yang bisa membantu menjaga kadar HB tetap baik gitu?
0: Ya, banyak makanan yang bisa membantu kadar HB. Contohnya adalah makanan yang bisa cepat diserap seperti daging merah, hati ayam, hati sapi, terus ada sayuran. Jadi prinsipnya itu kalau untuk meningkatkan HB itu ada 3, zat besi, vitamin C, sama asam folat. Nah, si kalau dari zat besi itu yang tadi ada daging merah, hati, ayam atau sapi, ada sayuran juga, bisa dari bayam, bisa dari tempe, atau makan kurma, atau dari makanan kering yang apa namanya, kayak kismis, itu bisa meningkatkan kadar zat besi. Dan juga vitamin C, buah-buahan, karena vitamin C itu bisa mengikat zat besi di dalam darah gitu.
1: Oke, berarti salah satu yang paling mudahnya adalah buah-buahan juga nih dok ya. Tapi itu yang jarang kita ambil sekarang ya. Padahal banyak juga sekarang toko-tokonya gitu ya.
0: Sekarang banyaknya seblak ya.
1: Duduk di rumah udah langsung di CU aja gitu ya. Betul. Saya coba ke Cut ya dok ya. Baik, Cut Rizka, ini kan di Forpis juga ada remaja-remaja kalangan atau juga teman-teman yang belum bergabung begitu ya. Dan juga seperti tadi yang masih ada fobianya. Nah gimana nih cara dari Forvis Banda Aceh sendiri memberikan edukasi nih kepada anak-anak remaja, mungkin juga kalangan sebaya, agar bisa menerapkan gaya hidup sehat, tetap menjaga kesehatan, tidur cukup, agar HB-nya tetap baik gitu.
2: Forvis itu kami memberikan edukasi melalui kegiatan-kegiatan Palang Merah, memberikan informasi melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, atau saluran channel yang ada di WA. Dan melakukan kegiatan PMR bersama adik-adik Madya, adik-adik Mula gitu. Ada juga teman-teman PMR unit wira yang lain. Dan juga kami mengajak teman-teman remaja yang lain untuk lebih peduli gitu, lebih peduli terhadap kesehatan. Kami juga berusaha untuk memberikan informasi yang mudah dipahami sama remaja zaman sekarang gitu, melalui konten-konten kami.
1: Oke, berarti untuk menggait anak-anak muda sekarang ini ada tantangan tersendiri nggak kalau Cut lihat?
2: Ada sih, kayak kita harus mikirin kontennya tuh apa yang bisa bikin mereka tuh tertarik buat nonton video kita tuh. Okay. Buat misal kami buat poster apa yang dari poster itu yang bikin remaja zaman sekarang itu tertarik buat baca gitu. Karena remaja zaman sekarang kan kalau misal nengok, biasa aja, skip kayak gitu. Gak mau lihat, gak mau nonton aja, ya? Gitu kan.
1: Oke. Berarti memang masih ada tantangan di lapangan.
2: Masih
1: ya? Oke, tapi dalam merangkul atau dalam rekrutmen daripada Forpis sendiri, kalau Cut melihat antusiasme anak-anak remaja sekarang gimana? Apakah memang cukup antusias untuk ikut bergabung? Berarti kan mereka minatnya tinggi. Nah, ya. Seperti apa kalau melihat?
2: Kan itu ada sebagian yang memang rame yang mau kayak gitu, malah mereka, kak gimana sih kak Forpis itu, kak gimana sih Forpis itu ngapain sih kak gitu. Ada yang kayak misalkan adik-adik Madya nih, adik-adik Madya itu kan SMP ya, kan kalau Forpis ini SMA, anggotanya kan rata-rata tuh SMA. Jadi waktu kami ada program yang namanya tuh persahabatan, program persahabatan tuh kami kunjungan ke SMP atau ke SMA di sekitaran gitu kan. Terus adik-adik SMP itu nanya, kak gimana kak bisa masuk Forpis kayak gitu. Ada juga yang nanya, kak gimana kak jadi koordinator, seru gak kak gitu. Ada juga yang kayak gak mau gitu, itu yang memang mungkin masih kurang kesadarannya dan rasa inginnya masih kurang ya. Tapi kalau yang kurang rasa ingin tuh kami coba buat, ayo dong masuk gitu, seru loh, kita tambah pengalaman, rame kawan, kita bertambah kawan, jadi kita juga wawasan kita lebih luas kayak gitu.
1: Oke, berarti kita nggak bisa abai sebenarnya kalau ada orang yang memang nggak mau gabung begitu ya.
2: Iya, kita harus kayak ngajak gitu, ngajak, ayo kita masuk ke sini gitu, diseru, kegiatannya positif daripada di rumah main HP doang kan.
1: Iya, gitu. Jadi udah kita following, jangan lupa follow back gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kembali gitu ya. Nah, ini kan menarik juga ya, apalagi generasi sekarang kalau memang enggak menarik minat ya mereka seperti tadi skip aja langsung lewat begitu ya. Nah, sebenarnya untuk edukasi ini ada support enggak? Support sistemnya enggak dari Forpis sendiri? Mungkin dari PMI atau pihak sekolah atau gimana nih?
2: Ada dari markas PMI ada support. Kami juga kadang-kadang kan kalau buat tuh buat video tuh di markas gitu. Di markas kakak pembinanya juga ngedukung, kasih kalau mau buat konten nanti coba buat tentang ini kayak gitu.
1: Okay. Baik, jadi sama-sama saling dukung
2: juga
1: ya. Oke, kalau di kalangan sebaya, Cut sendiri ada pernah dapat nggak komen-komen dari teman, aku nggak bisa donor karena fobia darah gitu, nggak bisa lihat darah, itu kan ada juga ya anak-anak sekarang atau memang orang-orang kebanyakannya. Jadi dia seperti nge-claim sendiri atau nge-judge diri dia tuh memang takut darah gitu. Nah ini gimana nih untuk bisa meleburkan pemahamannya itu?
2: Kalau yang karena fobia darah itu belum pernah dengar ya, tapi ada yang kemarin tuh dari teman bilang kayak gini, aku udah pernah sekali donor darah, tapi waktu siap donor tuh aku masuk rumah sakit karena pusing gitu, gitu. Aku gak mau lagi donor darah. Nah itu kita coba jelasin ya, itu mungkin waktu kamu donor darah hari itu kondisi tubuh lagi kurang fit mungkin, dan itu juga donor darah pertamanya kan, jadi mungkin tubuh kaget, makanya dia bisa masuk rumah sakit. Jadi kayak kita, ayolah coba lagi gitu. Dia nggak mau sih, cuman kita cobalah pelan-pelan gitu kan.
1: Oke, coba aja. Kalau masuk nih followernya bertambah bilang. Oke, kita coba follow ke Dr. Cut ya. Dari statement temannya Cut tadi, Dr. Muti ya. Kalau memang orang yang pertama donor, apa yang gejala dirasakan? Apakah memang mereka langsung merasa pusing bahkan seperti tadi langsung ke rumah sakit paling gitu?
0: Ya betul-betul, jadi reaksi vasovagal ya namanya, itu memang lumrah pada pendonor pertama. Itu dipacu oleh rasa takut tadi sebenarnya. Karena kan kita sebelum donor udah screening tuh, screening HB-nya cukup, tekanan darahnya cukup, istirahat cukup, udah sarapan atau udah makan. Jadi dari segi medisnya itu semua udah lolos. Namun setelah donor masih ada pusing atau mungkin bisa sampai masuk rumah sakit. Salah satu poin mungkin ada tadi yang kurang informasi tadi, ada yang terskip atau mungkin tidak disampaikan ke kita. Atau satu lagi memang karena rasa takut, rasa takut yang berlebihan. Kita kan bisa melawan di awal, tapi di pertengahan namanya kalau fobia itu kan agak susah ya dihilangkan. Betul. Maksudnya masih timbul rasa takut itu yang menyebabkan mungkin setelah donor masih ada yang pusing atau pitam atau mungkin harus dirawat di rumah sakit gitu.
1: Oke, berarti kalau sudah ke depannya kali kedua, kali ketiga dan seterusnya udah rutin, ini berarti gejala itu memang sudah normal begitu ya, atau tidak terasa lagi?
0: Ya, biasanya itu donor pertama, namun ada donor yang sampai 2-3 kali dia masih setelah donor itu pitam. Tapi dia semangat lagi untuk donor keempatnya gitu. Saking dia pengen membantu ya. Jadi 2-3 kali dia pitam, keempatnya kali keempat dia masih pengen donor lagi gitu.
1: Baik. Ada yang pernah saya dengar atau memang ini sebenarnya fakta medis juga ya dok ya? Ketika orang sedang mendonor, ini kan berarti darah yang keluar akan tergantikan dengan darah baru. Nah, ini apa yang dirasakan biasanya, berapa lama nih jenjang kondisi lemas tadi atau hoyong tadi setelah donor dirasakan oleh si pendonor?
0: Ya, biasanya kalau di lapangan adik-adik siswa yang sering nih yang udah bisa donor 17 tahun ke atas atau adik-adik di kampus mahasiswa baru itu sering mengalami pitam, dan itu keluhannya tidak akan lama. Biasanya kita istirahat 15 menit atau paling lama setengah jam dengan minum air putih jumlah yang cukup, itu akan kembali normal seperti biasa. Jadi prinsipnya karena yang keluar itu cairan darah yang memang sifatnya cairan, jadi kita ganti kembali dengan cairan air putih, ya udah kembali lagi normal kayak biasa.
1: Oke, bisa beraktivitas lagi.
0: Iya, bisa beraktivitas lagi kecuali aktivitas berat dulu.
1: Nggak bisa paksa nih, udah langsung main bola habis nih nggak bisa juga ya?
0: Iya, jangan.
1: Tumpang juga ya.
0: Iya betul.
1: Baik, dan ketika orang telah mendonor, ini kan meregenerasi darah baru ya dok ya. Apa yang dirasakan manfaatnya bagi si pendonornya sendiri dok? Ini mungkin bagi yang belum tahu manfaatnya gitu ya.
0: Ya betul. Nah, manfaat donor darah itu yang kalau saya ya sukanya cerita ke orang-orang itu adalah manfaat dari segi kemanusiaannya, dari segi sisi sedekahnya gitu. Itu yang paling poin paling besar yang kita berani balik untuk donor darah kembali gitu. Dan yang kedua pastinya kalau HB kita pemeriksaan screening awal, jadi perempuan atau laki-laki sebelum donor dicek HB-nya. Kalau HB-nya cukup berarti kondisinya badannya sehat, tapi kalau HB-nya kurang berarti ada sesuatu yang harus lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Lelaki juga begitu. Nah kalau laki-laki kadang HB-nya tinggi. Nah di HB tinggi itu juga menjadi aware bagi kita bahwa HB tinggi itu tidak bagus untuk kesehatan. Karena apa? Karena nanti sirkulasi darahnya akan tidak lancar. HB tinggi berarti kan darahnya kental. Nah jadi pompa ke jantungnya itu juga tidak seperti HB normal. Jadi screening awal untuk kesehatan sudah pasti didapatkan dari PMI. Dan otomatis setelah donor darah kan regenerasi sel darah barunya lebih banyak nih daripada biasanya yang setiap hari dilakukan oleh sel darah merah. Nah otomatis pada saat pergantian sel darah barunya lebih banyak, kinerja sel darah kita juga lebih bagus untuk seluruh tubuh. Itu makanya donor darah itu sangat bagus untuk kesehatan sel darah kita.
1: Kalau yang saya rasakan itu malah jadi ringan, kayak bisa terbang gitu ya dok ya. Kalau kita tanya dulu, ini kan juga udah pernah donor ya. Ini apa yang dirasakan ketika setelah donor?
2: Biasa aja kalau saya pribadi.
1: Iya, sering ya?
2: Saya juga baru sekali donor ya. Karena waktu itu sempat ada acara ulang tahun donor darah di Makas. Itu saya mau coba donor, nggak bisa karena tensi rendah. Habis itu saya ada kegiatan di Markas, kegiatan For Peace. Saya sama teman-teman nih kayak yuk kita donor darah yuk gitu, karena rame kan. Yuk kita sama-sama ke unit donor darah, ke UDD kita donor darah. Bisa tuh awal jalannya takut gitu, terus ditenangin makawan yang udah pernah donor gitu. Biasa aja sih, cuma masuk jarum kayak kena jarum pentul waktu pakai jilbab katanya gitu.
1: Siap-siap, ada gambaran.
2: Ya kayak gitu. Oh ya udahlah, udah mulai tenang kan, kita ada prosedur, ada dicek dulu kesehatan gitu kan. Waktu pertama tuh nenangin diri lah kita kan. Okay. Kalau saya main HP gitu, nengok okay. HP. Mana? Cuman karena penasaran nengok juga jarum.
1: Iya, gimana ya?
2: Sakit waktu jarumnya tuh masuk, sakit memang. Rasa, pertama-tama iya. kan gitu. Tapi setelah itu enggak ada kayak pusing atau katanya ada yang mual juga ya, kayak enggak ada gitu.
1: Iya, oke. Okay. Berarti tetap aman.
2: Aman.
1: Ya? Oke, okay. Baik, sebenarnya memang tidak semengerikan itu ya. Mm-mm. Pendengar ya, barangkali juga ada yang mendengarkan ini, wah penasaran ya, apakah memang seperti yang Cuk sampaikan? Ya, langsung aja ya ke PMI ya. Oke, okay, baik. Kita juga undang pendengar ini, barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam ya terkait tema kita hari ini, menarik sekali tentang donor darah juga. Peran perempuan tentunya ya, dan juga menjaga gaya hidup sehat dan habis terjaga, bisa di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, ada satu WhatsApp ini yang masuk, saya coba bacakan dulu ya. Ya, sebelum WhatsApp kita coba ke telepon aja lah dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum.
3: Salam Rizky.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut ya.
3: Betul.
1: Boleh, silakan Kak.
3: Ya, baik. Langsung ke dokter ya.
1: Ya.
3: Dokter, ada seorang pasien yang mengalami tekanan darah rendah atau hipotensi gitu kan. Kemudian dia ke dokter, dia bilang sama dokter, saya selalu pening-pening setiap hari. Tahu cek darah, hipotensinya memang rendah. Memang saya punya rendah rendah gitu kan. Terus kemudian dikasih obat sama dokter, depannya nggak ada perubahan.
1: Okay.
3: Langsung pergi kedua kali ada berubah. Dokter lanjutkan minum Sangobion.
1: Okay.
3: Jadi Sangobion untuk dia cocok sekali. Sampai sekarang selalu dia akan minum Sangobion.
1: Okay.
3: Itu apa sih faedahnya Bu ya?
1: Okay. Baik, penambah darah ya.
3: Itu, sehingga dia minum itu dia enak kepalanya.
1: Oke, okay. baik.
3: Makasih dokter.
1: Iya.
3: Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan kondisi darah rendah begitu ya dok, ya mungkin ada suplemennya nih, mungkin bisa penjelasannya, silakan dok.
0: Ya, kondisi darah rendah itu berbeda dengan kadar HB rendah ya. Kalau darah rendah itu tekanan darah atau pompa jantung, pompa darah ke jantungnya yang rendah, bukan kadar HB-nya rendah. Dibantu oleh suplemen itu sangat membantu dalam proses menaikkan tekanan darahnya. Jadi mungkin selain mungkin harus ditelusuri dulu ya penyebab dari hipotensinya itu atau tekanan darahnya itu apa. Nah, kalau memang dokter meresepkan suplemen atau tadi Sangobion itu sangat bagus memang dalam membantu sirkulasi sel darahnya. Kalau memang harus diminum atau setelah minum itu bagus, boleh dilanjutkan sampai mungkin dokter yang meresepkan itu berhenti untuk bisa kembali apa berhenti untuk tidak minum lagi si Sangobionnya gitu.
1: Okay,
0: jadi baik. Boleh dilanjutkan saja. Dan kalau memang nanti kadar syaratnya cukup untuk donor darah, dia bisa dicoba dengan donor darah gitu.
1: Oke, yang penting tetap pantau ya, maksudnya cek juga sering gitu ya.
0: Pantau ya.
1: Oke, baik, kiranya terjawab ini ya Kak Cut. Ada satu lagi pertanyaan nih dokter, mungkin nanti saya juga tanya ke Cut juga untuk pertanyaan ini dari Ibu Wardaniah di PD. Mau bertanya, apakah yang sudah mendonor darah ini menjadi lemah dan kebal dari banyak penyakit? Nah, mungkin sebelum donor sering kena penyakit, apakah memang setelah donor bisa jadi seperti itu dok, maksudnya lebih kurang daripada terserang penyakit begitu?
0: Ya betul. Jadi pada saat kita mendonorkan darah, kita melakukan pemeriksaan HB. Nah, otomatis kita mengetahui kadar HB kita. Pada saat kita mengetahui kadar HB bagus atau tidak, berarti itu mengindikasikan, kalau HB kita bagus, mengindikasikan bahwa oksigen di dalam darah kita itu tercukupi. Sebagaimana kita tahu, oksigen itu kan bensinnya sel ya. Kalau oksigennya kurang, selnya juga ya bakal innalillahi
1: gitu ya.
0: Dan itu yang menyebabkan si HB itu sangat berguna untuk perempuan terutama. Dan untuk itu tadi, kalau kondisinya setelah donor darah itu buat lemas, sebenarnya itu enggak ya. Karena yang diambil kan cuma 350 cc, sedangkan volume darah di dalam tubuh kita itu sekitar 4-5 ribu liter. Jadi cuma sedikit yang diambil. Nah, untuk bisa donor, itu tadi perempuan dengan, terutama perempuan harus rajin-rajin menjaga pola hidupnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau pola hidup bagus, darahnya bagus, tensinya bagus, HB bagus, bisa donor. Dan juga pastinya setelah donor, dari dalam 350 cc darah yang diambil, kalau ada riwayat kolesterol, ada riwayat asam urat, itu semua keluar, itu juga bakal keluar lewat sekantong darah tadi. Namun jangan takut, asam urat dan kolesterol itu tidak menular lewat transfusi darah. Jadi pasien di rumah sakit kalaupun menerima darah kita, dia tidak akan tertular si kolesterol sama si asam urat tadi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke, sudah terfilter secara alami ya.
0: Iya, jadi kan nanti ada komponen, dia ada plasma, ada sel darah merah. Jadi itu nanti yang terpakai, kalau memang sel darah merah itu tidak ada kandungan kolesterol sama asam uratnya gitu. Baik. Jadi tidak akan tertular ke pasien.
1: Oke, berarti dari screening tadi si pendonor juga bakal tahu kalau ini aman gitu atau tidak gitu.
0: Jadi nanti di dalam laboratorium kita ada namanya pemutaran darah. Kalau memang kolesterolnya tinggi, itu plasmanya itu akan kental kayak susu. Nah, itu nanti plasma itu tidak bisa kita berikan kepada pasien. Jadi otomatis darah yang kolesterol tadi tidak akan lolos ke pasien di rumah sakit.
1: Oke, baik. Ini menarik ya, jadi bisa menjadi catatan juga nih bagi Anani pendengar ya. Oke, saya coba ke Cut ya. Kalau tadi juga mungkin pertanyaan dari Ibu Wardania ini, apakah memang kebal? Nah, kalau Cut sendiri gimana nih? Setelah donor darah, apakah memang sering terkena sakit gitu, atau memang justru ini manfaat dari salah satu donor darah gitu?
2: Kalau dari saya, apa kondisi tubuh juga ya. Kalau saya emang alhamdulillah jarang kena sakit ya. Jadi cuman setelah donor darah itu kayak lebih fresh aja, lebih segar gitu.
1: Nah, itu dia. Itu benar ya. Jadi saya juga merasakan demikian nih, Dok ya. Kayak tadi ringan, bisa terbang gitu ya. Kalau orang ada latihan loncat-loncat ya, coba aja tes donor gitu ya. Jadi ringan
2: kayak ini ya, kayak di trampolin ya, terbang.
1: Dan itu memang yang saya rasakan juga sih ya, betul seperti yang sampaikan tadi. Nah, mungkin terkait juga dengan kebiasaan dan pola hidup nih, Cut ya. Untuk anak-anak muda seperti yang Cut sampaikan tadi, ada yang teman bahkan tidurnya lewat jam 12 malam atau karena maraton disenangi begitu ya. Nah, mungkin untuk merubah itu ada kebiasaan sederhana enggak yang bisa di sampaikan kepada teman-teman sebaya, khususnya remaja perempuan nih ya, agar bisa tetap menjaga tubuh sehat dengan menerapkan pola sederhana yang sehat.
2: Ya, pertama tuh kurangi begadang gitu. Kan kalau nonton itu bisa ada waktu luang gitu, selesai buat tugas sekolah bisa nonton bentar, jangan sampai begadang sampai jam 3 atau 4 pagi ya. Habis itu jaga pola makan, apalagi kita anak muda zaman sekarang itu, remaja-remaja zaman sekarang suka kali makanan siap saji gitu. Kayak gacoan gitu.
1: Jangkut-jangkut gitu ya maksudnya ya.
2: Iya, makanan-makanan kayak gitu kan. Juga banyak minum air putih. Juga terus aktivitas fisik yang rutin, dan kalau perlu cek kesehatan ke dokter gitu.
1: Oke, berarti jangan mager ya intinya ya.
2: Iya.
1: Kalau ada yang ajak ke kegiatan donor darah, yuk kita donor. Ah, enggak lah, kamu aja. Nah, ini gimana nih kalau Cut sendiri?
2: Kalau Icut pernah nih ajak teman gitu, yuk kita donor darah gitu kan. Alasannya aku baru masuk 17 gitu, aku takut nanti gak diizinin orang tua gitu. Bilang kan belum minta izin, coba dulu izin, mana tahu diizinin. Jelasin kalau donor darah itu bagus loh, kita juga bisa bantu sesama gitu. Habis itu jelasin juga kalau donor darah itu bikin kita lebih sehat ya gitu.
1: Oke, berarti ini salah satu langkahnya adalah ya beranikan diri, coba ikut kegiatan donor darah ya. Nah, kalau di sekolah sendiri kita sudah sering juga melakukan kegiatan-kegiatan donor darah di sekolah.
2: Kalau dari sekolah saya pribadi belum sih. Di angkatan saya ya belum. Mungkin di angkatan sebelumnya ada. Sudah ya ada kayak itu. Kalau dari saya kelas 1, 2, 3 ini belum.
1: Tapi kalau di sekolah lain juga ikut
2: terjun ya? Ya, dari sekolah lain saya udah dengar ada beberapa teman-teman ya. Itu ada kayak di SMA 14, SMA sekitaran sini.
1: Baik, saya coba ke dokter Mutia. Sebenarnya untuk potensi daripada generasi-generasi muda begitu ya, seberapa besar potensi mereka ini untuk bisa menjadi pendonor generasi selanjutnya? Karena kan kalau misalnya lihat di usia-usia yang 30-50 sering rentan gak bisa karena kondisi tubuh gitu ya, orang tua gitu. Ini gimana nih, Dok?
0: Ya, jadi harapan kita adalah generasi muda ini sadar akan kesehatan. Jadi yeah. dengan donor darah ini bisa menjadi gaya hidup ya, gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang. Karena apa, potensi mereka itu sangat besar untuk bisa mendonorkan darahnya, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya. Jadi kayak kalau udah jadi gaya hidup, wah aku keren loh, aku donor darah gitu.
1: Iya, jadi mengajak juga ya, sebenarnya. Ya.
0: Okay. Menarik okay. juga sebenarnya. Dan juga ya kalau tidak dari bunda kita memulai, nanti waktu tua kolesterol udah tinggi, udah menjadi alasan nggak donor darah gitu ya. Okay. Kalau masih muda kan masih sehat ya. Jadi darah yang kita berikan juga masih tidak ada kandungan-kandungan penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain.
1: Baik, ini juga penting ya agar anak-anak muda sekarang bisa menjaga kesehatan diri sendirinya juga ya. Karena kalau lihat sekarang memang banyak aktivitasnya duduk gitu ya dok ya. Duduk di warkop gitu ya. Nggak semuanya, kita nggak generalkan tapi memang ada gitu ya. Oke baik, kita sudah hampir di penghujung ini perbincangan kita. Mungkin dari dokter Mutia dulu, apa yang perlu disiapkan oleh perempuan nih dok, khususnya sebelum dan setelah melakukan donor, dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mendonorkan darahnya.
0: Ya, hal yang perlu dipersiapkan perempuan adalah yang pertama berani ya, berani untuk berbuat baik gitu. Jadi walaupun rasa takutnya ada, tetapi kalau udah niat untuk bisa berbuat baik, rasa takutnya itu pelan-pelan bisa hilang. Karena apa? Karena dengan rasa membantu itu, dengan sekali donor darah, otomatis pengen lagi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, jangan takut, kalau dari saya sih jangan takut untuk mendonorkan darah, karena satu kantong darah itu bisa bermanfaat bagi 3 orang pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Jadi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, ayo kita saling membantu, kalahkan rasa takutnya, mari kita berdonor darah untuk bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit.
1: Baik, ini menarik ya. Kalau memang masih nggak percaya, coba ke rumah sakit dulu dok ya.
0: Iya.
1: Seberapa banyak pasien yang membutuhkan darah dok ya.
0: Betul.
1: Baru memang terbuka matanya dok.
0: Dan memang perempuan yang lebih banyak butuh darah ya. Dari segi mungkin perdarahan pasca persalinan. Iya. Dari yang kadar HB-nya rendah sampai harus dirawat. Iya. Kebanyakan memang perempuan yang banyak membutuhkan transfusi.
1: Baik, ini juga penting ya. Kalau saya pernah sekali ke talasemia di klinik sana, itu baru memang wah ternyata memang setiap harinya begitu ya, dan ini bisa membuka pemahaman juga bagi pendengar di luar sana ya. Terima kasih dokter Mutia. Saya coba ke Cutriska, mungkin ada ajakan yang bisa disampaikan kepada generasi sesama khususnya perempuan ya, agar mau menjaga kesehatan dan berani mendonorkan, peduli dan bisa memanfaatkan media nih untuk bisa sama-sama mengajak berani mendonor.
2: Pertama saya mau ajak teman-teman perempuan ya, remaja semuanya, mari kita coba buat jaga kesehatan sendiri, karena kalau kita sendiri gak sehat gimana kita mau tolong orang lain juga. Betul. Kan terus jangan takut buat cari informasi yang benar gitu tentang donor darah itu seperti apa, apalagi sekarang banyak sosial media, kita bisa cari tahu donor darah itu seperti apa dari internet gitu.
1: Itu aja. Oke, sudah tercover semuanya ya. Intinya anak-anak muda harus tetap jaga kesehatan, jangan takut untuk mendonor karena memang manfaatnya lebih banyak daripada takutnya ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Rizka Maulidia, Koordinator For Peace Banda Aceh dan siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh, telah hadir ya di Pro 1 pagi menjelang siang ini. Dan juga Dr. Mutia Abdullah MKM, Kepala Unit UDD PMI Kota Banda Aceh. Untuk yang ingin mendonor bisa langsung ke PMI ya dok ya? Oke, kapan saja boleh ya?
0: Kapan saja.
1: Oke, jadi nggak usah sungkan, kalau sekarang sudah selesai dengar ya langsung aja ke lokasi boleh juga ya. Ada betul. Tim di sana ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Terima kasih Dr. Mutia sekali lagi dan juga Cur Rizka atas kehadirannya dan sharing-sharingnya. Insyaallah kita sua lagi di waktu dan juga kesempatan ya. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda dengarkan ulasan panjang dan lengkapnya di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Dr. dan Cut. Insyaallah kita sua lagi di episode yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dialog Perempuan dan Anak.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: že premiéra Sakari. Si je dis.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di

0: hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sekian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: Topik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Rosi sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari Rahmat Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk yang masih disibukkan dengan ragam aktivitas dan kegiatannya di siang hari ini, semoga tetap lancar ya, dan semoga aktivitasnya berjalan baik juga sesuai yang telah Anda harapkan ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati menilai Aceh Culinary Festival tidak boleh berhenti sebagai ajang menikmati makanan, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pesan itu disampaikan saat menutup Aceh Culinary Festival 2026 di Taman Sultanah Saifeddin kemarin malam. Menurutnya, kekayaan kuliner Aceh memiliki potensi besar untuk memperkuat promosi pariwisata daerah. Niluh Enik mengatakan kuliner tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga membawa budaya, tradisi, dan cerita yang melekat pada setiap makanan. Ya, karena itu penguatan cerita di balik kuliner dinilai penting agar wisatawan memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ia juga menilai para pelaku kuliner memiliki peran penting dalam menjaga tradisi gastronomi Aceh. Hal tersebut terlihat dari beragam sajian berbahan lokal yang ditampilkan dalam festival, termasuk olahan ikan endemik dari Aceh Tamiang. Wamenpar menegaskan penyelenggaraan festival pariwisata harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, menyebut jumlah pengunjung ACF 2026 hingga Sabtu telah melampaui 11.000 orang. Festival tersebut juga telah memasuki satu dekade penyelenggaraan dan 4 kali berturut-turut masuk top 10 karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata. Pemerintah berharap Aceh Culinary Festival terus berkembang sebagai ruang promosi kuliner sekaligus budaya Aceh. Penguatan festival diharapkan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan dan kesejahteraan pelaku usaha lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobrengar, pemerintah memperkuat ketahanan pelaku usaha Aceh Tamiang agar mampu kembali menggerakkan ekonomi pasca bencana. Penguatan tersebut dilakukan melalui lokakarya aktivasi ruang kreatif Merah Putih yang digelar mulai dari tanggal 11 hingga 12 September 2026 lalu. Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif itu berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan itu terdiri atas pelaku usaha lokal, penggerak komunitas, dan perintis usaha berusia 18 hingga 45 tahun. Mereka mendapat pembekalan mengenai mitigasi risiko, ketahanan bisnis, serta strategi promosi dengan memanfaatkan media digital. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Menurutnya, masyarakat juga harus diperkuat agar tetap produktif dan memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh. Kementerian Ekonomi Kreatif menargetkan program tersebut mampu membangun ketahanan bisnis lokal sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi digital para pelaku ekonomi kreatif. Penguatan jejaring antar pelaku usaha juga diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi Aceh Tamiang secara berkelanjutan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bilan 7,7 Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Semoga untuk Anda yang di kesempatan saat ini sudah mengambil masa break time-nya ya, untuk menikmati santap siang dan juga siap-siap melaksanakan ibadah sholat zuhur nantinya. Semoga dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Karena juga kami himpun dari situs bmkg.go.id, pendengar, kondisi Banda Aceh saat ini kondisinya berawan tebal dengan suhu 29 derajat Celcius. Dan nantinya kondisi Banda Aceh menjadi berawan pada pukul 13 siang hingga ke pertengahan malam nanti. Diprediksi kondisi Banda Aceh dalam kondisi berawan dengan suhu akhir pada pertengahan malam nanti berada di 27 derajat Celcius, kelembaban mencapai 84%. Ya, namun secara umum untuk kondisi Banda Aceh seharusnya kondisinya aman dan kondusif ya untuk berbagai kegiatan di luar ruangan di kesempatan hari ini. Semoga segala agenda dan juga rencana Anda berjalan baik dan juga lancar.

Besok berangkat dimanapun Anda berada, selepas ini kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
4: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
3: Kantong belanjanya pak?
5: Plastik aja mas, lali aku.
4: Lah pak, gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Sari berita, BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Informasi lainnya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi terkini wilayah dataran tinggi Gayo pasca bencana dalam forum DPD RI. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga Satuan Pendidikan.
3: Lukaan itu hanya bisa dibuka dengan sesuatu yang bisa mengubah jalan yang memandang peristiwa itu.

0: Murtala Lamudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah tengah dalam forum DPD RI. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga sampaikan kondisi daerah pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Panbil Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut salah satunya membahas pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait penanganan bencana dan penunjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang. Letak geografis dan kondisi infrastruktur menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bangunan relatif tinggi.
3: Jalan yang ke Aceh Tengah benar-benar cukup berat, sehingga ongkos inflasi kami tertinggi. Kenapa? Biaya transportasinya semen itu pernah 120.000 dan barang beras pun mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya bersama semua, ini butuh konsentrasi penuh.
2: Bupati berharap forum DPD RI dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur, kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga ayam di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
5: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang. 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak, bang. Untuk stok belum mulai ni. Jadi dikasihnya sedikit.
4: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan Maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Subulussalam dan Badan Pertanahan Nasional mempercepat penataan aset tanah yang difokuskan pada legalitas dan sinkronisasi data. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
6: Pemerintah Kota Subulussalam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Subulussalam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Subulussalam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk di siang ini, bagi Anda yang sedang menikmati suasana siangnya dengan santapan siang barangkali ya, semoga juga waktu ini dapat Anda manfaatkan sebaik mungkin ya, untuk mengecas kembali semangat Anda ya, agar nanti kembali dapat melanjutkan beragam kegiatan dan aktivitas yang belum tertuntaskan ya. Nah, begitu pula untuk Anda yang barangkali di saat ini sudah kembali beraktivitas atau setelah break time tadi telah balik lagi ya. Semoga kerjaan yang belum tuntas dapat terselesaikan dengan baik ya. Dan juga mungkin yang sedang menikmati santap siangnya bisa spill juga nih ya untuk menu siang di kondisi berawan ya. Apakah sama saja dengan yang lainnya atau mungkin ada menu khusus nih bagi Anda yang mungkin senang dengan suasana berawan dan angin sepoi-sepoi ya. Bisa nanti share ya bersama kita di 100% Indonesia pada pukul 14 siang di waktu interaktif nantinya. Kami akan terima ya di 0651443336 ataupun juga via WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini, pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Ya, selamat dengar. Melihat kondisi cuaca di Banda Aceh saat ini, mungkin di sebagian wilayah sudah mulai mendung ya, atau mungkin juga sudah mulai turun hujan ringan ya. Namun semoga segala kegiatannya tidak menyulitkan semangat Anda yang masih terus beraktivitas ya, atau yang saat ini sedang mencari penganan untuk makan siang ya. Juga biasanya banyak rekomendasi begitu ya, terlebih di suasana yang adem-adem dingin sejuk ya, seperti saat ini mungkin di antara yang banyak diminati ya, biasanya mie instan biasanya ya, ataupun juga sup ya, sup ayam dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu yang favorit banyak orang ya, karena memang kalau kita lihat soto ini juga ada kuahnya, ada rempah-rempahnya, dan isinya juga gurih dan mantep gitu ya. Terlebih ditambah dengan nasi hangat atau lontong, wah ini jadi kemana-mana nih, jadi pengen cari juga ya. Baik, dan untuk Anda mungkin juga pendengar saat ini sedang di rumah juga, sudah menyiapkan menu makan siangnya atau sudah selesai santap siangnya ya, mungkin bisa spill juga nih, barangkali bisa jadi rekomendasi untuk yang lainnya di kesempatan siang hari ini untuk menu keesokan hari barangkali ya, di suasana yang dingin-dingin ya. Mungkin biasanya Anda santap siangnya dengan menu apa nih? Bisa nanti sharing sesaat lagi pada pukul 14 di 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih sahabat pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di siang ini hadir 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di suasana sejuk-sejuk gini ya, yang barangkali sedang menikmati suasana siangnya, yang ingin gabung bisa langsung aja di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Oke, kita langsung cari tahu yang perdana masuk di siang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan Fitri ya?
1: Betul.
0: Ah, oke, okay. Apa kabar Fitri di siang ini?
1: Alhamdulillah, Rizki, gimana sendiri? Sehat kan?
0: Juga, alhamdulillah,
1: kan?
0: Baik. Sehat juga di siang ini.
1: Alhamdulillah, ya, Pak Fitri udah iya, saya Rizki.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Iya, kalau Fitri di siang ini gimana nih? Udah santap siang kah?
1: Fitri, lagi puasa lah Rizki.
0: Oh, oke. Okay. Berarti gak kita tanya jauh ya. Oke, okay. Di sana ada turun hujan kah? Suasana gimana nih?
1: Di sini aman-aman aja.
0: Aman-aman gitu aja. Oke. Okay,
1: gak ada hujan, kemarin baru hujan gitu.
0: Oh, iya. Alhamdulillah. Sama lah ya.
1: Dikasih rahmat sama Allah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Berkah sama Allah.
0: Baik. Ya, Fitri langsung aja boleh kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Dari lagunya Rosa.
0: Rosa mau.
1: Eba Amar Marisi.
0: Mau yang mana ini dari Rosa ini?
1: Jagalah dirinya.
0: Jagalah ada dirinya. Oke, okay. Jangan hilangkan dia atau yang mananya?
1: Jagalah dirinya, Rosa.
0: Okay,
1: karena
0: deh.
1: Hati ini aku menanana karena dia. Ah, itu
0: liriknya. Oh, iya.
1: Apa judulnya
0: tuh? Ya itu, jangan hilangkan dia judulnya.
1: Iya.
0: Oke, itu kita siapkan ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke deh, boleh. Salamnya ke siapa
1: dibungkus,
0: aja nih?
1: Dibungkus ya, Bang, pakai pita ya.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja, Fitri?
1: Salam kepada beberapa, saya selalu di keluarga, okay. Terus dari keluarga dia apa nyamut.
0: Ya.
1: Kayaknya baru kayak sih, jalan-jalan aja gitu.
0: Enggak juga, karena ada waktu kita manfaatin ya.
1: Iya,
0: oke deh, terus?
1: Apalagi di PKA, di Persesiden tuh ada lagi.
0: Iya, apa, udah selesai.
1: Terus buat semua penyiar, okay. Dari Pusat Bandar Aceh, ya. Dan lalu berkaani juga kami, mana ada di samping?
0: Mungkin nanti ya, sekarang belum.
1: Buat kami, yang udah dipas sama Fitri, saya selalu okay. Berkamur kami.
0: Okay,
1: habis itu buat Kak Sken dan Baru juga Kak Salu banyak umur dari keluarganya sama dia kirat Kak Eli di Tada Air Wakjul Kak Cik Maria Kak Wira Kampulada sama Mbak Dedi dan buat semua pendengar-pendengar
0: semua-semua
1: aja
0: oke
1: okay. Biasa buat Mbak Maraja Kak Salu buat Bukwar satu lagi di dalam pusaka ya
0: boleh semuanya,
1: siap Kak Salu banyak umur juga Bukwar di dalam pusaka dan selalu suatu taklah
0: keluarga okay.
1: Dengan Bukwar di sana.
0: Baik.
1: Oke, spesialnya Bapak Aman aja, sehat terus dan banyak umur dan selalu dalam kuasa Allah.
0: Oke,
1: itu aja,
0: baik. Terima kasih.
1: Terima kasih dan terima kasih.
0: Iya, ya. Sama-sama Fitri. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Fitri di Darussalam yang sudah gabung untuk penelpon perdana ya di siang ini. Kita undang kembali nih yang ingin gabung di siang ini di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Oke, di belakang Fitri kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rizki.
0: Baik, dengan warga Lambaro ya?
2: Iya benar, apa kabar Rizki?
0: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Di sana gimana kabarnya Kak?
2: Di sini mendung-mendung manja gitu.
0: Nah, samalah ya, masih sewilayah juga ya.
2: Iya benar.
0: Oke, okay. Gimana nih Kak, sudah santap siang hari ini?
2: Alhamdulillah udah. Tapi enak santap salah satu kan Kak, enak tentu satu Kak, keperempat.
0: Oh. Banyak radio kayaknya di rumah ya.
2: Kok gak diangkat-angkat okay. Dimasuk gak taunya perempat
0: benar. Salah channel rupanya. Oke
2: okay.
0: Iya, kalau gimana nih Kak, suasana siang ini santapannya apa nih?
2: Kebetulan udang disambal tuh pakai pakai tahu, pakai kentang juga.
0: Oke okay.
2: Dicampur terus sayurnya, sayur bayam, tumis.
0: Oh, siap. Oke okay, pokoknya
2: simple aja.
0: Simple sesuai kondisi ya. Oke okay, baik Kak Yana. Kita kasih lagu apa nih sambil santap siangnya nih?
2: Atur Saja Tuhan.
0: Dari?
2: Stephen Pakpahan ya.
0: Dari siapa?
2: Stephen
0: Stephen. Oke, okay, atur saja Tuhan gitu ya.
2: Oh.
0: Oke okay deh, nanti kita.
2: Karena semuanya memang pengaturan Tuhan kan.
0: Iya betul sekali.
2: Apapun kita berencana, sekuat apapun kita jungkir balik, yang mengaturkan Tuhan ya.
0: Oke okay, benar status ya. Oke okay, Kak Yana, salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Pertama Bu Rizky, semoga sehat selalu, berkah umur berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus Bu Fitri juga tadi, Bu Bunci ya. Maria, Bu Mas Roy, Bang Heru, Juju di Sabang dan lain-lain.
0: Okay.
2: Terima kasih Rizky.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Yana ya. Di sesi awal sudah ada Fitri dan juga Kak Yana di Lambaro tadi yang sudah gabung ya. Kita langsung break dulu, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama Rosa, ini dia, jangan hilangkan dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik, kita langsung terima kembali yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Kak Lia ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Takut salah orang ya, kita mention dulu ya. Oke, gimana kabar Kak Lia untuk siang ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Di sini lagi hujan, di sana gimana?
0: Oh, berarti hujannya belum datang kemari ya, masih area sana ya?
1: Iya.
0: Kapan mulainya Kak? Baru aja?
1: Baru habis ya, salat zuhur tuh.
0: Oke, okay, moga hujan berkah juga ya, kita doakan ya.
1: Iya, tapi di Bernun nggak hidup ininya, siarannya.
0: Siarannya? Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih laporannya dulu Kak, nanti kita infokan juga ke timnya ya.
1: kalau hujan sedikit dan ada gangguan kondisi
0: cuaca juga ya. Oke deh, baik, moga amal lancar juga ya kegiatannya meski kondisinya hujan ya. Oke, biasa kalau siang gini hujan-hujan Kak Lia biasa santap apa nih makan siangnya?
1: Kalau untuk hari ini nggak makan.
0: Oh, senang puasa. Oke deh, baik, kita langsung ke lagunya aja, pengen request apa nih?
1: Jangan salah menilai darinya, serial aja.
0: Dari siapa?
1: Fanny Sotiola.
0: Oke, jangan salah menilai ya.
1: Jangan salah menilai. Iya. Salam ya.
0: Oke.
1: Salam Mbak Nyoki, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Iya. Itu buatnya Pak Idrus.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Rusli juga. Buat Kak Juju di Sabang. Itu buat Nadia, Dek Fitri. Mudah-mudahan Dek Fitri sehat ya.
0: Ya, amin.
1: Itu buatnya apa tuh namanya, Bang Heru, itu Mas Roy, Wakdo, Kak Eli di Pagar Raya, Ibu Cut, Maria, buatnya Kali Onggolai, Lawe, buat semua yang lagi dengerin spesial, buat yang biasa aja, buat nonton Deddy.
0: Okay.
1: Buat Pak Rizky, selamat bertugas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lia di Bernun ya, Lampu Saka ya. Oke, baik, di belakang Kak Lia kita sambut lagi nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap, dengan Bung Rizal kali ini ya.
2: Iya, betul sekali, Bang
0: Rizky. Apa kabar Bung Rizal, lama Kak bersua ini?
2: Alhamdulillah baik sekali nih Bang Rizky, di kesempatan siang hari ini ya.
0: Oke, baik juga di sini. Di sana ada turun hujan nggak?
2: Alhamdulillah ada tadi Bang Rizky.
0: Oh, ada juga ya.

0: Iya.
1: Oke, berarti tinggal Banda Aceh aja nih menanti nih. Oke, semoga kondisinya apa cuacanya juga cukup kondusif ya.
0: Iya, amin. Iya.
1: Oke, baik Bung Rizal, udah santap siang, menunya apa nih untuk siang ini?
0: Menu santap siangnya siang ini ikan teri goreng dari Bang Resnya.
1: Wah, mantap.
0: Ikan teri balado gitu ya.
1: Oke, mantap ya.
0: Oke, tumis kentang kuah hangat gitu Bang Resnya.
1: Oke, sudah kepikiran nih di atas meja nih. Oke deh, baik. Moga aman juga ya kondisinya ya, santap siangnya juga ya. Kita kasih lagu apa nih Bang Rizal?
0: Lagunya teka-teki aja dari Kotak dan Anggun. Anggun ya.
1: Oke, teka-teki ya, susah emang kalau kita selesai teka-teki ya.
0: Iya. betul.
1: Ya, teka-teki teka-teko kalau dulu orang bilang ya. Lar mati isap rokok apa itu? Ya, gen lama ya. Oke deh, baik. Salamnya ke siapa nih Bung Rizal?
0: Ya, salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya.
1: Amin.
0: Salam juga untuknya Kak Salwa, salam juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu untuknya Kak Cik Maria juga, untuknya Kak Eli, untuknya Wakdu juga ya, untuknya Ayu di Maluku ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat tentunya ya.
1: Baik.
0: Iya, makasih Bang Rizky.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Rizal.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bung Rizal di Semelu ya, sudah gabung juga di siang hari ini. Kita coba bacakan satu WhatsApp juga nih, ada dari Wakdul ya di siang ini. Apa kabar ini Wakdul di siang ini, moga sehat selalu ya. Pengen request lagu dari Peter Pan Di Atas Normal, siap nanti kita hadirkan ya. Salamnya untuk Rifki, selamat tugas saja sampai tuntas. Kebagian salamnya juga untuk Rizal di Semelu barusan ya, di Adi Kampung Lada, Bang Dedi di Langsa, Fitri di Darussalam, Kak Rizka yang di Lambaru, dan Kak Eli di Pagar Air. Oke, itu aja Rifki. Baik, terima kasih untuk Nyawa Gdul juga sudah gabung di siang ini. Ya, baik pendengar, kita break lagi ya. Kita hadirkan dulu request lagu-lagu yang sudah dipesan ya di sesi kali kedua ini ya. Tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kita langsung terima kembali di 0651443336. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bang Rija, Pak Riki.
0: Baik, sehat. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Heru di Lampas Selatan, Bang.
0: Baik, apa kabar Bang Heru?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Oke, ini lagi sibuk ya, lagi berkegiatan?
1: Itu lagi
0: santai aja. Oke deh. Santai aja. Oke, udah santap siang Bang Heru?
1: Udah. Kapan sih ngopi yang belum?
0: Oke deh. Baik deh, nanti kita ngopi-ngopi ya.
1: Cocok.
0: Oke deh. Kasih lagu apa nih Bang Heru?
1: Hari ini rencana mau cari Tulus yang hitam putih, apa foto hitam putih. Cuman enggak ada. Rencana mau Andiliani yang Antara Kita juga enggak ada.
0: Ada kok. Dari ada. Tulus. Monokrom kan hitam putih ya?
1: Iya, betul ada.
0: Ada.
1: Ah, itu aja kok.
0: Ah, dan udah kita siapin nih.
1: Kemarin minta enggak ada itu katanya kan?
0: Ada. Judulnya monokrom sih.
1: Oh, monokrom. Ya. Oh, gitu.
0: Oke, kita siapin gitu ya.
1: Boleh.
0: Salamnya ke siapa aja?
1: Salamnya untuk Mbak Riki, selamat bertugas. Uh-huh. Dan juga untuk Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Lia, Kak Ulfa Diana, Kak Juju, Mas Roy ya. Yeah. Itu sama Bang Rijal.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja, Bang.
0: Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Yeah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heru di Lampaseh ya. Di belakang Bang Heru kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari warga Sabang ya.
2: Iya, oh itu suara Bang Heru.
0: Iya, kayaknya baru dengar juga ya Kak Juju ya.
2: Iya.
0: Sama kita ya.
2: Tanya kok suara Bang Heru ya.
0: Iya, sering-sering ya Bang Heru ya, biar makin ramai nantinya ya. Oke deh, baik Kak Juju, gimana kabar di Sabang ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, cuaca agak-agak mendung, anginnya sepoi-sepoi.
0: Oke, pokoknya adem ayem juga ya di Sabang ya?
2: Ya, untuk kita ke Pulau Kapuk yang bagian season kedua kayak enak lagi nih.
0: Oke deh, baik. Iya, sambil nikmati suasana sepoi-sepoi, kita pengen tahu juga nih Kak Juju di siang ini santap siangnya gimana nih?
2: Oh, kalau santap siang saya belum makan nih, baru bangun.
0: Oh, baik. Berarti nantilah ya kita cari-cari tahu lagi ya.
2: Iya, okay. Tapi kalau ditanya menu ya saya tahu. Oh, saya yang masak kan tadi.
0: Oh ya, oke. Okay. Apa aja nih, Kak?
2: Saya tadi kebetulan kalau bahasa Acehnya katanya pep. Ikan rebus saya masak ya dibilang. Penting dominannya banyak suntinya.
0: Oh, oke okay deh, baik. Pokoknya ada senti-sentinya ya.
2: Ya, ada kentangnya juga, ada cabai hijaunya juga saya taruh tadi.
0: Siap, oke. Sudah tergambar di meja makan soalnya ya. Oke, baik Kak Juju, kita kasih lagu apa nih Kak?
2: Oke, mainkan satu dari siapa ya? Ini nggak dipatok tahunnya kan?
0: Bebas, bebas.
2: Bebas, oke. Kalau bebas saya kepingin darinya... Siapa
0: bebas aja sih Kak?
2: Sisi Potret aja.
0: Sesi Potret, oke, lagi viral juga ya. Siap, iya. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Salam yang jelas buatnya Bang Rizky ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Bang Rizky selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan sampai ke rumahnya dengan selamat ya.
0: Siap, amin.
2: Bisa bertemu dengan si orang-orang tercinta di rumah.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, buat Bang Heru tadi. Benang bisa dengar suara Bang Heru dan terima kasih juga yang menyapa saya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kak Yana yang ada di Lambaro, buat Kak Eli, Kak Ina, Pak Idrus.
0: Ya.
2: Itu buat Kak Ati dan buat semua aja.
0: Oke okay deh. Baik, itu aja.
2: Oke. Okay. Itu aja Bang Rizky.
0: Siap, terima kasih Kak Juju.
2: Sama-sama. Juju, permisi. Assalamualaikum.
0: Iya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, kita langsung hadirkan aja nih request lagu yang sudah dipesan tadi dari Bang Heru ya, bersama Tulus, ini dia monokrom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, saudara pendengar, satu lagu tadi bersama Mahal ini mengantarkan kebersamaan kita di pengunjung 100% Indonesia untuk kesempatan siang ini. Saya Rifki mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti, pendengar, akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh Seri ini dalam UMKM Talks. Dari kata saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, untuk Banda Aceh sore ini di edisi 14 September 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan seperti biasa pendengar, tentunya di setiap Senin sore ya, kami hadirkan untuk Anda Dialog UMKM Talks. Tentunya kita akan berbicara tentang semangat dari seorang owner, kemudian tantangan dalam dalam sebuah usaha yang dirintis dari nol, kemudian juga kita berbicara tentang awal berdirinya sehingga bisa menghadirkan bumbu yang namanya bumbu Jungge Food ya. Oke, sudah hadir pendengar di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama ownernya langsung ya. Agak sedikit segan ya. Bersama owner ya, kita berbicara tentang bumbu Jungge Food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Ada Kak Rani Desari. Hai, Assalamualaikum Kak Rani.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Gimana suasana hatinya?
1: Alhamdulillah sangat bahagia ya.
0: Sangat bahagia.
1: Iya, dan sangat sehat.
0: Betulnya gimana tadi aktivitas dari pagi? Apakah lancar atau ada kendala?
1: Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa, semuanya lancar-lancar aja. Ya walaupun kemarin lelahnya belum hilang ya, karena kami baru dari pameran Dekranasda kemarin Kak. Jadi alhamdulillah, jadi baru selesai di hari Minggu malam baru pulang. Dan hari ini ke sini ya tentunya untuk sama-sama mengembangkan UMKM yang ada di Aceh ya. Jadi kita datang kemarin untuk ngisi acara itu gitu.
0: Oke, baik. Nanti ini panggilnya Kak Rani.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti Kak Rani di pertengahan dialog kita akan memberikan kesempatan untuk pendengar kita ya yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya tentang usaha Kak Rani seperti apa. Nanti bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ini namanya memang Jungge Food ya?
1: Jungge Food.
0: Iya. Ya, itu kenapa dikasih namanya seperti itu?
1: Kalau Jungge Food itu ada singkatannya adanya. Jadi Jungge Food itu jadi unggulan generasi. Di mana itu doa dan harapan dari kami sendiri, semoga produk-produk yang nanti akan keluar dari Jungge Food itu akan tetap menjadi unggulan dari generasi yang saat ini, di mana kami menciptakan sebuah produk, sampai ke generasi yang akan datang gitu. Jadi Jungge Food itu harapan kami itu nggak akan pernah redup gitu.
0: Keren ya, Jungge Food jadi unggulan
1: generasi gitu. Iya. Karena kan setiap generasi itu pasti ada yang namanya terus bertambah, bertumbuh gitu, dan harapannya Jungge Food juga seperti itu, mengikuti sesuai dengan kemajuan generasi yang bertambah juga Jungge Food tumbuh, terus tumbuh seperti generasi-generasi yang ada dan gak akan pernah padam gitu. Jadi intinya itu seperti doa ya. Walaupun kadang orang persepsinya itu bahasa Inggris ya, biasanya orang kadang sering nyebutnya jungle gitu ya. Kalau jungle kan dia hutan ya. Nah itu enggak sebenarnya. Kita enggak kepikiran sampai ke jungle sebenarnya sih. Lebih kayak cari kata singkatan aja gitu.
0: Oke, baik. Terus ide mulanya memberikan nama seperti itu dari siapa?
1: Dari suami. Jadi sebenarnya Jungge itu juga salah satu nama keren dari tempat tinggal suami di kampung. Itu tepatnya di Aceh Utara, itu ada namanya Jungka Gajah. Dan panggilan kerennya itu Jungge gitu. Nah, jadi biar ada artinya kita kasih singkatan seperti itu. Jadi harapan kita juga tempat tinggal suami juga enggak terlupakan gitu kan. Kita bawa Acehnya gitu ya. Jadi Jungge Food itu kan kita awalnya produksi bumbu ini kan gitu kan. Jadi bumbu itu di mana dari resep suami dan mertua. Jadi kita kayak melestarikan resep-resep dari turun-temurun gitu. Belajar dari mertua, dari suami, karena saya sendiri bukan orang Aceh ya. Iya, jadi saya orang Sumatera Utara. Kemudian menikah sama orang Aceh gitu kan. Jatuh cinta sama masakan orang Aceh sampai mengeluarkan produknya bumbu Aceh gitu.
0: Itu awal merintisnya di tahun berapa Kak Rani?
1: Kalau awalnya sebenarnya kita itu di tahun 2022, cuman di situ kita masih sesama teman aja, belum ke pasar gitu kan. Nah, untuk kita turun ke pasar sendiri itu di tahun 2025 sebenarnya. Di Juni 2025 kita baru memberanikan diri untuk ke pasar gitu, maksudnya ke toko, ke supermarket, kemana-mana gitu kita pasar, kita luasin gitu kan Kak. Kalau di awalnya itu masih sekitar teman-teman aja gitu. Nah, yang untuk saranin kenapa nggak dijual ke mall, ke swalayan, ke toko-toko gitu kan. Nah, itu dari teman-teman yang udah cobain gitu. Nah, awalnya itu kita bumbunya mie Aceh aja. Sekarang alhamdulillah udah ada 5 varian gitu.
0: Terus ini kenapa? Ada idenya dari siapa? Ayo dong kita buka usahanya.
1: Kalau idenya itu dari sayanya gitu. Jadi awalnya itu kan karena saya bukan orang Aceh, saya tahu bahwasannya masakan Aceh itu di luar sana banyak diminati gitu sama orang luar Aceh gitu. Terutama kami yang di Sumatera Utara aja. Kalau ada warung mie Aceh tapi penjualnya bukan orang Aceh, kami nggak mau beli. Jadi nggak percaya. Intinya pasti rasanya Aceh, bukan rasa orang Aceh kan gitu kan. Karena sudah terkenal mie Acehnya orang Aceh itu pasti bumbunya khas gitu kan. Bumbunya pasti otentik gitu. Nah, waktu suami cerita, mertua itu pernah jualan di kantin, jualan mie Aceh gitu, Indomie mie Aceh gitu kan. Ramai banget, dibilang itu banyak yang suka. Jadi saya bilang, coba masakin gitu kan. Pas rasa, oh enak gitu. Jadi saya bilang, kenapa nggak dilanjuti jualannya. Cuman karena mungkin mertua udah tua juga gitu, jadi nggak kepikiran untuk buka warung segala macam. Saya bilang, ya udah bumbunya aja yang dijual gitu. Nah, di luar Aceh itu banyak loh orang kepengen bisa masak mie Aceh tapi nggak tahu bumbunya. Karena kan rempah yang ada di Aceh ini belum tentu ada di luar Aceh gitu. Jadi itu yang bikin bumbu mie Aceh di luar Aceh beda dengan bumbu yang ada di Aceh. Jadi makanya targetnya saya bilang, kita buat, kita pasarkan kayak mana caranya bumbu ini bisa dinikmatin sampai di luar Aceh gitu. Makanya target saya tuh bumbu mie Aceh ini bukan untuk orang Aceh aja, tapi memang orang di luar Aceh bisa menikmati gitu. Tanpa dia harus datang ke Acehnya ya. Jadi gak butuh ongkos yang banyak untuk menikmati mie Acehnya. Bisa belanja bumbu Jungo Food aja, memang rasa mie Aceh asli kan gitu.
0: Walaupun tangan yang membuatnya itu berbeda ya.
1: Iya, tapi yang penting resepnya itu tetap Aceh asli kan gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul-betul. Saya juga penasaran ini Kak Rani, ini kan awal merintisnya karena membuat bumbu mie Acehnya. Itu dijual pertama kalinya 1 ons atau memang ada cupnya sendiri?
1: Kita pertama kali itu pakai cup botol plastik, Kak. Cup botol plastik yang ukuran 150 gram. Kita jual ke teman-teman gitu kan. Nah, di situ kita karena kita bukan seorang pembisnis, jadi kita enggak ngerti. Kita jual aja cuman hitung-hitung segala macam, kita jual dengan harga yang sangat murah gitu. Kalau enggak salah pertama kali kita jual tuh 16.000. Dan itu alhamdulillah maksud peminatnya banyak, repeat ordernya kayak gitu. Tapi kita nggak buat yang kemasan-kemasan saset kayak gini kan. Jadi masih disimpan di freezer kayak gitu Kak. Nah, karena udah banyak yang repeat order, mereka kepengen bisa beli di toko-toko yang terdekat gitu. Jadi mereka saranin lah. Jadi setelah kami pelajarin, untuk menjual barang ke toko-toko kayak gitu kan harus ada izinnya ya. Maksudnya legalitasnya harus kita penuhi dulu. Jadi kami urus legalitasnya semuanya lengkap, baru kami berani jual ke pasar. Dan untuk saat ini alhamdulillah bumbu Jungo Food itu di Aceh, di Banda Aceh sendiri itu udah ada 30 toko 30. Mitranya, iya. Dan termasuk kita Suzuya Mall itu, seluruh Suzuya Mall ada sampai di luar Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara kita juga udah ada.
0: Gitu. Langsung berkembang besar ya.
1: Alhamdulillah, jadi begitu terjun pasar dia terbang bebas.
0: Padahal tadi diceritakan bahwa bukan seorang pembisnis.
1: Bukan.
0: Tapi kenapa bisa seyakin itu untuk memulai usahanya?
1: Saya bukan pembisnis, tapi saya pedagang dari kecil. Jadi karena saya juga suku Padang. Nah, jadi kalau dari kecil tuh kami memang sudah dilatih berjualan ya. Cuman kan untuk berjualan itu beda dengan berbisnis. Jadi berjualan kita di mana kita jual barang laku dapat uang, itu udah alhamdulillah sudah seneng banget. Padahal kalau kita dibilang bisnis, kita harus tahu yang namanya ilmu mengelola keuangan itu tadi gitu kan. Jadi di situ kita juga harus tahu gimana manajemen bisnisnya, banyak ilmu yang harus dipelajari. Nah, di situ saya cuma punya ilmu dagang aja. Makanya begitu lihat, oh mertua bisa buat bumbu seenak itu, kenapa nggak dijual aja? Karena ada jiwa dagang yang besar tadi gitu. Jadi ketika ini berkembang pesat, alhamdulillah diterima oleh pasar gitu. Masya Allah, kami juga bersyukur banget. Nggak nyangka sebenarnya kan kak, nggak lama waktunya kita bisa ada di beberapa puluh toko itu, kita masih ya sangat-sangat bersyukur gitu. Nah, sampai sekarang kami juga masih belajar terus untuk mengembangin ini gitu. Jadi kita banyak-banyak ikut-ikut pelatihan gitu untuk tahu ilmu-ilmu bisnisnya tadi gitu kak.
2: Oh, berasa kayak mimpi nggak sih punya 30 mitra?
1: Ya mimpi iya, cuman semuanya itu kan alhamdulillah qadarullah udah Allah kasih jalannya kayak gitu, juga kerja keras kita sendiri gitu kan kak. Ya itulah salah satu upaya kami untuk mengembangkan bumbu Aceh ini tadi gitu. Jadi targetnya tuh kayak saya bilang kan, dari awal saya kepengen buat bumbu Jungo Food ini memang bukan untuk saya jual di Aceh sendiri gitu. Saya targetkan bumbu Jungo Food ini memang di luar Acehnya, karena saya bilang kalau orang Aceh dia bisa buat sendiri. Kalaupun dia beli bumbu kita, mungkin ya karena nggak mau repot gitu loh kak. Tapi gimana caranya sih, Aceh ini kan udah dikenal dari zaman dulu rempahnya memang Masya Allah kan gitu kan kak, sudah terkenal rempahnya, kenapa nggak kita sebarluaskan dengan yang sudah jadi, mereka tinggal nikmatin aja gitu. Jadi kita makanya kalau bumbu Jungo Food itu dia rempahnya asli kak, 100%. Kita nggak ada campuran yang lain-lain, memang rempah asli di dalamnya itu nggak ada MSG sama sekali. Jadi kalau dibandingkan yang lain mungkin bisa dirasa sendiri seinstan itu gitu kak.
2: Oke, baik. Tadi ada 5 variasi ya?
1: Iya. 5 varian. 5

0: Jadi sepanjang itu kita memang kayak mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi intinya kami jangan sampai memberikan produk yang gagal dengan customer gitu. Customer pertama kali menerima Jungle Food harus dengan produk yang memang benar-benar layak gitu. Jadi memang kita persiapkan dengan matang dari segi rasa, dari segi kemasannya termasuk gitu kan Kak. Karena kalau dari awal kan memang kita kemasan yang apa adanya dulu gitu. Makanya waktu ke pasar itu kita pelajarin apa yang harus kita perbaiki semuanya. Ketika kita siap terjun ke pasar, alhamdulillah diterima, berarti kan Jungle Food layak gitu.
1: Iya, oke. Terus inisiatif siapa ya? Apakah dari suami kakak atau dari kakak sendiri untuk mengeluarkan bumbu-bumbu yang lainnya?
0: Kalau itu kami berdua sama-sama gitu. Nah, ketika bumbu mie Aceh itu dikeluarkan, jadi customer sendiri itu yang minta gitu. Kak, kenapa nggak ada bumbu yang lainnya, variannya gitu kan? Habis itu kami mikirnya, oh iya, kalau kita jualannya bumbu cuma satu bumbu doang, mungkin orang kan kalau udah kenal brandnya, udah percaya, orang akan coba juga nih bumbu yang lain gitu. Nah, di situ saya ya udah saya belajar sama mertua gitu kan, karena mertua yang orang Aceh asli gitu kan. Kalau saya bilang saya yang buat, orang nggak akan percaya karena saya bukan orang Aceh kan gitu.
1: Meragukan.
0: Iya, nanti ragu jadinya kan. Jadi kan karena mertua juga ahli masak gitu, mertua cewek, mertua yang cowok juga masya Allah pinter-pinter masak dua-duanya kan. Saya belajar dari mereka gitu, gimana caranya buat bumbu ini yang enak mak, gimana cara yang ini. Jadi setelah kita try on segala macam, kita coba-coba, alhamdulillah banyak menerima. Kayak kita keluarkan varian yang lain pun Kak, memang ini maksudnya awal pasar itu sikit, tapi ketika mereka mencoba, mereka repeat order lagi. Berarti alhamdulillah diterima gitu lah, sampailah dengan 5 varian tadi gitu.
1: Ya, lidahnya sesuai, cocok.
0: Iya, dan kayak varian bumbu pepes dan bumbu bakar itu, itu cuma Jungle Food yang ada. Kalau untuk Aceh sendiri. Nah, kalau yang bumbu bakar itu mungkin yang punya nasional ada, udah kita pelajari. Tapi ya nasional itu mereka menggunakan kecap sama saus. Nah, kalau Jungle Food sendiri memang murni isinya rempah gitu. Jadi Kakak kalau tahu kayak ikan bakar Padang. Ikan bakar Padang itu kan pakai rempah dia kan. Nah, itu saya racik bumbu Padang ketemu di sama bumbu Aceh gitu. Nah, itu ibarat saya sama suami jadinya. Jadi di dalamnya itu ada kandungan tetap asam suntinya gitu, yang membuat ciri khas Acehnya gitu. Kalau kayak bumbu pepes itu kan, pepes itu kan identik dengan makanan umum ya. Maksudnya di Jawa juga ada, di Sumatera juga ada pepes. Tapi untuk membedakan pepes Aceh dan pepes di sana kan ada juga gitu kan. Nah, kalau pepes kita itu memang kita bawanya pepes Aceh. Yang ada kandungan asam sunti, daun temurunya udah ada di situnya gitu.
1: Oke, terus apa sih keunikan atau yang paling membedakan antara Jungle Food dengan bumbu-bumbu yang lain?
0: Nah, yang seperti saya sebutkan tadi ya, kalau Jungle Food itu kita memang menggunakan rempah asli. Dan memang kita kayak bawangnya itu pakainya bawangnya bawang Aceh gitu kan. Ada dia bawang Peking, ada bawang Medan, bawang Aceh gitu kan Kak. Nah, kita memang pakainya bawang yang memang bawang Aceh gitu. Ternyata selama saya belajar sama mertua juga nih kan, saya tanya apa bedanya, ternyata beda dari segi aroma, dari segi waktu dia udah masak itu bumbunya waktu udah jadi itu memang beda rasanya. Maksudnya dari harumnya aja udah beda gitu ketika kita pakai bumbu Peking, bawang Peking sama bawang yang ini gitu. Jadi kita memang mengutamakan semuanya pakai yang memang dari Aceh gitu Kak. Habis itu kalau dibilang apa bedanya sama yang lain, mungkin dari segi varian juga Jungle Food tuh beda gitu. Kalau yang lain mereka memang buat bumbu Aceh, tapi yang memang terlalu dominan ke Aceh gitu Kak. Contohnya mungkin kayak kuah blangong, kemamah gitu kan. Nah, kalau kami ambil varian yang masakan umum yang memang akan sering dimasak sama orang gitu Kak. Contohnya kayak pepes, bakar gitu kan Kak. Jadi waktu Aceh bumbu Jungle Food ini walaupun masakan Aceh, kalau kita keluar, kita taruh di luar gitu kan Kak, orang kayak masih menerima karena mereka pernah lihat, pernah tahu masakan itu. Cuman mungkin oh iya, ada juga ya pepes Aceh, kan gitu. Tapi gimana ya rasanya, mereka masih mau coba gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi kalau kita buat di situ bumbu kuah blangong, tapi kan target saya tadi kan keluar gitu kan.
1: Iya,
0: nah, ketika bumbu kuah blangong keluar, mungkin kalau ditengok sama orang yang bukan orang Aceh, orang bingung. Kuah blangong ini apa gitu. Jadi makanya saya mikirnya untuk di awal perkenalan ini, karena target kitanya di luar, saya buatnya bumbu Aceh, tapi yang memang umum, yang orang tahu gitu Kak. Nah, contohnya kayak tadi bumbu pepes, bumbu bakar, itu kita tetap bawa identik Aceh dengan asam suntinya tadi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Saya sempat sih sedikit kepoin ya di TikTok ya.
0: Iya.
1: TikToknya Jungle Food kan?
0: Iya,
1: betul. Jadi

0: itu saya lihat ada cerita katanya berawal dari belimbing ulu.
1: Iya.
0: Ya, itu gimana tuh ceritanya?
1: Itu karena kan kalau belimbing ulu, asam sunti itu tadi kan, itu kan salah satu pengawet alami dia. Jadi kita buat kandungan ada asam suntinya itu salah satunya itu. Jadi bahan pengawet alaminya bumbu itu tadi sendiri gitu. Walaupun dibantu dengan komponen-komponen yang lainnya, contohnya minyak, garam, dia itu kan bahan pengawet alami. Makanya saya bilang kami tidak menggunakan bahan kandungan kimia lainnya karena untuk menjaga tadi rempah Aceh aslinya gitu. Jadi ketika orang mencoba rasanya enggak terkontaminasi dengan yang lain, memang real rasa rempah Acehnya gitu kan. Nah kami pun enggak pakai MSG.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang yang suka masak pakai MSG, mereka bisa tambahkan sendiri.
0: Oh gitu. Jadi itu ada varian yang rasanya pedas enggak sih?
1: Enggak, kalau kita memang netralisir satu rasa aja.
0: Oh, biar bisa untuk anak-anak juga gitu.
1: Jadi bisa menyesuaikan aja, kalau memang mau pedas mungkin bisa tambah cabenya sendiri gitu kan. Jadi intinya kalau Jungo Food itu memang bumbu siap saji instan, Kak. Jadi kalau Jungo Food itu pamannya bumbu mie Acehnya tuh kan, bumbu mie Aceh itu memang udah masak dia. Jadi kalau kita cuman rebus mie doang, taruhin aja bumbunya, diaduk-aduk, taruh bumbu yang lainnya, garam segala macam biar ada rasa, langsung dimakan udah bisa walaupun enggak dimasak.
0: Oh, gitu.
1: Karena bumbunya itu udah masak, jadi seinstan itu.
0: Oh, gitu. Gampang banget deh.
1: Iya, jadi kayak bumbu pepesnya juga ikan, taruhin bumbu pepesnya aja, diaduk-adukin aja, langsung dibalut sama daun, langsung dipanggang aja gitu.
0: Oh, oke, okay, baik. Itu beralih ke packaging yang seperti itu gimana prosesnya, Kak Rani?
1: Panjang sih ya, dari kayak yang kita bilang tadi, pertamanya dari botol plastik, habis itu kita buat packaging yang aluminium foil juga gitu kan Kak. Habis itu tadi kayak saya bilang, saya belajar kalau produk yang harus dijual di toko-toko itu kan harus ada standar namanya kan. Nah di situ dibilang harus punya packaging yang layak lah, kita bilang kayak itu. Dari situ kami terus memperbaiki packagingnya kayak gitu.
0: Oke, mungkin Kak Rani boleh dong dijelaskan ke pendengar ya, yang terlihat di kamera itu apa-apa aja itu.
1: Kalau yang di sini, ini ada bumbu bakar, bumbu bakar. Di sini bumbu bakarnya itu bisa untuk ayam, bisa untuk ikan. Nah, di sini juga bisa untuk siput, segala macam panggangan dia juga bisa Kak. Jadi pakainya tinggal diolesin aja, nggak perlu kita masak-masak lagi, nggak usah. Tapi kalau untuk ayam dia diungkep sebentar aja, sekitar 10 menit baru dipanggangin gitu. Cuman terserah, kalau pemanya suka tambah saus atau segala macam bisa ditambahkan sendiri karena kita nggak ada kandungannya. Nah kalau yang ini bumbu pepesnya emang tinggal diandukin aja, bisa untuk udang, bisa untuk ikan juga. Nah untuk takarannya itu udah ada di kemasannya masing-masing, caranya juga udah ada di kemasan masing-masing, lengkap udah kami tuliskan.
0: Okay.
1: Jadi bisa di ini sendiri kan. Kalau yang untuk bumbu nasi minyaknya itu, mungkin nasi minyak kalau untuk orang Aceh udah kenal ya untuk nasi minyaknya. Kalau untuk orang luar dia lebih kayak nasi uduk, tapi kalau nasi uduk itu kan dia pakai santan. Kalau ini dia memang minyaknya tadi yang buat lemak nasinya tadi kan. Nah ini bisa nasi panas langsung diaduk aja, tambahin garam sedikit langsung dimakan dia udah bisa kalau nasi minyaknya. Nah kalau untuk nasi goreng Jakarta, ini salah satu bumbu yang umum yang baru ada satu di kami. Nasi goreng Jakarta ini lebih kayak nasi kalau orang bilang nasi abang-abang gerobakan ya. Kayak gitu mungkin ya, rasanya lebih ke situ gitu. Jadi lebih umum aja. Nah, ini biasanya favoritnya anak-anak. Banyak ibu-ibu yang bilang tuh, "Oh, saya ambil nasi goreng Jakarta itu untuk sarapan anak-anak." gitu. Yang kalau mie Aceh sama nasi goreng ini ya bisa untuk mie Aceh sama nasi goreng gitu.
0: Oh, enggak dipisahkan, bumbunya tetap sama.
1: Iya, tetap sama gitu. Karena kami udah try juga, ternyata enak juga gitu. Terasa juga kalau bedanya dengan nasi goreng Aceh sama nasi goreng luar kan, itu tadi kembali lagi kan rempahnya tadi gitu, rempah yang otentik tadi gitu. Jadi kalau dibuat ke nasi goreng pun dia rasanya tetap enak gitu.
0: Oke, baik. Kak Rani, coba kita buka kesempatan ya untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar mengenai dialog UMKM dengan tema bumbu Jungo Food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Bisa melalui line telepon kami pendengar di 0651 44 336, atau di 0852 8285 4445. Oke, Kak Rani, pasti dari merintis dari nol ada yang namanya tantangan sampai dengan sukses sekarang ini ya.
1: Amin.
0: Kira-kira tantangan apa yang sudah Kak Rani lewati?
1: Kalau tantangannya itu ya salah satunya gini ya, ketika kita nawarin produk ke toko itu kan gak semua toko itu menerima gitu ya kan. Jadi ada tantangan tersendiri kadang-kadang ya kita kayak dikucilkan gitu ya, ada juga beberapa yang seperti itu. Cuman kita tetap positif gitu kan, insya Allah kalau rezeki ya gak kemana, kalau gak ada di sini ada di tempat lain gitu ya kan Kak. Abis itu ya tantangannya sendiri tadi kayak itu pengelolaan keuangannya mungkin ya, dimana kadang-kadang keuangan itu kan lagi banyak ya, banyak banget, lagi gak ada ya terjun bebas gitu kan. Di situ sih kalau kami lebih ininya, kalau yang lain-lain insya Allah gak ada tantangan yang terlalu berat banget, karena untuk Jungle Food sendiri memang kita dari nol itu kita mulainya kalau gak salah modal 250 ribu. Kita mulai itu kita pinjem kuali mertua, semuanya pinjam punya mertua dulu. Nah setelah diputer-puter baru alhamdulillah bisa produksi kayak sekarang, udah ada mesin sendiri, udah ada yang lain-lainnya itu alhamdulillah lah.
0: Oh
1: gitu.
0: Pakai mesin grind manual atau pakai mesin?
1: Kita masak pakai mesin udahan Kak, udah pakai cooking hook ya. Jadi lebih makanya kalau ibaratnya rasanya kalau itu lebih terjaga kan, kalau kita masak pakai mesin daripada pakai manual gitu, karena kita proses masaknya lama Kak, sampai 5-8 jam.
0: Oke, itu kira-kira berapa lama ya bisa tahan untuk Jungle bumbunya?
1: Kalau Jungle Food dia tahan 1 tahun.
0: 1 tahun?
1: Iya.
0: Gimana itu cara menjamin bakalan bisa tahan sampai 1 tahun?
1: Kita udah coba Kak. Jadi kita setiap produksi itu ada beberapa produk itu yang memang kita simpan untuk menjagakan itu tadi gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, sebelum turun ke pasar kita sudah memang memastikan produk Jungle Food layak untuk turun ke pasar. Dan proses 2022 sampai dengan 2025 turun ke pasar itu kita udah coba, dari uji coba masa expirednya gitu-gitu Kak. Dan itu bukan cuma 1-2 produk gitu, jadi kayak gagal-gagal produk itu udah banyak kan gitu kan. Jadi itu kita udah nemuin, oh ternyata Jungle Food tuh udah bisa bertahan segini tuh prosesnya panjang gitu. Jadi udah banyak yang kita lewatin untuk itu, dan untuk saat ini kita udah bisa ambil kesimpulan Jungle Food bisa tahan 1 tahun karena itu udah banyak produk yang udah kita uji gitu Kak.
0: Oke, baik. Terus untuk target pasarannya itu siapa aja?
1: Kalau targetnya secara umum itu ya pasti ibu-ibu gitu ya kan.
0: Ibu rumah tangga.
1: Iya, ibu rumah tangga, mungkin anak-anak kos gitu-gitu ya Kak. Cuman kebanyakan selama ini memang ibu rumah tangga yang bekerja ya. Kalau pelanggan kami itu rata-ratanya seperti itu.
0: Oke, itu satu kemasannya berapa sih harganya?
1: Untuk harganya 15 ribuan.
0: 15 ribuan. Mm-hmm. Semuanya sama ya.
1: Bumbu mie Acehnya yang 13 ribu.
0: Kenapa itu beda?
1: HPP-nya dia lebih beda dari yang lain memang. Jadi sesuai dengan HPP-nya Kak.
0: Ya, oke. Sangat menarik ya Kak Rani. Tentunya pendengar kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sebelum nanti kita jeda saat kumandang azan Asar. Barangkali ada 12 menit lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya dan juga memberikan komentar, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445. Kak Rani, ini untuk kalau kita berbicara tentang strategi, gimana strategi yang sudah Kak Rani jalankan selama ini?
1: Kalau strategi untuk pemasaran sendiri ya, kalau untuk strategi pemasaran sendiri, kalau untuk area Aceh sendiri, kami memang langsung ke toko-toko menawarkan produknya gitu Kak. Kita juga ikut event-event yang ada diselenggarakan dari pemerintahan atau dari pihak manapun yang kita bisa ikutin, kita ikutin gitu untuk promosi produknya kan. Dan untuk pengembangan itu tadi judulnya kan mengembangkan dari dapur sampai luas gitu ya kan. Jadi alhamdulillah sendiri Jungle Food ini memang kita pengirimannya kalau secara nasional itu hampir semua daerah kita udah pernah kirim, dan itu jalur dari marketplace. Jadi kita juga ada di marketplace, kita juga rajin promosi di sosial media, contohnya Instagram, di TikTok gitu Kak. Jadi untuk mencakup konsumen-konsumen yang jauh seperti yang kita targetkan itu tadi, memang sosial media itu sangat membantu untuk saat ini gitu. Dan termasuk juga kita datang di siaran ini juga untuk mempromosikan Jungle Food gitu. Semoga Jungle Food makin dikenal kan, seperti itu, makin banyak yang percaya dengan produk Jungle Food tadi gitu.
0: Dalam satu hari itu bisa membuat Jungle Food ini sampai berapa piece?
1: Kalau kita biasanya satu kali produksi satu varian itu 500 piece.
0: 500.
1: Iya.
0: Itu semua varian itu?
1: Enggak, satu varian Kak.
0: Satu varian
1: satu
0: aja.
1: Satu hari itu satu varian produksi gitu.
0: Oh, berarti besok lanjut lagi dengan varian yang lain lagi.
1: Prosesnya kan nggak bisa langsung di packing ya, kalau bumbu udah satu hari masak itu sampai sore itu kan, sampai dengan 8 jaman kayak gitu. Besoknya tunggu udah dingin, besok baru proses packing gitu Kak. Jadi Jungo Food itu produksinya seminggu itu 2 kali kayak gitu.
0: Oke, pernah nggak sih misalnya stoknya udah habis gitu saat permintaan dari konsumen?
1: Kita pernah itu di awal-awal ya, karena memang maksudnya kayak budget kita juga belum mencukupi untuk nyetok banyak gitu Kak, itu pernah terjadi. Dan contohnya kayak kemasan juga kan kita agak sulit ya di sini carinya gitu kan. Jadi terkendala di situ juga gitu, sampai oh ya tunggu dulu sampai nanti minggu depannya di stok, minggu depannya gitu. Ada juga sih Kak pertama-pertamanya kayak gitu kan, dan alhamdulillah sekarang kita udah bisa memenuhin stok. Kita udah tahu maksudnya, udah baca nih kebutuhannya berapa bulan ini berapa piece, itu udah kita stok dari sekarang gitu.
0: Oh gitu. Yang paling banyak diminati dari 5 varian itu yang mana?
1: Kalau untuk sekarang best sellernya itu ada bumbu mie Aceh, ada nasi minyak sama nasi goreng Jakarta.
0: Oh, bumbu mie Aceh, nasi minyak sama
1: nasi goreng Jakarta.
0: Nasi goreng Jakarta. Yeah. Kalau Kakak sendiri suka yang mana?
1: Kalau saya lebih ke mie Aceh ya, karena memangnya yang di awal kita ini kita produksi ya gitu.
0: Oh, oke, baik. Ada nggak sih mungkin pesanannya sampai udah ke luar Aceh?
1: Banyak, kalau luar Aceh banyak Kak, maksudnya kayak di Pulau Jawa, Jakarta, Kalimantan, banyak sih kalau untuk itu Kak. Nah, itu lebih dari marketplace ya, dari Shopee gitu.
0: Shopee. Di TikTok ada juga?
1: Di TikTok ada, tapi kita di TikTok belum ada, maksudnya belum penjualan, belum kita post sekali karena kayaknya potongannya lebih gede ya daripada tetangga sebelah gitu. Jadi kita memaksimalkan di Orange dulu Kak gitu, di Shopee-nya dulu, karena memang kalau di Shopee orang kebanyakan dapat pre-ongkir di situ Kak, tapi kalau di TikToknya katanya nggak kena pre-ongkir. Jadi dengan bumbu Jungo Food yang 15.000, ongkos kirim 30.000 itu kan ya, lucu ya.
0: Lebih mahal ongkos kirim ya.
1: Lebih mahal ongkosnya, jadi mereka berat gitu Kak. Hmm. Tapi kalau kayak di Shopee kan alhamdulillah ada gratis ongkir, jadi mereka kalau pesan tuh perlusin gitu. Jadi di mix dengan yang lainnya gitu Kak. Hmm. Kayak variannya bisa dicampur-campur gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu.
0: Oke, baik. Kira-kira ada enggak sih inovasi mungkin di tahun 2026 untuk menciptakan varian rasa yang lebih wow lagi?
1: Insyaallah kalau Jungo Food itu akan terus bervariasi gitu, akan terus berinovasi gitu.
0: Sesuai
1: dan
0: namanya ya.
1: Iya, benar. Karena kan masakan itu enggak cuma satu gitu ya kan. Masakan yang lain juga banyak gitu. Jadi kita akan berinovasi, menambah varian-varian yang lainnya seiring berjalannya waktu. Waktu ya, untuk customer setia Jungo Food ditunggu aja.
0: Oke, dalam seharinya ada target berapa untuk pemasarannya?
1: Kalau target kita Kak, maksudnya nggak bisa target kita muluk-muluk ya. Intinya insya Allah mudah-mudahan dalam satu hari itu bisa 1000 piece lah gitu ya. Insya Allah ya, yang penting kerja keras, doa dulu, tawakal Kak ya.
0: Oke, sejauh ini kalau event dari pemerintah Kota Banda Aceh udah mengikuti event mana aja?
1: Kalau event kita kemarin juga ada ikutin event Karya Kreatif Indonesia, itu kita di bawah BI Kak di Jakarta. Abis itu kita juga ada ikut event di Mesraya Festival dari BI juga. Yang kemarin kita ada ikut Aceh Culinary ya, yang di Dekranas kemarin di PKA, kita juga ada ikutin itu. Masih event-event yang kayak gitu sih Kak, kalau kita, karena kan kalau untuk bumbu ini kan event-event yang kayak gitu lebih kayak promosi ya. Kebanyakan kita kan dicari itu yang makanan yang langsung jadi ya, langsung makan kalau untuk acara-acara kayak gitu Kak ya. Jadi kita ya, walaupun event-event kayak itu ibaratnya kita kayak mau kenalin aja dulu gitu, Jungo Food ini ada loh kayak gitu. Jadi mereka kalau udah sering lihat, oh ya kemarin ada pernah lihat loh Jungo Food di sini, oh ada, jadi kayak percaya ini punya orang Aceh gitu Kak. Karena biasa orang kalau nanya namanya gak percaya kan punya orang Aceh gitu ya, susah kali namanya kayak nama orang Inggris katanya kan.
0: Apalagi kalau tahu ownernya bukan orang Aceh ya.
1: Iya, lebih gak yakin lagi nanti ya kan Kak, padahal di baliknya itu kan emang orang Acehnya sendiri, karena tim produksi itu emang suami. Kalau saya tuh lebih tim pemasarannya aja gitu.
0: Oke, kalau dari tim pemasarannya ada gak sih tantangan mungkin yang gak rasakan?
1: Ada, karena kan kita kan yang namanya kita di pasar itu kan bukan cuman kita aja ya, banyak kompetitor juga kayak gitu. Nah contohnya kayak Jungo Food ini kan kompetitornya itu kayak dari produk-produk nasional itu mereka kan harganya di bawah kami jauh gitu Kak. Harga Jungo Food itu 2 kali lipat dibanding dengan harga produk kompetitor yang dari nasional kan gitu kan. Nah itu salah satu tantangan yang terberat kita gitu. Cuman Kami prinsipnya usaha itu bukan cuma untuk mencari untung, tapi untuk mencari berkah gitu. Jadi kita tetap mengusung harus pakai rempah asli. Intinya itu tergantung dengan kesehatan orang gitu loh, Kak. Kalau untuk makanan yang dimasak itu kan bumbu ini kan masakan yang dimasak setiap hari, yang dikonsumsi setiap hari gitu. Kalau kita menggunakan bahan baku yang enggak bagus, kita menggunakan bahan baku ini kan dampaknya ke kesehatan orang gitu loh. Jadi saya rasa kalau dengan kayak gitu usahanya justru enggak berkah jatuhnya gitu, Kak. Jadi walaupun mahal sedikit dengan kualitas yang memang selayaknya dikonsumsi orang, kita percaya ya Jumbo Food akan ini gitu. Maksudnya kalau rezeki kan Allah sudah tentukan semana gitu. Yang penting gimana caranya kita untuk berusaha mencari rezeki itu sendiri gitu, Kak.
0: Oke. Saya juga penasaran ini, Kak Rani, kira-kira sejauh ini gimana ya kesan yang diberikan oleh konsumen Jumbo Food ini?
1: Alhamdulillah ya, maksudnya kalau untuk feedback yang buruk sejauh ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita memang nggak pernah dapat feedback yang buruk. Justru kita itu kaget-kaget dari customer gitu, Kak. Kayak bumbu nasi goreng Jakarta itu kan mereka inovasi sendiri. Jadi tiba-tiba dapet chat, "Kak, bumbu kakak ternyata enak banget yang nasi goreng Jakarta dibuat tumis kangkung." Jadi saya bilang, "Oh iya, iya Kak, berasa saya kayak pakai penyedap udahan gitu." Jadi sekarang saya kalau pakai kalau numis kangkung itu enggak pakai bumbu lain lagi, Kak, pakai bumbu nasi goreng Jakarta kakak aja. Nah, itu kan kita kayak, "Oh, ternyata mereka eksperimen sendiri gitu, Kak." Jadi kayak yang ini gitu. Habis itu kayak kita posting di IG segala macam tuh komennya, "Oh, ini bumbu favorit keluarga kami," gitu. Nah, itu Masya Allah kayaknya seneng banget gitu, bisa dijadikan favorit sama keluarga-keluarga di luar sana gitu.
0: Iya. Oke. Baik. Dan sejauh ini kalau untuk kemasannya memang segitu untuk ukurannya, Kak?
1: Iya, kita kan, Kak, udah try-on kemarin itu kita ada kemasan agak besar sedikit, 75 gram. Nah, ternyata customer tuh bilang kebanyakan, maksudnya gitu, Kak. Karena customer ini kadang-kadang kan mau pakai sekali pakai aja gitu. Dan untuk target kami mungkin rata-rata yang pakai ini kan menengah ke atas, Kak. Jadi anaknya sikit-sikit, gak banyak-banyak. Jadi porsinya itu rupanya kelebihan gitu. Makanya kami sesuaikannya dengan ukurannya, kayak ini ukuran ikan setengah kilo gitu, Kak. Ukuran nasi cuma 4 porsi gitu-gitu. Jadi secukupnya gitu, Kak. Karena kan kalau bumbu udah dibuka, dia gak boleh disimpan lama lagi, rasanya udah beda gitu, Kak. Jadi dia sekali buka, kalau bisa sekali masak gitu.
0: Emang berapa gram itu isinya?
1: 50 gram.
0: 50 gram, Itu untuk sekali masak doang 50 gram?
1: Iya, cuman porsinya kan beda. Kalau kayak nasi goreng ini kan dia dapat 4 porsi, 4 porsi makan gitu, Kak. Kalau yang nasi minyaknya dia ada 4 mau masak nasi gitu. Kalau yang untuk ikan-ikan ini dia setengah-setengah kilo ikan gitu.
0: Oh, tergantung ikannya lagi nanti ukuran besar atau
1: kecil. Iya, tergantung, sebenarnya tergantung orang yang menggunakannya, menyesuaikan sendiri aja gimana seleranya gitu, Kak.
0: Oke deh. Oke, Kak Rani dan juga pendengar, kita jeda dulu sejenak ya, karena sebentar lagi juga akan ada kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Nanti setelah azan asar kita akan kembali lagi ya.
1: Oke,
0: pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog UMKM dengan tema Bumbu Jumbo Food, dari dapur lokal menuju pasar lebih luas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mengikuti UMKM Talks. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. UMKM Talks.
3: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog UMKM dengan tema Bumbu Jungle Food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Tadi kita juga sudah banyak ya bercuap-cuap dengan ownernya. Kita sudah mendengarkan awal ceritanya merintis usaha Jungle Food ini seperti apa, terus untuk strategi pemasarannya seperti apa, tantangan yang dilalui sampai dengan packagingnya yang terbaru itu ya.
4: Udah lama juga sih, udah Kak. Dari 2025. Iya.
3: Ya, baik. Dan di segmen yang kedua ini, pendengar saya juga penasaran untuk target dari ownernya sendiri ke depan mengenai Jungle Food seperti apa.
4: Kalau target kami sendiri untuk Jungle Food ke depannya ya pastinya sukses, makin besar, makin jaya, bisa punya pabrik sendiri. Ya mudah-mudahan juga benar-benar luas, bisa ada di pasar retail, gak cuma di Aceh, Sumatera, tapi bisa mungkin daerah Pulau Jawa, Jakarta, atau bahkan mungkin bisa sampai ekspor nantinya gitu.
3: Terakhir ini juga mungkin pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan untuk Jungle Food juga dan untuk anak muda mungkin yang ingin atau untuk pemula yang ingin memulai bisnisnya seperti apa?
4: Kalau pesan untuk Jungle Food sendiri ya dari kami sendiri, mudah-mudahan kami tetap konsisten untuk menciptakan sebuah produk yang baik, yang sehat tentunya untuk masyarakat yang konsumsinya, dan juga tetap bermanfaat, terutama bisa membesarkan Jungle Food sehingga banyak yang bisa kami bantu, contohnya bisa kerjasama dengan para petani yang lebih banyak lagi, bisa menambah orang kerja lebih banyak lagi gitu. Jadi sehingga kita bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama di Aceh sendiri gitu ya kan. Dan untuk pesannya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang baru memulai usaha, sebenarnya untuk memulai usaha itu enggak sulit. Modalnya bukan yang utama itu uang. Kadang orang beranggapan modal utama usaha itu adalah uang. Betul. Itu salah kalau menurut saya. Karena menurut saya tuh modal utama untuk memulai usaha itu adalah niat. Ketika orang memiliki uang yang banyak sekalipun tapi niat usahanya salah, maka akan salah juga usaha kedepannya. Atau orang yang memiliki uang yang banyak tapi dia tidak mempunyai niat untuk usaha, maka dia tidak akan membangun sebuah usaha gitu. Jadi yang paling utama sekali adalah niat, dan niat itu pun harus lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu karena Allah, jadi sehingga terbentuknya sebuah usaha, sebuah bisnis nanti yang akan kita miliki juga Allah ridho, jadi pahala untuk kita juga. Jangan cuma cari dunia, intinya juga akhiratnya kita penuhi juga gitu. Jadi si berjalannya itu seimbang antara dunia juga akhirat gitu.
3: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Owner.
4: Segan kali kita Medan.
3: Terima kasih Bu Owner sudah berbagi cerita di sore yang sangat
4: sama-sama
3: Kak ini ya. Dan mudah-mudahan perjalanan Jungle Food ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang ingin membuka bisnisnya.
4: Amin.
3: Dan ingat ya pesan dari owner tadi, untuk memulai bisnis itu harus kita awali dengan niat dulu.
4: Niat, iya, karena kalau nggak ada niat nggak mungkin jalan, semuanya harus niat. Kalau cuman ngomong-ngomong doang tapi niatnya nggak ada, ya otomatis akan tetap niat, akan tetap tidur gitu ya Kak. Kalau mimpi-mimpi aja nggak bangun, ya nggak jalan-jalan juga.
3: Oke, mudah-mudahan Jungle Food ini semakin sukses, semakin maju ya.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Nasional hingga internasional.
4: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
3: Tetap berinovasi dengan karya-karya serta bisa menciptakan rasa bumbu yang lebih mantap lagi.
4: Amin. Insyaallah.
3: Insyaallah ya. Oke, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan, Karani.
4: Oke, Kak, sama-sama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
5: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
6: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
5: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
6: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
5: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
6: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
5: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
7: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
8: rri.co.id
9: rri.co.id
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
9: rri.co.id
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Banda Aceh sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sore ini saya akan update informasi cuaca untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Terpantau mendung dengan tutupan awan cukup tebal. Nah, pendengar, kondisi serupa juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Aceh Besar dan juga kawasan sekitarnya. Nah, masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan hujan lokal yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oke, pendengar, bagi Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, sebaiknya membawa perlengkapan untuk menghadapi perubahan cuaca, dan bagi pengendara juga diimbau meningkatkan kewaspadaan apabila hujan turun, terutama karena jarak pandang dan juga kondisi jalan dapat berubah. Pendengar, tetap pantau ya informasi cuaca terbaru dari laman resmi bmkg.go.id. Dan untuk itu juga mungkin bagi Anda yang ingin keluar rumah, tetap diimbau membawa jas hujan atau perlengkapan hujan. Oke, untuk dimanapun Anda berada hingga sore ini, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual dan juga terupdate sore ini, serta Anda ditemani dengan pilihan lagu terbaik ya. Oke, saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan lagu darinya Vina Panduwinata dengan judul Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini dengan cuaca yang mendung. Tentunya kita akan terus update informasi untuk Anda ya, dimanapun Anda berada, baik dalam sedang perjalanan maupun lagi di rumah, lagi santai di teras rumah, lagi nyuci piring atau lagi di warkop mungkin ya kan, dan mungkin lagi sedang mempersiapkan untuk aktivitas di sore hari ini ya, seperti jogging dan lain sebagainya. Oke, pendengar, kita update informasi di sore hari ini, penanganan darurat infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana di Aceh kini sudah mencapai 92,6%. Pendengar, Kepala BWS Sumatera 1 Asyari juga mengatakan pekerjaan difokuskan pada pemulihan sungai, kemudian irigasi, tanggul, dan juga penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ada beberapa wilayah, pendengar, bahkan sudah mencapai 100%, termasuk Aceh Barat, Gayolues, dan juga Aceh Tenggara. Selanjutnya, BWS Sumatera 1 akan melanjutkan pemulihan melalui tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang dirancang lebih menyeluruh hingga tahun 2028 ya. Oke, demikian pendengar untuk informasi ini, dan informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. BTW, selamat bergabung juga untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung ya, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan bahkan di frekuensi langsung di 97,7 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda. Sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Dan pendengar, pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau yang lebih dikenal dengan Dek Fad menghadiri penutupan milad ke-800 Samudra Pasai di Aceh Utara kemarin. Dalam kesempatan itu, pemerintah Aceh menyerahkan bantuan buffer stock penanggulangan bencana senilai 6,78 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bantuan juga diberikan bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar. Sementara itu, pendengar, Ketua Dekranasda Aceh Marlina Usman menegaskan komitmen mempromosikan kriya dan wastra Aceh agar semakin dikenal luas. Hal itu disampaikan saat membuka rapat kerja daerah Dekranasda se-Aceh dan pameran kriya unggulan di Banda Aceh kemarin. Marlina juga mengajak Dekranasda Kabupaten dan Kota, BUMN, perbankan, serta dunia usaha untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan perajin. Menurutnya, peningkatan kualitas produk terutama pada tahap penyelesaian atau finishing penting agar kriya Aceh mampu bersaing di pasar global. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami, tentunya kami akan terus memberikan update informasi terkini untuk Anda ya. Sesaat lagi juga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Oke, tentunya di sore hari ini dengan cuaca yang mendung, ada satu lagu yang cocok kini ya untuk kita dengarkan bersama. Namun walaupun hujannya belum turun, tapi ada terpantau juga sebagian wilayah sudah turun hujan ya. Jadi kita temanin dengan lagu dari Sheila on 7 dengan judul Hujan Turun. Selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang Otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwina Rani Rida Rusalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana Otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
1: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana Otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana Otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana Otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam, 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
4: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya, cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
3: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
5: Sangat luar biasa. Menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
3: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship. Sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanaduddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
7: Jadi, si anjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
6: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syekh Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabila.
8: Detak menjadi ruang belajar bagi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Tetap Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema Kebenaran Tidak Akan Bersuara Tanpa Mereka Yang Menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di Ruang Auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia, Mila Karmila, mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
9: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
8: Sementara itu, pimpinan umum Zarifah Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
9: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian dan maksimalkanlah kesempatan ini.
8: Pembina Detak, Dini Yanuar, turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.
10: Maka dari itu, saya selaku pembina Detak mengucapkan selamat ya untuk mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk mencatat semua materi-materi yang telah diberikan dan mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
8: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
11: Pemerintah Kabupaten Bengkak Pacatora bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Pacatora Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkap Cetora juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
12: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
11: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Cotara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkap Cotara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
13: Oh, jalapan sudah pasang tadi itu ya, jalapan dan sembilan ya.
14: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir

0: Kerja Kecil Kampung Ujung Kalak, Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
1: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua. Habis itu ada satu yang di belakang.
0: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
2: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
0: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Warilus, melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh Dinas Sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
5: Ini baru satu, bioklok, ikan lele. Bayangkan, ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan, nanti Dinas Sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah, dibina oleh Dinas Pertanian. Nanti teman-teman ini yang bekerja. Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak, dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
4: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
6: Hal ini, untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini. Semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10 kolam, ke depan nanti sampai 50 atau 100 kolam gitu.
4: Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
3: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Bener Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bang

0: Bangsa Putra.
1: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Bandar Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bali Redlong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bandar Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bali Redlong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umra mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
3: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tano Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
2: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
4: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya. Baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
2: Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
7: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan ponis mati, gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2, itu nggak ponis mati, itu dinamis sifatnya.
8: Bisa berubah
7: kapan saja, gitu. Karena kondisi sosial seorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa aja saya tumpur atau apa ya kan.
6: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7: Kalau memang desil kita itu nggak sesuai dengan kondisi kita hari ini, ada tiga caranya. Kita bisa memutakhirkan mandiri dengan aplikasi nama Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan nick, lihat desil kita, kalau tidak sesuai kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sangga. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya gitu kan, cek sangga dia gitu. Kemudian ke operator desa, operator sik MC namanya.
6: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

101 dimanapun Anda berada, darinya Kahidna dengan judul Cantik sudah mewarnai kebersamaan kita hingga saat ini menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar memang lagi menikmati suasana hujan ya kan. Banda Aceh saat ini lagi diguyur hujan pendengar. Dia untuk Anda yang ingin keluar, jangan lupa memakai jas hujan atau payung hujan. Pokoknya yang melindungi diri dari hujan deh ya. Dan untuk Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitas di sore hari ini, sebaiknya istirahat dulu. Minum segelas yang hangat-hangat seperti kopi, teh, ditemani dengan gorengan-gorengan yang hangat juga tentunya. Aduh, kalau suasana sore seperti ini ditambah dengan hujan, enaknya makan apa ya? Atau ngapain ya? Apakah mencari makan? Atau hanya sekedar nonton film favorit? Atau hanya sekedar menikmati suasana sorenya? Ayo silakan untuk Anda pendengar yang ingin berbagi cerita Anda di sore hari ini, silakan melalui line telepon kami di WhatsApp aja ya, jangan di telepon. Melalui line WhatsApp aja di 0852 8285 4445.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Masih di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini hujan sedang menyapa Banda Aceh ya, dan buat Anda ini pendengar yang dalam perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati di jalan karena jalanan bisa lebih licin ya, dan juga jarak pandang berkurang. Nah, barusan kita sudah mendengarkan lagu darinya Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau kita berbicara soal hujan memang ada kaitannya ya, tapi ini kita bukan bicara tentang hujan juga. Cie. Kita bicara tentunya mengenai seseorang yang mungkin ingin selalu ada sebelum keadaan berubah menjadi tidak baik-baik aja. Nah, kalau kita ibaratkan, kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Nah, lagu ini justru mengajak kita pendengar tentang kesiapan hati. Ya, begitulah kira-kira ya kan. Jangan galau-galau ya kalau lagi hujan begini. Dan sore ini pendengar, ketika hujan turun di Banda Aceh, mungkin ini waktu yang tepat ya untuk sedikit memperlambat langkah, menikmati suasana sore juga, atau hanya sekedar mengingat seseorang yang ingin kita sedia sebelum hujan datang. Caela, jangan senyum-senyum sendiri dong. Oke, pendengar, di sore hari ini ya, saya juga membacakan WhatsApp satu ini yang baru masuk ini. Kemana yang lain? Ayo dong bergabung. Assalamualaikum Kak Kaira, biarkan hujan turun menyirami hati yang gersang. Syuhuy. Keresahan berganti kerinduan dan kedamaian. Cakep. Oh, bukan pantun ini. Sore ini kami minum teh hangat serta cemilan kentang goreng. Waduh, enak banget itu ya. Bagi dong. Dari Bang Afgan. Siapa nih? Afgan yang penyanyi terkenal di Indonesia kah itu? Oh bukan, ternyata Afgan itu Abang Fadil ganteng ya, yeah. Di Emperom ya, Abang Fadil ganteng alias Afgan. Oke, baik, terima kasih, selamat menikmati ya suasana sorenya Bang Afgan, sambil mengingat kisah kasih mungkin di masa lalu, atau sambil merenungkan masa depan. Ya, sambil bercerita juga dengan teman, dengan keluarga, ditemani dengan teh hangat serta cemilan kentang gorengnya. Ayo, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, ingin memberikan cerita, boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar sore hari ini tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda ditambah dengan cuaca yang hujan seperti saat ini. Dan kita update lagi yuk informasi untuk Anda. Dua kabar positif datang dari mahasiswa Aceh. Ayo tebak apa informasinya. Oke, langsung aja pendengar, mahasiswa UIN Araneri menggelar Communication Care 2026 di Lamsujen Aceh Besar. Dan kegiatan tersebut ternyata dimulai dari tanggal 11 hingga 12 September kemarin. Dan ada sebanyak 67 mahasiswa terlibat dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan gotong royong bersama masyarakat. Sementara itu pendengar, 3 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala meraih silver medal atau juara 2 serta penghargaan best poster pada 3RD International Student Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, mereka memperkenalkan L Smart Farm, inovasi irigasi cerdas bertenaga surya dengan sensor kelembaban tanah untuk membantu pertanian menghadapi kekeringan dan perubahan cuaca. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
5: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
6: Kalau kita bersahabat sama William, karena kita tentu biasa main sama-sama.
7: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
4: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

sore hari ini ya, ditambah dengan cuaca yang seperti ini, memang enaknya itu ditemani dengan makanan yang lezat dan ditambah dengan rasanya yang kuat ya. Oke, kalau kita berbicara tentang rasa, iya kan? Salah satunya yaitu kimchi yang merupakan khas Korea. Ternyata makanan tersebut tidak selalu pedas dan asam dengan rasa yang sama. Nah, pendengar, setiap daerah di Korea punya karakter kimchi yang berbeda-beda, tergantung bahan lokal, kondisi geografis, dan juga tradisi masyarakatnya. Ada kimchi dari Seoul, pendengar, yang rasanya itu lebih ringan. Kalau kimchi dari Dolsan dengan daun sawi dan ikan teri yang asin. Hingga kalau kimchi dari Yangtao dari Gangwon yang merupakan kaldunya pollock. Nah, jadi pendengar, kimchi ini bukan sekedar makanan fermentasi, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner setiap daerah yang ada di Korea. Menarik juga ya, ternyata kalau hujan sore di Banda Aceh seperti saat ini ditemani dengan cerita tentang kimchi ya. Semoga sore Anda tetap hangat dan juga menyenangkan. Oke, pendengar, demikian untuk informasi di sore hari ini. Untuk selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini, barangkali dua lagu lagi nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan pengajian. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Madinah kerana mengingat waktu kita 35 menit lebih kurang atau 40 menit, singkat sekali. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, dia ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, barang siapa yang hadir pada pengajian atau satu majlis belajar agama, itu lebih baik daripada 1,000 rakaat salat sunat. Itu hadis sahih. Hadir kepada majlis pengajian, duduk hanya sebentar, walaupun beberapa masalah yang dibahas kita tahu, lebih baik daripada salat 1,000 rakaat. Tidak sanggup kita salat 1,000 rakaat, tidak sanggup. Kemudian lanjutkan dalam hadis tersebut, lebih bagus, lebih afdal daripada mengunjungi orang sakit 1,000 orang sakit. Iyadul Marid, mengunjungi orang sakit 1,000 orang sakit, lebih afdal duduk di majlis pengajian. Ada lagi kata-kata hadis itu, dan lebih lagi orang yang hadir pada majlis taklim itu lebih baik daripada 1,000 kali solat jenazah. Tadi mengunjungi orang sakit, ini solat jenazah. Yang pertama lebih baik dari 1,000 rakaat. Itu hadis sahih. Kemudian ada para sahabat Hakila, ya Rasulullah, bagaimana baca Al-Quran ke lebih baik? Baca Al-Quran ke lebih baik? Tidak tahu, tidak bisa kita ambil dari Al-Quran hukumnya dan segala perintah Allah, tidak bisa kamu ambil apa yang ada.

1,000 janazah kita solat. Dan lebih baik lagi dari baca Al-Quran. Karena apa? Menuntut ilmu adalah dasar pokok yang paling pokok. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana ibadah kita? Bagaimana baca Al-Quran kita? Bagaimana yang lain? Ini hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Maka karenanya kita tidak heran mengapa orang di mana ada majelis taklim pengajian selalu hadir. Dia paham hadis ini. Dia paham. Dia mengerti. Jangan kita sia-siakan menuntut ilmu. Tapi yang cukup sedih kita melihat. Kami ada melihat hampir di mana-mana masjid ada pengajian. Kalau salat maghrib penuh, pengajian hanya 15-25 orang. Padahal salat semua kami melihat. La ilaha illallah. Cukup memprihatinkan salatnya. Tapi tidak duduk. Jadi bagaimana salat? Walaupun yakin salat, yakin ini. Ini yang di mana-mana ada pengajian. Tapi orang yang hadir hanya 10%. Karena ilmu tidak ada. Maka seluruh amal ibadah itu dipertanyakan. Kalau tidak sesuai dengan syariat yang diperintah, dengan ilmu yang sesungguhnya, amalan kita itu tidak diterima. Ada kata para fuqaha yang soleh, orang itu mengatakan, wa kullu man, semua orang, bi ghairi ilmin, tidak ada ilmu, ya'malu, dia beramal. Semua orang tidak ada ilmu tapi dia beramal. Amaluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima. Nah, ini kan cukup sayang. Semua kita salat, semua ibadat, semua baca Quran, semua melakukan, tapi tidak ada ilmu yang sesungguhnya. Tidak belajar, tidak mau belajar, akhirnya ditolak di depan Allah. Kami ada salat, tidak sesuai dengan ilmu syariat. Ada ibadat, tidak benar seperti yang kamu lakukan, seperti yang kami perintahkan, kata Allah. Masuk neraka saja. Maka ini, kalau ada majlis taklim di mana sah, di masjid, di mana-mana, ikut, ikut. Masyarakat satu desa 200-300 yang ikut pengajian 2-3 lain semua salat, tapi salatnya bagaimana? Maka karenanya mari kita sayang amalan kalau tidak ada ilmu, sayang ibadah kalau tidak sesuai dengan ilmu yang diperintah, sayang itu tidak Allah terima. Maka karenanya mari kita tuntut ilmu, belajar, hadir pada majlis taklim. Tidak lama, sebentar saja malaikat itu turun membentang sayapnya, berdoa kepada orang-orang yang menuntut ilmu, agar orang yang menuntut ilmu itu diberkati oleh Allah, baik dan selamat, dan mendapat ridha Allah. Itu malaikat berdoa. Ada, tapi ya, kita tugas menyampaikan, yang memberikan hidayah hanya Allah. Saya menyampaikan tidak sanggup memberikan orang kepada iman hidayah, hanya yang Allah. Nabi-nabi, para nabi-nabi mengajarkan anaknya, istrinya untuk kepada agama, tetapi tidak mendengar karena belum ada hidayah, bahkan tidak ada hidayah dari Allah. Nabi Muhammad juga kepada Abu Talib, Abu Lahab mengajak, tetapi karena dia tidak ada hidayah dari Allah, tidak Islam. Karena hidayah dari Allah, cuma kita harus sampaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita, karena ini masih panjang

0: wala ibadata kat tafakkuri. Wala ibadata kat tafakkuri. Tidak ada ibadat yang lebih mengesankan, menyentuh, mengena dalam jiwa seseorang daripada tafakkur dan berpikir. Kita semua salat, tapi tafakkur tidak ada, berpikir tidak ada, bacaan tetap bacaan, hati tidak ada apa yang dibaca, dan hati tidak ada kepada salat dan takut kepada Allah. Berarti ibadah bagaimana? Kalau tidak ada tafakkur dan berpikir, berarti salat itu hanya awang-awang. Coba berpikir, yang kita baca wajah tu wajiyah, apa itu? Tak tahu. Kita menghadap wajah kita kepada Allah yang mencipta langit dan tidak ngerti. Tafakkur tidak, berpikir tidak, cuma baca. Hafalan, hafalan, mulai A sampai Z hafalan. Maka orang tidak berubah akhlaknya. Maka orang tidak sadar-sadar. Karena hafalan. Mulut dibaca, hati lalai. Pikiran tidak berpikir apa yang dibaca. Maka tidak ada ibadat yang lebih baik. Yang lebih mengesankan daripada tafakkur dan berpikir. Mari kita sekarang yang salat bertafakkur kita, berpikir kita. Wa'budullah, ibadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kamu tidak melihat Allah. Fa'innahu yaroka, Allah melihat kita. Coba berpikir, Allah melihat kita, tapi seolah-olah tidak melihat. Allah tidak melihat, kenapa? Kita tidak berpikir itu. Saya tidak melihat Allah karena Allah Maha Esa, tidak seperti manusia berbentuk. Tapi Allah kan melihat kita. Kalau Allah melihat kita, mengapa anda takut? Mengapa kalau panglima datang itu atau orang besar datang, kita kucung? Bukan kucung, takut. Takut. Tapi mengapa untuk Allah tidak takut? Coba. Mengapa untuk Allah tidak takut? Jadi kita takut kepada orang, takut kepada manusia. Inilah karena kita tidak berpikir itu, tidak tafakkur. Maka semua orang salat lalai-lalai. Bahkan 5 rakaat ada yang tidak cukup. Ada yang sujud sahwi 2 kali, sujud sahwi lagi. Maka tidak ada ibadah yang lebih baik daripada tafakkur dan berpikir. Berarti ibadah yang lebih baik adalah harus berpikir, harus tafakkur, baru berkesan, baru jiwa kita, baru sadar kita, baru takut kepada Allah. Kalau tidak ada, kan banyak orang salah tidak takut kepada Allah. Ini satu. Wala imana kal haya wasabri, wala imana kal hayai wasabri. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sabar, dari sifat malu dan sabar. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Apakah iman kita sudah sempurna? Jawab. Kalau tidak rasa malu, tidak sabar, berarti iman kita belum sempurna. Ini sekarang yang kita lihat di mana-mana. Iman beriman, tapi malu ada lagi. Sabar tidak ada lagi. marah cukup cepat, malu dikerjakan ini itu, tidak malu. Ada rumah ayah tidak solat, mertua tidak solat, menantu tidak solat, seluruh anak-anaknya tidak solat, mana malu? Berarti iman. Kalau orang bilang kan malu, kok saya mertuanya, kok saya menantunya, ini ayah, ini anak, tapi kok nak dasar, tak malu. Ayahnya korupsi daur anak, ayahnya sabu-sabu, anaknya sabu-sabu, tak malu lagi pada ayah, tak hormati ayah. Orang kampung tahu rumah sabu-sabu, mobil sabu-sabu, bangga lagi, korupsi lagi, rumah hebat, kerja kecil. Tidak malu. Berarti karena apa? Iman itu yang iman. Tidak sempurna iman, maka berani. Tidak sempurna iman. Kalau iman tidak sempurna, berarti rasa malu tidak ada, sabar tidak ada. Iman itu sering disampaikan, siapa saja tahu ini. Kalau ni tak tahu, berarti kita tak dengar ceramah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bukan dasar iman. Iman pada kita, pada orang. Iman pada kita. Kalau iman yang sesungguhnya itu tetap iman. Yazidu, naik. Wa yanqus, kurang. Iman itu bertambah dan berkurang pada diri kita. Yazidu bita'an. Yazidu bita'an. Bertambah iman itu dengan taat. Dengan pengajian, dengan majlis taklim, zikir di masjid, baca Quran, duduk, tafakur, mendengar. Dengan taat bertambah. Yazidu bita'an. Wayangkus bil maksiat, dan kurang iman itu dengan maksiat. Coba pergi ke tempat maksiat, tidak salat. Pergi lagi ke maksiat, tidak meninggalkan salat, tidak apa-apa. Pergi lagi, akhirnya kerja yang tidak jelas, tidak malu lagi, akhirnya berkurang, mati dalam keadaan maksiat. Mana iman? Itu banyak. Mula-mula taat-taat, ada pengajian ikut dan salat, kemudian menurun, tidak lagi berjamaah, menurun, tidak lagi ke masjid, menurun, tidak lagi bergaul dengan orang baik, akhirnya mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Itulah iman. Yazidu bita'an, dengan taat bertambah iman kita. Coba ikut pengajian, coba kita duduk hanya sebentar, bertambah. Yazidu bita'an. Tapi kalau kita tidak, yang kusu bil maksiat, dengan perbuatan maksiat, itu banyak. Maka akhir hayat kita itu belum tentu husnul khatimah. Bagaimana baru husnul khatimah? Coba tingkatkan ibadat, zikir, amalan kita, kemudian belajar, tuntun ilmu, terus-terus salat berjamaah, terus-terus. Nah, itu mungkin. Berbanyak zikir, berbanyak sedekah, itu husnul khatimah. Tapi kalau kurang berjamaah, dah kurang lagi. Tidak ke masjid, itu dah kurang lagi. Tidak mendengar ceramah, lalai, duduk di kafe, warung kopi, sampai akhirnya ya remeh salat, remeh ibadah, remeh pengajian, semua remeh. Iman di mana? Akhirnya su khatimah. Mana su khatimah? Celaka kita. Maka ini yang kita cari hari-hari, ada lebih taat, lebih baik dan takut kepada Allah SWT. Berarti kesimpulan di sini, tidak sempurna iman seperti yang lebih daripada sifat malu dan sabar. Kalau sifat sifat malu kita baik, bagus. Sabar itu sempurna iman. Sabar dan rasa malu. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak rasa malu lagi dan tidak sabar, berarti imannya harus dipertanyakan. Bagaimana imannya? Ini banyak orang. Agama-agama Islam-Islam malu tidak ada lagi. Kerja maksiat, kerja yang mungkar, seolah-olah itu sudah sudah baik. Berarti tidak sempurna iman. Maka sifat malu dan sifat sabar itu yang baik, baru kita dikatakan orang yang paling sempurna iman. Al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyati wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnu su'ali nisful ilmi. Ini di dalam hadis riwayat At-Tabarani. Al-iqtisad adalah kita hemat, bukan pelit tapi hemat. Dia memperkirakan ini uang masuk, ini belanja, ini ada sisa, ini itu. Jadi al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyati. Kita menghemat di dalam belanja, itu bahagian daripada sebahagian daripada pendapatan. Maka orang hemat dalam belanja tidak susah. Tapi kalau tidak hemat dalam belanja, waktu ada uang tidak hemat, akhirnya menderita, susah. Begitu sakit, cukup menyedihkan. Begitu tua, menyedihkan. Karena tidak, bukan pelit, hemat. Kalau umpamanya kita ada uang masuk tiap hari, ada umpamanya 100 ribu, jangan habiskan 100 ribu, simpan 20 ribu, belanja 20 ribu, kemudian ada hal yang penting, penting hemat. Kalau perlu masuk dalam tabungan dalam 20 ribu satu hari umpamanya, 10 hari 200, satu bulan. Jadi menghemat itu jangan artinya begitu ada uang beli rokok minum kopi habis, besok kalau sempat sakit, kalau ada umur panjang tua, bagaimana nasib kita? Ini ada satu kawan saya, waktu jalan-jalan minum-minum kopi, kawan dekat saya, waktu muda saya pemborok Darussalam, bangun gedung, bangun ini, walaupun gaji hanya 5 ribu, tanah 1 meter juga 2 ribu, bahkan uang itu kalau kami beli luar biasa, tapi tidak hemat. Habis untuk rokok, habis untuk makan, habis minum poya-poya kasih. Sekarang cukup menderita, bahkan ada tidak makan. Anaknya tidak dalam pendidikan. Karena apa? Tidak hemat. Ada juga orang begitu masuk uang apa 5 ribu, karena belanja waktu itu sangat-sangat murah, 500 rupiah, 200 rupiah. Ya, jadi dia hemat. Sekarang sudah senang, tanah ada, rumah ada, dia itu menghemat. Sehingga banyak pegawai-pegawai yang tidak hemat, haji tidak naik, rumah tidak jelas, kenderaan tidak jelas, pendidikan anak tidak, karena dia tidak hemat. Kalau pikir uang itu lebih, memang tidak lebih, cukup memang tidak cukup, hemat. Coba kalau hemat kita, oh tidak layak mobil apa, Honda baru, Honda second, tidak layak apa, ya, umpamanya sesuatu yang baru, yang second-second saja. Ini enggak. Yang baru, berutang lagi, di bank lagi, akhirnya. Maka menghemat ya, dalam belanja itu, apa saja, itu bagian pendapatan kita. Kalau orang yang hemat, insya Allah, dia ada pendapatannya, ada ke depannya, bagaimana kalau sakitnya, bagaimana kalau tuanya, bagaimana pendidikannya, itulah hemat. Maka jangan kita uang satu bulan 3 juta, 4 juta, 1 juta harus simpan di ATM. 2 juta lagi, kemudian hemat. Baju, kalau tidak ada baju, oh, apa yang mahal, baju-baju sederhana. Ini baju juga 1 juta setengah. Jam tangan lagi, entah apa-apa, akhirnya. Maka dalam hadis ini, itu sangat bagus kalau kita bisa beramalin. Menghemat dalam belanja, bahagian daripada pendapatan kita. Jadi coba hemat dalam, bukan pelit, bukan kikir, untuk sedekah cicilan sedikit, untuk apa bantuan ada sedikit, di bank taruhlah 1 juta, kemudian yang lain belanja ke pakaian sederhana, ada anak masuk toko, ya nak beli aja yang 50 ribu, 60. Jangan beli 300, 400, 500 ribu. Akhirnya menderita kita, sengsara kita. Kapan? Nanti. Kalau sudah tua, kalau sudah sakit, kalau anak perlu banyak uang ini, uang itu, baru sadar. Untuk apa lagi? Kita tidak ada lagi. Maka hemat kita, apapun cerita. Hemat. Bukan pelit, hemat. Atur. Wadawat duduk ilan nasi nisful akli. Tawaddudu itu kasih sayang. Kasih sayang kepada manusia, nisful akli itu adalah separuh daripada akal kita. Kasih sayang. Sekarang ada kasih sayang. Berarti akal kita tidak lagi apa itu. Tidak lagi yang baik, yang di samping rumah orang tidak makan rumah, tapi tidak peduli, tidak ada kasih sayang, tidak ada kasih sayang. Anak yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu lagi, cerdas tapi bisa gagal, bisa gagal. Tidak ada lagi kasih. Mati akal kita ini yang mungkin sudah bermasalah. Ada satu orang kebakaran rumah di Darussalam. Sampai tidur berbulan-bulan itu di tenda, di tenda. Padahal di samping rumah tinggi-tinggi. Besar-besar. Maka hadis Rasulullah itu apa? Wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman orang itu. Karena tetangganya dalam kelaparan, tetangganya dalam musibah, tetangganya dalam penderitaan, belum beriman. Wallah, la yu'min. Kan sedih kita. Tambah toko, tambah ini, di samping rumah dengan tenda dia tidur karena kebakaran. Padahal kita bantu hanya sedikit-sedikit. Tapi tidak. Mati akal ini. Watawat duduk ilanas. Kasih sayang kepada manusia itu bagian akal. Berarti akal kita tidak ada lagi. Yang penting kita, anak kita, kepuasan kita masuk neraka. Tidak masuk surga. Kalau tetangganya, jiran kita biarkan kelaparan sampai penderitaan. Berarti tidak ada kasih sayang. Maka wadawat dudu ilanas nisful akli. Kasih sayang kepada manusia itu bahagian dari ya, separuh daripada akal yang baik kita. Berarti tidak ada akal yang baik ya, kalau tidak ada kasih sayang. Di kantor, orang besar itu jabatan besar, tapi tidak kasih sayang kepada yang di bawahnya, akhirnya menderita. Begitu pensiun, tidak ada kawan, tidak ada teman, akhirnya sakit, tidak ada yang kunjungi. Padahal orang besar. Mengapa? Karena tidak ada kasih sayang. Waktu dalam jabatan, wah, di belakang 5 orang, 10 orang, kena dakwah. Begitu tidak ada jabatan lagi, ada lagi. Sedih, duduk menyendiri, tidak ada teman. Sakit, tidak ada yang kunjung. Bahkan kembali kepada Allah, tidak ada orang yang datang ke rumah. Coba, apa sesungguhnya kita ini? Sedih atau tidak? Kaya habis, habis berobat. Maka kasih sayang ini yang penting kepada manusia. Kalau kita akal baik, insya Allah kasih sayang ini, sayang kepada orang lain bagai kita sayang kepada diri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga kamu mencintai saudaranya, tetangganya, temannya bagai kita mencintai diri kita sendiri. Dia susah sama seperti kita susah, dia sakit sama seperti kita sakit. Ini banyak orang di rumah sakit itu saudaranya tidak datang, dibawa tidak kunjung, tidak melihat, dibawa pulang janazah tidak juga pergi. Kalau ini manusia apa yang sesungguhnya? Ingat, kalau kita mati tidak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, menderita kita, sengsara kita. Kalau saya tanya, itu siapa yang sakit? Ya, saudara, maka adik, mengapa enggak kunjung? Dia tidak baik. Itu kan sangat sayang. Maka kasih sayang itu ya kepada manusia harus. Dan yang terakhir, wa husnu su'al nisful ilmi. Nah, indah di dalam bersoal, indah di dalam bertanya, indah di dalam memberi apa yang ditanya, senang. Dia tidak bentak-bentak orang, menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan lembut. Husnu su'al nisful ilmi, itu bagian orang itu ilmu. Jadi orang yang berilmu baik, orang yang berilmu sopan, orang yang berilmu adalah lemah lembut, kasih sayang orang berilmu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab dengan baik, tidak membentak, tidak menyinggung, tidak ini, dengan ikhlas, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
3: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
3: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
3: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Ish. Gak boleh gitu dong Tio. Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
6: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
5: Tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
6: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
5: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
6: Ya, saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
3: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
6: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
2: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
5: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
3: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
6: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
5: Sudah. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini Pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
4: Benar.
5: Tio, sabar dulu Tio.
4: Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
6: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
4: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
7: Nah, itu masih belum cukup itu.
4: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
6: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
4: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
8: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
9: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
8: Iya, Mas Tio.
0: Betul, Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya, Pak.
8: Iya, sama-sama Mas Ical.
4: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah, kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak. Tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
7: Betul banget, Arif. Merdeka!

Berkat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Malam hari ini saya Dimas kembali berjumpa bersama Anda. Dan kita nanti akan mengikuti program acara berbalas pantun program 4 dari Banda Aceh. Nanti ada rekan Deddy Hariansyah bersama Anda untuk mandu berbalas pantun di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di RR Pro 1 Banda Aceh.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Bagus juga Rilon dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali malam hari ini saya Deddy Heriansa bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair edisi malam hari ini di perjalanan Senin 14 September 2026. Senang dan cukup bahagia mbak ketempatan malamnya saudara kamu lun tuan je lun pengen lamurung dan mbak program pantun ngencai lagi biar tahu lun yang kena kirim karya pantun karya cai atau karya sastra orang dan jit lantung hanya kirim mbak lembui WA kamu mbak 082 76 54 0 082 76 54 0. Gak saudara kamu tak boleh melumpuan baca pantun atau syair urung ran. Tahu yang dileh sabuh lagu awal tua kerana buat program pantun ngajai malamnya. Suara Ramlan Yahya. Kumsah.

Rumput Budaya Anak Nanggrok.

kasih saudara kamu mantang saja nolonyo program pandun ngecai malamnyo editi urutanin ada urutanayan tanggai put belah September 2026 kapoh sikureng ada poh 20 sa lewat 20 menit wate nyusabara lanjut lo mundu sesi kedua saudara kamu ada baca lem karya pantun ada wasai dan ulang lom tiga tip lemboi WA yang jin kirim karya pantun ada wasai malamnya rat 082176540 pantun kalinya karya Bundi Nazira judul Jipot Boh Limeng Kiban atau Jipot Boh Limeng kita baca je leh Kiban ke atau je langsung sambilan wit-wit lun pot Boh Limeng sampai kareneng dalam uroka yang duruh-duruh pajuh likameng ka kuneng-kuneng ka abih duha tak ada asam ka hawa kameng warna ka kuneng leh tabuh sirah nyoh hana asam bin hana enteng ade boleh meng abih tenaga lun peik peding atuh titangin lun buh boh limeng udalam raga lun wing ngentega puta titangin kah hana angin te lun parikta man hana nekalan yu Hawaii man Yohana ada angin kan biar nebat angin ke betul cerita kan haba dongeng si tangen si tengah peneng wahai sedara si barang kaso blo asam limeng baklun na persen murah harga oh mana promosi publo bo limeng lau yang puan lagu bapi bandua ruda tan angin tetap ulun wing ulun usaha Yeuh di lempuh lun wing titangen roh bak barak teng rumah untara. Begitu lun roh piuh kareneng kon meen-meen menyolun kerja. Sona rencana blok asam limeng bak lun konten Bundi Nazira. Bek pura sapa yang hanapeng ade boh limeng keluar biaya. Pertama sira kata keluar ten kapayah blok tera. Lihnyan lom lain tamah tenaga. Kasip ke ono dileh lun konten perle jamaen siat sedara. Karena rencana jak mejeng-mejeng jak pajo angin banti longa. Okey. Terima kasih judul pantun ono jak pet boleh meng. Saudara tak kalian lain lom kalinya pantun karya Bang Airi judul Ji Dunya Ka Aki. Alhamdulillah pujo ilahun kadi yang maha adi ngan bijaksana dengan bismillah lun pupun cai lam layu hape dua leh banja. Assalamualaikum tanglung meuki dusun dengan gli lun beri mulia Tuha muda, salim lun sampai, mulia sabi, bak lun dan beda. Dicong ketapang, pasang siswi, jiputa tabi, jan angin teka. Talo bineh krung, ureng ti

kawi talo binegli ureng merusa. Niba malamnyo lun tulih cai jamun ka aki rawi ulun ba. Donya ka aki alamat lahi hana maleli ba manusia. Gatih ngan sayang lekang lam hati kadime pake dusun ngan kuta. Ba gara-gara sine anak baci jite mepake ado dengan a. Niba but laknat galak tatari kenan tuh tabi bengoh ngan tinja. Inangan agam bandua tabi male hanali ba pebut desa. Ke anak darah bacut lundrawi dipake baje yang lipih ija. Yang lemah ta'e cik nyang deh lahi di pelemah tabi di ke mata. Disok silu yang ketat tabi yang deh meuki atranyan megambar. Dak na jelebab ke merek lahi sebab but baki sabi dilanggar. Di ane agam pihlain lom lahi tip saat sabi lalu ngan bola. Bak warung kopi ta'e hantam pre pelom bak pantai mudi ngan muda. Pekatin luar pelemah jahe tanda ke aki kiamat di ke mata. Lain lom tema takalan lahir oh jaman aki lemah dum tanda. Sino ngan sedih kadimu pakai bak gara-gara gambi jid hilang nyawa. Menancit lagi tanglung hati pemimpin tan ade jino kanyata. Yang jid ke pemimpin akai kabake yang nah dipikir nak tu lemboita. Harta rakyat habis dicungkir takalan lahir katruh bamata. Fakir miskin tan so kalan li metamah jahe du manusia. Lam jahiliyah umat kalahi oh jaman aki jino kanyata. Halu ngan harem beda hanale umat dum jahe dusun ngan kuta. Hukum agama tan sole pike menan kalahi lemah dum nyata. Agama ketiang cuma bak lahi tapi lam hati iman jihana. Menan bukti takalan lahi kan ke buah hati haba lun penah. Jeda ugedro oh jaman aki nibak bu jahe galak du manusia. Tan le diingat ke Rabbul Qadir bak donya sabi di memat rata. Alahai polon sayang bukan le jaman ke aki katruh bak mata. Hukum agama sayang karele tan soli pikir me ubi rema. Dakna ulama takalan lahi nyohana rupi han gesiar agama. Han getim dakwah menyotan rupi wate tapangge pergam rupiah. Menan alamat takalan lahi oh jaman aki nibak manusia. Gasih ngan sayang lekang hanali di dalam hase di dalam hati nafsu utama. Menan takalan tak pandang lahi dusun dengan gle sapat tan beda. Watelun ingat imata ile sayang bukan le dum asodonya. Nibak but dosa dipebut sabi tip wate tabi meraja lela. Nyo tanda donya jino ka aki bandum ka lahi tanda kiamat donya. Tapreh truh masa donya geguli nyan baru tepikir ingat Rabbana. Alahai polon dutun dengan gli di dalam cae rawi ulun ba. Memang tat panjang baklun mecae hantip layu hape ulun merika. Kalagi berita menan ke tamte han habis jai rawi ulun ba. Ada masalah. Yang mangat bak ne tulis, mangat bak ne rika, ada orang baca, ada payang dua gode. Ada masalah. Lanjut lom. Ati bak panjo cicim ke didi. Dicung bak awi, umpung cimpala. Lun laki ma'ah haba lam jai, kadang narawi tutu lun kata. Lun tulih pantun ke ubat hati. Suai donya aki, rawi ulun ba.
kadang jika nasihat rakan buah hati menanit hati oh lun mereka. Ampun ngan meah ke ulun benebri bek nalam hati dendam jideka. Pantun ni bak lun ke ubat hati ci cuba fikir li tanyo dumna. Memada ono lun tulis cai hana mangat li menyole rika. Bak lain wate lun sambung rawi na umu tuan bre roh ulun gitsa. Oke. Karya yang cukup bereh uno yang ka tanyo baca karya Bang Airi Donya Kaki. Ya saudara kamu ta puta lom dile lagu yang kalon tuan tiap kurun nanti lagu yang dari wang lom ta baca lom pantun karya urung ren yang ka didamang ba lembu ya kamu.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Saudara kamu mandang setia sajan ulunya di program Pantun Ngencai Mbak edisi Uroyo malam Selasa 14 September 2026. Kapo 20ca dopo dikurung lewat 20ca menit wadi Indonesia Barat. Mantang tempat abaca sabo dua buah pantun ada baca itu saudara kamu ya. Untuk edisi malamnya mantang kamu preh yang kena kirim karya pantun atau cai malamnya arat lembu WA ba 082176543 0. Dah buka lom pantun karya Al Ghibari kalinya warilun saudara kamu judul Jihanda Tedia. Ya pasti tadi buat tak kalian judul mentang kajilah hanya tadi 30%. Tak pula giri berjarang-jarang mangat bak diteng cabung tilingka gasih kegata penuh luntuleng harap cut bulan benar sedia. Oh dari uroh meade dilun coklat ngan pineng dan palawija uroh ke uroh hubungan diteng meganto bulan gata kabeda. Hana lun sangka pelara bayun oh kurang empun jitim boh cintra. Hana lun sangka cinta mekareng lun kasoh balung lain damita. Rumah tak tadi siangan payah ulun cah utun oh ban glih naleng gop yang temula. Bak demi gata dile yuh jaman ke berjalan ulun pegala. Dari kemana paken kake kleng rupa ji kurung gatih setia. Ino kalun ren lun rudah rinyen oh no pedemen di lun ngan gata. Okay, terima kasih. Pantun karya ba Al Ghibari. Alih nyalom tak cuba kalian tak buka pantun dari Bang Alan yang nadi Indrapuri Salim Kemandum tanpa terkecuali judul Selanga. Mekru semangat hormat luncapa gurindam jiwa lambayang teni andai ku dapat hasrat lam jiwa mendari senja tetap ala mimpi. Walau harapan lam jiwa raga sabilun puja di dalam sepi nasib selanga jiuh di mata tetap setia si bintang pari. Indah tak rupa bungong selaksa duruh membanja oh siang hari. Demi ku gapai bungong selanga mati pun rela demi dik putih di. Walau rintangan dalam sengketa Fata Morgana ulun hadapi gasih ulun semai lambayang nyata kumbang selaksa di sabe di hati. Kenangan indah kisah asmara dalam bahtera cinta bersemi nasib selanga jiuh di mata lagi purnama handroh ubumi. Menuh ke nasib di alam nyata, si kumbang desa jauh di hati. Walau lun cugut, hantruh lun raba, lambayang nyata lemah di hati. Terima kasih Bang Alan yang nadi Indrapuri. Dan saudara pantun tenelih ni bak malamnya yang dari soalnya pantun karya Bang Bayu ya judul Jimita Rezeki. Assalamualaikum lun pupun rawi salim ulun beri ke Bandung Taulan. Segala pujo ke po ya Robbi yang pejit bumi ngan isi alam. Getanya hudib benar syukuri pujo ke Robbi dengan amalan. Mita rezeki pasti Allah beri kerja tani atau di ladang. Ladom kerja pegawai negeri yang nak kerani kapai lautan. Ladom kerja nak balik bumi jak pula campli dalam geli Tuhan. Ladom kerja angin buh punti. Ladom kibanya ladom mutani jak pula kacang. Ladom jid doke bisnis terasi kerja kuli pega taluran. Ladom kerja bak kedai kopi. Na yang mekat mi bak simpang jalan. Ladom kerja kantu bupati bak asuransi sinan pitaban. Ladom jid ke toke ke agen sapi. Kameng kebiri usaha sinan. Yang muge mano itik belati. Oh sebuah hari ge kirim barang. Oh, betul betul betul. Sang pengalaman yo. Penting usaha minta rezeki. Pasti Allah beri hudip ke senang. Limang bahwa teh wajib tak taati. Bek tu akhi tanyo semayang. Nikmat yang geberi tanyo syukuri. Hati yang suci jiuh yang larang. Tanyo ibadah kepo ya Rabbi. Pahala Allah beri mekuyan-kuyan. Bineh kuala bangka meriti. Bak bineh pasi riuk mengguncang. Tatim usaha citro rezeki dak dajib kopi han payah utang betul meyo kana ada kerja kana ten lamke tu ya alhamdulillah ke han payah dah utang. Lanjut lom yang penting hala mita rezeki dak pucuk ubi tabah upekan. Penting usaha ke nafkahi ke anak isteri nak ke mujajan. Ladom kerja bak kilang padi. Na yang pet kupi lam gli lampahan. Ladom usaha bak bidang seni. Bak biografi segala bidang. Getanya hudep geberi rezeki. Na yang butani, na yang kantoran. Tukang perabot yang pegat mari. Bak kaya jati dengan bak taban. Ladom jak mekat upasai pagi. Mekat mitati bak uro pekan. Bak rame-rame pekan di sigli. Dum hasil tani memacam ragam. Yang mekat kunyat dengan keladi. Terubuh labui kadang na pitang. Nyamban usaha sehari-hari. Nafkah isteri udep de tenang. Nyamban lun kisah mita rataki. Urat menari bak cari makan. Ono memada cai lun rawi. Bak lain kali sambung halaman. Okey. Terima kasih ya pantun karya Bang Bayu, pantun tenelih kita yang malamnya saudara kamu ya. Ya ada putar lagu Sabah atau dua buah tu kapah buah tiplu ya. Terima kasih le siko tu ke urung ran yang ka kirim karya pantun atau syai malamnya ya atau syai. InsyaAllah dah merempok lom malam senin uke menyona sehat badan ya, sehat pikiran, sehat belanja. InsyaAllah lun tuan deka mama yo hana sehat badan kajut aja ya. Hana sehat pikiran lebih lom terlebih lagi menyo hana sehat kantong. Hana sehat belanja hana ngan tabuh menyo unda ya. Okey lah. Terima kasih tiga tu lagi mah menyona salah atau kurang mangan bak pembawaan acara maklum manteng supir terap golem rempok supir ta. InsyaAllah dia menyona supir ta. Supir dua akan je kegenet lah om demak. Terima kasih warihlun cedara kamu. Dah akhiri untuk malamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapula kacang batan ho ano mangan taumpo bagah meupu mengada dile untuk malamnyo malam Selasa upu merumpok demak warih lun ohno dile pantun uronyo Selasa upu ta merumpok demak.

Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Terima kasih pada kalian masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan selamat malam untuk Anda yang masih selalu setia bersama Pro 1 atau mendengarkan RRI Program 1 baik itu di 97,7 FM atau juga Anda mendengarkan kami melalui RRI Digital. Mudah-mudahan malam hari ini Anda masih dalam kondisi yang baik, tentu selalu diberikan kesehatan dan juga dapat melaksanakan segala aktivitas Anda dengan baik. Dan tentu nanti saya akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya kembali menghadirkan lagu pilihan untuk menemani Anda yang selalu atau yang tersetia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Pendengar Dekranasda Aceh berkomitmen untuk terus mempromosikan karya dan wastra karya perajin Aceh agar bisa dikenal lebih luas sehingga memberi dampak ekonomi yang positif bagi para perajin. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Marlina Usman dalam sambutannya saat pembuka secara resmi rapat kerja daerah Dekranasda se-Aceh tahun 2026 dan pameran karya unggulan di Galeri Dekranasda Aceh di Komplek Taman Sultanah Syafiatuddin pada hari Minggu kemarin. Dan dalam arahannya, karena juga berpesan kepada Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota agar terus memberikan dukungan, pembinaan, dan pendampingan kepada para perajin di daerah masing-masing. Dan bersama seluruh jajaran, karena juga menyampaikan komitmennya untuk terus mempromosikan dan memasarkan produk-produk para perajin selama dirinya menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh. Dan rapat kerja daerah Dekranasda se-Aceh tahun 2026 dan pameran karya unggulan juga diisi dengan dua sesi seminar dengan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari tingkat nasional maupun narasumber tingkat lokal. Yang berbeda itu dia informasi di malam hari ini. Kembali sadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pidijaya memperkuat sinergi antar instansi untuk merespon cepat potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bupati Pidijaya, Sibral Molasi, mengatakan koordinasi lintas sektor penting untuk mempercepat pencegahan dan penanganan karhutla. Hal itu disampaikan dalam apel kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai instansi di Pidijaya. Dan Bupati meminta seluruh unsur tidak menunggu api muncul baru bergerak. Pemetaan wilayah rawan, patroli, pemantauan titik api, dan edukasi masyarakat harus terus dilakukan. Sibral juga meminta BPBD memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan dan juga gampung, relawan, serta unsur terkait lainnya. Menurutnya setiap informasi titik api harus segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti agar api tidak meluas. Dan ia menegaskan kesiapsiagaan bukan hanya dilakukan saat apel, tetapi juga diwujudkan melalui kesiapsiagaan personil, peralatan, dan tindakan nyata di lapangan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Baik, berikan kepada Anda berada. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh. Saat ini tenda waktu menunjukkan pukul 22:55 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di sepanjang malam hari ini sampai nanti menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut?

Kutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di Senin 14 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Jadi Mas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pursatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97.7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, soal pendengar walaupun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raibat Rahman Banda Aceh.
1: Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berniat mengiktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH/MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah sejenak kita lanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan Khalifah Abbasiyah yang ketiga. Sama-sama kita ketahui bahwa Khalifah yang kedua Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, terkenal seorang pemimpin Islam yang tiran, yang kejam, yang menghabisi semua lawan politiknya. Siapa saja yang mengkritisinya, bukan hanya orang awam, ulama sekalipun akan dihabisinya. Itu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang luar biasa hadirin, anaknya, beliau tahu sesungguhnya apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Karena kondisi demikian, mau tidak mau beliau harus bersikap, harus mengambil kebijakan yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan, termasuk membunuh para ulama. Pada masa beliau juga, Imam Malik dimasukkan ke dalam penjara. Pada masa beliau juga, Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara. Sampai bukan hanya dimasukkan dalam penjara, dicambuk, Imam Malik misalnya, dicambuk, bahkan sampai diarak di kota Baghdad, di Pegat Malaya, di Pumalay ke, itu sekaliber ulama Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik, Abu Hanifah yang sedang hidup pada masa itu tidak mendukung pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur karena zalim. Imam Malik misalnya tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Siapa saja yang melawan pemerintah, yang tidak setuju dengan pemerintah pada saat itu, maka akan jatuh talak tiga istrinya sampai menan. Maka Imam Malik melawan kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya beliau dimasukkan dalam penjara, dicambuk, diarak di kota Baghdad. Berbeda dengan anaknya, yaitu Muhammad. Saya sering sampaikan di tempat ini, nama Muhammad, Muhammad To, hanya sambungan lain. Tidak pernah saya temukan berbuat dosa besar. Maka niatlah kita yang mungkin akan ada anak lagi atau cucu, berikan nama anak kita Muhammad. Kita niatkan agar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti Abu Ja'far Al-Mansur. Anaknya diberi nama Muhammad, walaupun kemudian dikenal dengan Al-Mahdi. Itu nama panggilan, karena anaknya beliau, penerus beliau adalah orang yang lurus. Al-Mahdi itu bukan beliau yang panggil, tetapi dipanggil oleh masyarakat, dipanggil oleh ulama pada saat itu, karena beliau seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, dianggap pemimpin yang benar, maka dipanggil Al-Mahdi atau dipanggil juga Muhammad Al-Mahdi. Maka nama itu sangat menentukan karakter seorang anak. Maka berkalah nama anak kita yang baik-baik, yang ada makna, sehingga dengan nama itu kelak anak kita menjadi seperti yang kita dambakan. Hadirin sidang masyubuh yang berbahagia, Al-Mahdi ini, Khalifah Abbasiyah yang ketiga ini, itu berkuasa selama 10 tahun. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah atau tahun 747 Masehi di Lebanon. Dulu Lebanon masa Khalifah ini masuk wilayah Syam. Kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin masih sangat muda, di usia 32 tahun. Pada masa ini, pada masa beliau menjadi khalifah, semua orang napol-tapol yang pernah ditangkap pada masa ayahnya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dibebaskan. Semua dibebaskan. Pada masa ini juga, pada masa Khalifah Al-Mahdi, Imam Syafi'i sudah lahir, tapi masih berusia 8 tahun. 8 tahun anak min. Jadi belum berkiprah, yang sudah dan sedang berkiprah Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah beda, lebih tua Abu Hanifah 13 tahun. Jadi mereka sezaman. Imam Al-Mahdi ini, beliau meninggal dunia itu karena ada dua pendapat. Yang pertama, karena diracun oleh pembantunya. Maka hati-hati bapak-bapak, terutama pejabat di pemerintahan, pejabat eksekutif, hati-hati sekali pembantunya. Dulu panglima perang masa kerajaan Aceh pada zaman Belanda menganeksasi Aceh, ada seorang ulama besar namanya Tengku Syed Ditiro atau Tengku Muhammad Saman. Beliau kebal peluru, akhirnya juga diracun oleh pembantunya melalui burung berkiak. Berkiak bahasa Indonesia saya enggak tahu apa itu, burung yang di sawah itu. Itu paling lezat dagingnya. Saya waktu kecil dulu sangat sering makan burung berkiak itu. Di dalam burung berkiak itulah ditaruh racun oleh pembantu beliau. Banyak sekali pejuang-pejuang Aceh, banyak sekali tokoh-tokoh besar Islam yang mati karena diracun. Maka bapak-bapak yang memegang jabatan penting, hati-hati dengan pembantunya. Jangan sembarangan memilih pembantu di rumah. Khalifah Al-Mahdi terkenal dia memiliki i'tikad, akidah yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dekat dengan ulama. Beliau pada masa ayah beliau Abu Ja'far Al-Mansur, semua zuriat Rasulullah yang tidak memihak beliau itu akan beliau habisi. Sampai lagi nyan. Termasuk zuriat Rasulullah
1: tokoh-tokoh Islam yang ada di Timur Tengah, khususnya di Baghdad dan di Kufah dan di Madinah, hijrah atau migrasi ke Aceh pada masa ayah beliau, Abu Ja'far Al-Mansur, kalau tidak lari akan dihabisi. Ada sebagian zuriat Nabi dan ulama pada saat itu yang tidak mau melawan pemerintah akan dipenjara atau diasingkan. Maka pada masa anaknya ini, Khalifah Al-Mahdi, semua dibebaskan kembali. Dan harta-harta mereka yang dirampas oleh zaman ayahnya, oleh rezim ayahnya, semua dikembalikan. Dan ulama sering sekali diundang ke istana. Diundang, beda diundang dengan gejak. Tolong jangan salah dipahami. Meyo gejak lain persepsinya, negatif. Ada ulama tengkujak bak istana. Tapi kalau diundang, ini lain. Jadi Khalifah Al-Mahdi itu sering sekali mengundang ulama ke istana untuk makan. Tujuannya apa? Agar beliau dekat dengan ulama. Bahkan anak kandungnya, raja-raja dahulu, anaknya tidak disekolahkan ke tempat lain tapi untuk jaga keamanan, tetapi di istana dipanggil ulama untuk mengajari anaknya di istana dengan berbagai macam ilmu. Kalau bahasa sekarang apa namanya, ada istilah ada homeschooling kalau bahasa sekarang. Jadi anak-anak, termasuk anak Raja Aceh, kecuali Iskandar Muda dan beberapa lainnya, rata-rata anak-anak Raja Aceh juga dulu, atau Sultan Aceh, Iskandar Muda misalnya, belajar agama atau gak buat ke Deu Sigli. Sampai kemudian beliau akhirnya menikah dengan anak Abu Diribe, ya, daerah di PIDI, ya. Jadi umumnya anak pemimpin besar dahulu, ulama dipanggil ke sana untuk mengajari anaknya. Tanda ciri pemimpin yang baik tampak ketika dibaiat atau dilantik. Khalifah Al-Mahdi pada saat dibaiat atau dilantik di depan masyarakat, apa ucapan beliau pertama sekali setelah memberikan puji dan selawat? Beliau, ada kalimat beliau ini yang cukup menarik, cukup penting. Apa katanya? Hanya di depan Allah aku berharap pahala untuk Amirul Mukminin, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan untuk memimpin kaum muslimin. Demi Allah, aku akan menghabiskan umurku antara menjatuhkan hukuman dan melakukan kebaikan untuk kalian. Ini nampak sekali secara filosofi kita dapat memahami bahwa beliau adalah pemimpin yang takut dengan Allah. Maka pada saat beliau menjadi kepala negara Islam pada saat itu, masyarakatnya damai, diskriminasi tidak ada. Bahkan beliau mengistimewakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada saat ini negara-negara di dunia yang mengistimewakan zuriat Nabi. Meskipun Arab Saudi dikatakan orang bermazhab di luar Syafi'iyah, atau bahasa lain apa dan pegah Wahabi dan sebagainya, ternyata Arab Saudi sampai sekarang, apabila ada warganya memiliki nasab yang diakui bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat dijaga, akan diberikan fasilitas, akan dimuliakan, akan sangat dihormati. Yang tingkat yang dipegah oleh orangnya Wahabi. Begitu juga di Brunei Darussalam misalnya saat ini. Setiap habaib syarifah di sana akan sangat dimuliakan, sangat dihormati. Bahkan pada zaman Kesultanan Aceh masa lalu, siapa saja dalam catatan negara ada zuriat Nabi, betul-betul dijaga, betul-betul dilindungi, betul-betul mereka diberikan fasilitas yang layak. Hari ini kepedulian itu tidak ada. Maka jangan pernah bermimpi, wahai pemimpin negeri, apabila di bumi kita terdapat zuriat Nabi, kita tidak peduli dengan mereka. Banyak yang datang ke saya, ke Baitul Mal, tapi karena mereka tidak bisa terima zakat, saya minta maaf ke mereka. Cukup banyak zuriat Rasulullah di Aceh ini, di Banda Aceh ini, yang kurang mendapat kepedulian daripada kita. Dan inilah salah satu faktor kenapa pemerintah tidak sebagaimana mesti kita harapkan. Karena siapa saja yang tidak memuliakan zuriat Nabi, maka hidupnya orang tersebut juga tidak akan mulia. Nabi hanya tidak banyak minta. Salah satunya adalah beliau tinggalkan Al-Quran, kitab suci, hadis Nabi dan itraki jadi keturunan beliau. Beliau tidak minta banyak dari kita, hanya menghormati keturunan-keturunan beliau yang ada satu dua lagi di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, selama menjadi pemimpin Islam, Al-Mahdi ini menetapkan beberapa kebijakan penting yang menjadi pelajaran, contoh yang bisa kita adopsi sekarang. Yang pertama, menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh ulama pada saat itu agar menulis kitab, akan dibantu biaya menulis kitab-kitab, menerjemah kitab-kitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia, dari bahasa apapun ke dalam bahasa Arab. Pada masa beliau sedang banyak pengikut zindik. Coba lihat orang bijak, banyak orang zindik pada masa beliau, tapi beliau tidak langsung membasminya, tetapi dengan memfasilitasi banyak ulama, menulis buku, memberikan fasilitas kepada ulama-ulama yang lurus, agar pelan-pelan kaum zindik, kaum yang sesat itu bisa kembali ke jalan yang lurus, tidak dilawan secara frontal. Ini menunjukkan adalah pemimpin yang sangat bijak. Pada masa beliau juga ada satu daerah di India itu yang tidak mampu ditaklukkan, direbut oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya. Tetapi pada masa beliau ada satu wilayah di India yang bernama Arbat. Arbat masuk dalam wilayah Gujarat sekarang, berhasil direbut. Karena Arbat itu cukup strategis, karena ada pelabuhan besar di daerah tersebut, pelabuhan strategis. Kemudian pada masa beliau juga membangun infrastruktur Mekah dan membuka jalan menuju Kaabah itu yang sekarang sudah berubah. Dulu jalan menuju Kaabah pada masa sebelum beliau sempit, tapi kebijakan beliau memperluas jalan-jalan agar jamaah haji seluruh dunia itu mudah untuk beribadah di Kaabah. Pada masa beliau juga membangun kantor pos di setiap wilayah yang diangkut surat-surat tersebut dengan menggunakan keledai atau kuda, sehingga bisa cepat mengantar surat atau barang-barang masyarakat lain ke suatu wilayah. Pada masa beliau juga Masjidil Haram diperluas. Pada masa Khalifah Al-Mahdi ini, sebelum beliau, pajak kepada non-Muslim cukup tinggi, tapi pada masa beliau diturunkan tetap kena pajak. Tapi orang Islam pada saat itu tidak kena pajak. Tidak ada di dalam negara Islam pada zaman dahulu orang Islam diwajibkan pajak. Karena di dalam hukum Islam pajak itu hanya diwajibkan kepada non-Muslim. Di negeri kita tak kalian keraw. Pada masa beliau non-Muslim saja dikurangi pajaknya. Menunjukkan apa? Kemakmuran negeri. Kenapa makmur? Karena beliau betul-betul menerapkan hukum Allah. Non-diskriminasi. Betul-betul mereka dekat dengan ulama. Memberikan fasilitas kepada ulama. Menghargai ulama. Dan orang-orang saleh pada masa itu. Dan yang luar biasa, beliau memberikan tunjangan, bahkan memberikan rumah bagi zuriat-zuriat Rasulullah yang belum memiliki rumah. Sampai begitu kebijakannya. Sebalik dengan ayah beliau. Beliau mewajibkan kepada semua pejabat dan ASN, kalau bahasa sekarang, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara, melayani masyarakat dengan penuh sopan santun. Kan lagi uranyo, kinerja bahkan tu uranyo. Karena saya sampaikan sering membuat eksperimen. Munyo hana dapat turi rawat tu, atau hana turi ketanyo. Nyanjak bahkan tu lagi ketanyo, tanya mudah. Pada masa beliau, kalau ada laporan masyarakat, dan laporan itu terbukti, ada PNS kalau bahasa sekarang, ada pejabat yang otoriter, ada pejabat atau PNS yang semena-mena terhadap masyarakat, ini akan beliau pecat. Saya cukup banyak melihat pejabat maupun ASN di wilayah kita. Sang wate tauruh surat lagi taklah kepeng, Pak Ji. Muyong ketanya, hana pangkat, tidak dekat dengan orang dalam, hanya perumun tu. Berhari-hari kadang hanya cukup KTP saja misalnya, atau surat-surat lain. Tapi apabila kita orang dekat dengan pejabat pemerintah, ini kan tidak boleh begitu dalam Islam. Ini zalim. Pada zaman beliau, kalau ada tingkah laku para pegawai demikian, ana cerita akan dipecat. Menyona uranyo lagian pemimpin kita yo. Yang Bandung pegawai terjajak senyum, Pak, Bu. Tapi karena ana, walaupun ada laporan, engkau lalu menang-menang aja. Semua anak-anak Imam atau Khalifah Al-Mahdi ini diwajibkan menjadi hafiz Quran, diwajibkan menguasai ilmu fikih secara mendalam di istana yang diajarkan oleh ulama-ulama yang lurus. Dan pada masa beliau juga salat jamaah diwajibkan bagi pegawai negeri, bagi pejabat. Nah, yang kira kita yang kamu tak lumpuh wana, maka wajar Allah jaga pemerintahnya. Allah berikan kemakmuran kesejahteraan pada masa beliau, walaupun hanya menjabat 10 tahun sebagai khalifah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa mengutamakan Allah, dekat dengan ulama, menjaga zuriat Nabi, tidak diskriminasi, berlaku sopan kepada semua masyarakat, terutama ASN, pejabat. Khalifah Al-Mahdi selalu menginstruksikan bahwa the people atau the society is king. Jadi beliau menginstruksikan kepada pejabatnya bahwa masyarakat ini adalah raja. Menyuruh raja, bagaimana kita melayani raja di kantor-kantor kita? Ini sebaliknya, seolah-olah pegawai itu hari ini raja. Padahal kalau kita makna lihat makna pegawai adalah pelayan. Pelayan umat. Ini akan balik orang yang tanya oleh yang ini. Nah, tanyaan bacut, pelicin cepat. Tapi Yohana, apabila ini betul-betul diluruskan, ditegakkan, insyaAllah, apa yang menjadi dambaan kita, negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, insyaAllah akan tercapai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pemimpin di negeri kita, wabil khusus di Aceh ini, mengamalkan kebijakan-kebijakan bagaimana kehidupan khalifah-khalifah dahulu. Setelah beliau ini, kita pernah mendengar Harun Ar-Rashid. Ini juga keluarga daripada ini. Tapi memang tidak ada jaminan apabila ayahnya baik, belum tentu anaknya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila ayahnya tidak baik, tidak ada jamin, bukan berarti semua anaknya juga tidak baik. Ini di antara contoh Khalifah Al-Mahdi, di mana ayah beliau yang memang cukup kejam, tapi anaknya cukup mutuah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutu Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Sari berita, Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival. Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
4: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
3: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
5: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
6: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
5: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. Malam tadi, Minggu 13 September 2026, tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
8: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi pun. Ya. Cuma kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
7: Sementara itu pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
9: Sangat luar biasa. Ini terakhir dia berjuang untuk mempertahankan kemenangan ini, walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang bersih sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan mulus.
7: Dengan hasil ini Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob pada siang. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya laporkan Anwar Yunus.
10: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
11: Tadi pagi jam berapa?
12: Jam 7 atau jam 8.
11: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
12: Tidak semua, dapur nggak kena.
11: Dapur nggak habis kena.
12: Cuma ruang tamu ya.
10: PJ Kecik Gampung Ujung Kala Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
13: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
10: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
14: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya. Besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
10: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabo Anwar Yunus melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya laporkan Irzam Maulana.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
16: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan vonis mati, gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2, gitu. Itu nggak vonis mati, itu dinamis sifatnya.
17: Bisa berubah
16: kapan saja, karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa jadi saya tumpur atau apa, ya kan.
15: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
16: Kalau memang desil kita tidak sesuai dengan kondisi kita ini, ada tiga caranya. Kita bisa mengutakhirkan mandiri dengan aplikasi namanya Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan ini, lihat desil kita, kalau tidak sesuai, kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sanggah. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya, gitu kan, cek sanggah deh. Kemudian ke operator desa, operator Cek Engine.
15: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukhtar Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Persatu Benda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Mengawali aktivitas pagi Anda dengan suasana Benda Aceh yang baru saja diguyur hujan ringan ya dari subuh tadi, dan saat ini mungkin sudah mereda ya. Namun semoga sejuk ini membawa kehangatan Anda juga ya, yang akan melakukan beragam aktivitas di kesempatan hari ini. Yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat atau yang sedang masih di rumah ya, jangan lupa sarapan pagi tentunya, dan semoga segala aktivitas yang berjalan baik ya. Pendengar, tetaplah bersama kami pada pukul 7 pagi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin.